0: Kong. Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali Kong.
0: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Amin yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini tong kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan, engkong mual-mual terus.
1: Ayo Kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat Bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya Kong, ini istana Bioaktiva.
2: Jadi gini Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Apa, Mbak?
3: Mbak mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
2: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
3: Kok nek obat Mbak iki apa ngono lho, Le?
2: Apa, Mbak? Ampun kuatir.
3: Ya kuatir lho.
2: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
3: Hazafit
2: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
3: Alah.
2: Monggo dipununjuk.
3: Yo kene ta ombene.
0: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Pripun, Mbah?
3: Kapsul herbal apa? Hazafit mu mantep tenan.
2: Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
3: Oh, ngono to. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
2: Pripun, Mbah? Pripun?
3: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik. Harap nyumbang iki.
2: Oh.
0: Hazafit, tubuh kembali fit.

sedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: ka kang Kamandano. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativi. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Panglambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembengkakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-223 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Mogan sebagai sangguri, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Suherman sebagai Rakyat Wangkali, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dibantu oleh Iyong dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe mengunjungi desa Kedukan Bukit. Sama seperti di desa Sukayatra, di desa Kedukan Bukit juga sedang ada sidang pengadilan tingkat desa. Hanya kali ini yang ditangani bukan perkara pencurian, melainkan perkara perkosaan. Sang Guri menuduh Rake Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Rake Wangkali adalah seorang warga desa yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh cukup luas. Dalam penampilannya sehari-hari, memang dia menunjukkan seorang yang dermawan dan baik hati. Dengan harta bendanya yang melimpah ruah, dia bisa merebut hati kepala desanya maupun pemerintah Kediri.
1: Semua orang tahu siapa Rake Wangkali. Dia sudah banyak berjasa di desa Kedukan Bukit ini.
2: Tapi, Pak Kepala Desa, semua orang juga tahu bahwa sebenarnya dia adalah buaya darat. Dia rakus wanita. Dan dia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji hanya untuk menyalurkan hawa nafsu kebinatangannya. Dan sekarang, adik kandungku sendiri yang menjadi korban.
1: Aku tetap tidak percaya bahwa Rake Wangkali melakukan perbuatan seperti yang kau tuduhkan itu, Sang Guri.
2: Iya, tentu saja Bapak Kepala Desa tidak akan percaya. Karena Bapak sudah kena suap. Bapak sudah makan duit Rake Wangkali.
1: Kurang ajar kau, Sang Guri. Sekarang kau mencoba memfitnah kepala desamu sendiri.
2: Saya terpaksa mengatakan hal ini karena Bapak Kepala Desa terlalu berat sebelah. Bapak Kepala Desa berbuat tidak adil.
1: Sang Guri, apa kau tidak sadar bahwa kata-katamu itu berbahaya sekali? Memfitnah kepala desa atau pejabat pemerintah Kediri bisa dihukum berat. Kau bisa kena hukuman tutupan 10 tahun lamanya.
2: Saya tidak takut, kepala desa. Adik saya menjadi korban. Adik saya sudah diperkosa oleh manusia busuk yang bernama Rangke Wangkali. Dan sekarang, karena merasa malu, adik saya sampai melakukan bunuh diri. Apakah sebagai kakaknya saya harus tinggal diam? Tidak. Saya akan terus menuntut.
3: Ya.
2: Saya tidak akan berhenti menuntut keadilan supaya arwah adik saya tidak penasaran.
1: Nanti akan kita lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan.
4: Iya. Yeah.
1: Hamba sudah menggunakan hak bicara hamba sebagai kepala desa.
4: Iya. Yeah.
1: Selanjutnya sidang ini hamba serahkan kembali ke tangan Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan para dewa membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
4: Terima kasih, Kepala Desa Kedukan Bukit. Sekarang coba aku ingin mendapat keterangan langsung dari Rake Wangkali. Rake Wangkali?
5: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
4: Keterangan apa yang bisa kau sampaikan padaku sehingga aku akan lebih mudah memutuskan perkara ini? Kau mendengar sendiri, Sang Guri terang-terangan menuduhmu telah memperkosa adik kandungnya. Apakah kau menerima tuduhan ini? Kau membenarkannya? Kau mengakuinya?
5: Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Tuduhan itu tidak benar. Hamba tidak akan mengakuinya. Tidak akan pernah mengakuinya, Bapak Penghulu.
4: Kau mengatakan tuduhan itu tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Coba berilah keterangan yang jelas.
5: Begini, Bapak Penghulu Keadilan. Sebenarnya beginilah kejadiannya. Sang Guri sebenarnya ingin memanfaatkan adiknya sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Dia tahu bahwa hamba mempunyai banyak harta. Dia dan dua orang saudaranya yang lain bermaksud menjebak hamba. Untuk itu, dia telah mengumpankan adiknya sendiri. Dia sangat berharap hamba menyukai adiknya itu.
2: Bohong! Dusta! Rake Wangkali, kau jangan memutarbalikkan kenyataan!
1: Sang Guri, kau belum diberi waktu untuk bicara. Biarkan Rake Wangkali mengemukakan pembelaannya.
4: Teruskan, Rake Wangkali.
5: Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Nah, dengan mengumpankan adik kandungnya sendiri, Sang Guri berharap dapat kecipratan harta benda hamba. Hamba tahu siasat licik Sang Guri. Hamba tahu akal bulusnya dan hamba tidak akan masuk perangkapnya.
4: Lalu mengapa gadis itu bisa berada di rumahmu, Rake Wangkali, dan mengapa dia bisa pulang dengan pakaian compang-camping?
5: Ah, ampun Bapak Penghulu Keadilan. Rupanya Sang Guri telah bersekongkol dengan adik kandungnya. Adik kandungnya itu disuruh datang ke rumah hamba untuk meminjam 10 kantang beras. Karena hamba merasa iba, hamba pun segera memberinya. Soal dia pulang dengan pakaian compang-camping, hamba sendiri tidak tahu. Mungkin gadis itu merobek-robek pakaiannya sendiri untuk menimbulkan kesan telah hamba perkosa. Oh, percayalah pada keterangan hamba ini, Bapak Penghulu Keadilan. Sang Guri benar-benar manusia licik. Karena tahu telah gagal mengambil hamba sebagai kakak menantu, dia lalu marah dan memfitnah hamba. Dia bermaksud mencemarkan nama baik hamba. Ah, demikianlah keterangan yang bisa hamba berikan, Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan keterangan hamba ini dapat membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Terima kasih.
4: Baiklah. Rupanya keteranganmu itu lebih masuk akal, Rangke Wangkali.
2: Tidak. Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Keterangannya itu dusta belaka. Dia telah memutarbalikkan kenyataan.
4: Sang Guri, aku lebih percaya pada keterangan yang baru saja diberikan Rake Wangkali daripada tuduhan yang kau sampaikan padaku.
2: Apa dasarnya? Apa dasarnya Bapak Penghulu Keadilan lebih mempercayai keterangannya?
4: Aku kenal orang macam kau ini, Sang Guri. Kau memang licik. Kau licik dan juga kejam. Kau sampai hati mengumpankan adik kandungmu sendiri untuk tujuan-tujuan pribadi.
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, percayalah, semuanya itu hanyalah cerita belaka. Dia telah menuturkan cerita-cerita palsu. Dia telah menipu Bapak Penghulu Keadilan. Dia telah mempermainkan jalannya sidang pengadilan ini dengan cerita-cerita palsunya.
4: Jadi kau menganggap aku ini orang bodoh yang gampang ditipu, begitu?
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah orang yang terpelajar. Bapak pasti mampu berbuat adil dan bijaksana. Tapi kalau sampai Bapak percaya keterangan yang diberikan Rake Wangkali, Bapak akan menyesal.
1: Sang Guri, jagalah lidahmu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Penghulu Keadilan yang sengaja kami datangkan dari kota Kediri. Kita harus menghormati kata-kata beliau. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan beliau.
2: Kita akan menghormati beliau kalau memang beliau mampu bertindak adil.
1: Sang Guri, lancang sekali mulutmu. Ingat, kalau kau masih juga tidak mau memperbaiki sikapmu, kau jangan menyesal. Beliau bisa menyuruh prajurit-prajurit Kediri menyeretmu di sepanjang jalan.
2: Saya tidak peduli. Saya akan menuntut keadilan. Saya akan menuntut keadilan.
4: Cukup, cukup, Pak Kepala Desa. Nah, Sang Guri, kalau kau menuntut keadilan, dengarkanlah apa yang menjadi keputusanku ini. Dalam perkara ini, Rake Wangkali kunyatakan tidak bersalah. Kau harus mencabut tuduhan-tuduhanmu, karena tuduhan-tuduhan itu dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan.
2: Tidak, hamba tidak akan mencabut tuduhan itu.
1: Sudah, Sang Guri, pulanglah sekarang. Tidak ada gunanya kau mencak-mencak di sini.
2: Saya tidak terima. Saya tidak terima. Baiklah. Semula saya masih percaya pada Bapak Penghulu Keadilan. Saya masih mengharapkan Bapak akan bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Tapi kenyataan, harapan saya sia-sia. Kalau begini caranya, biarlah saya yang akan menghukum sendiri manusia busuk itu.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: saja orang itu membunuhku. Untung prajurit-prajurit Kediri segera bertindak. Kurang ajar, Sangguri. Manusia brutal.
1: Kakewang Kali, kau tidak perlu khawatir. Prajurit-prajurit Kediri adalah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita pasti akan aman berlindung di bawah kegagahannya.
0: Terima kasih, Bapak Penghulu Keadilan. Bapak Penghulu Keadilan telah menyelamatkan nama baik hamba. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Bapak.
2: Iya. Sama-sama, Rakewang Kali. Tapi aku berpesan lain kali jangan berbuat sembrono.
1: Iya, benar, Rakewang Kali. Kau ini sembrono sekali. Kalau aku dan Bapak Penghulu Keadilan tidak menolongmu, nama baikmu pasti akan tercemar selama-lamanya. Dan barangkali kau harus pindah dari desa Kedukan Bukit ini.
0: Terima kasih, Pak Kepala Desa. Saya tidak akan melupakan jasa baikmu.
1: Baik, baik. Tapi kau harus menepati janjimu, Rakewang Kali. Kau sudah berjanji apa padaku kemarin malam?
0: Beres. Beres, Pak Kepala Desa. Untuk Pak Kepala Desa, sudah saya siapkan 2000 kepeng. Dan untuk Bapak Penghulu Keadilan, sudah hamba sediakan 3000 kepeng.
1: Nah, begitu. Itu baru namanya adil. Itu baru namanya gotong royong.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: Fajar, kepala desa dan penghulu keadilan itu, telah menginjak-injak hukum di negeri ini.
1: Benar, Gusti. Mereka sama sekali sudah tidak menghargai hukum dan undang-undang yang berlaku. Kasihan Sang Guri. Lagi-lagi rakyat kecil yang harus menjadi korban.
0: Manusia seperti kepala desa, kedukan bukit itu, banyak sekali jumlahnya, Kamandanu. Demikian pula manusia seperti penghulu keadilan itu tadi. Kukira negeri ini semakin lama semakin bobrok. Angkara murka merajalela. Roda-roda pemerintahan Kediri menggelinding di atas pundak rakyatnya yang semakin hari semakin menderita. Apa hal seperti ini harus terus-menerus dibiarkan, Kamandanu?
1: Hamba kasihan melihat nasib rakyat jelata, Gusti. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan. Tapi yang mereka peroleh justru sebaliknya. Penindasan. Kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, akibatnya bisa lebih dahsyat daripada bencana alam.
0: Lihat, Kamandanu. Lihat. Apa yang sedang terjadi itu?
1: Bukankah itu prajurit-prajurit Kediri, Gusti?
0: Iya. Nampaknya mereka tengah menyeret-nyeret Sang Guri. Ayo kita lihat, Kamandanu.

0: apa-apa. Bukankah yang sedang dianiaya prajurit-prajurit itu Sang Guri?
1: Ya, benar Tuan. Dia Sang Guri.
0: Mengapa dia disiksa begitu?
1: Dia mau dibawa ke Jasunungkal, Tuan. Dia mau dipenjarakan di sana. Sang Guri dianggap berbahaya, Tuan. Dia telah berani melawan seorang penghulu keadilan kota Kediri, Tuan.
0: Tapi bukankah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa?
1: Dia dianggap telah berani menentang pemerintah Kediri, Tuan. Dia dianggap seorang pembangkang.
0: Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak bersalah. Dia justru diperlakukan tidak adil. Iya, seharusnya penghulu keadilan itu tadi menjatuhkan hukuman yang setimpal pada Rake Wangkara. Mengapa sekarang malah Sang Guri yang dianiaya?
1: Siapakah sebenarnya tuan-tuan ini?
0: Kami hanya kebetulan lewat desa Kedukan Bukit. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya mampir di sini.
1: Tuan-tuan harus hati-hati kalau bicara, Tuan. Di negeri ini sudah tidak ada keadaan lagi, Tuan. Desa Kedukan Bukit ini contohnya. Orang-orang di sini sudah masa bodoh. Mereka sudah tidak butuh keadilan. Mereka sudah putus asa, Tuan. Dan mereka tidak ingin bernasib seperti Sang Guri itu.
0: Menurut pendapatku, sikap Sang Guri justru sangat terpuji. Dia cukup berani menyuarakan pendapatnya sendiri.
1: Benar, Tuan. Benar. Tapi apakah perbuatan seperti itu tidak konyol namanya?
0: Mestinya dia harus bersikap bagaimana? Apakah dia harus diam saja melihat adik kandungnya menjadi korban?
1: Ya, memang susah, Tuan. Kita berbuat begini salah, berbuat begitu juga salah. Diam saja, salah. Melawan apalagi? Dan kalau kami melawan, hal itu justru akan membuat kami lebih celaka lagi, Tuan. Keluarga kami bisa-bisa dibantai habis-habisan, Tuan. Kami bisa dicap sebagai pemberontak. Tapi kalau diam saja, kok ya kebangetan sekali.
0: Kalau menurut pendapatmu, mengapa keadaan bisa menjadi separah ini, Pak?
1: Mengapa? Ya, saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak tahu mengapa keadaan di negeri ini menjadi semeraut begini. Sepertinya sudah tidak ada kerjasama lagi yang baik antara pihak pemerintah Kediri dan rakyatnya.
0: Barangkali kau mau mengatakan bahwa pemerintah Kedirilah yang brengsek. Bukankah begitu, Pak?
1: Tidak, Tuan. Saya tidak mengatakan begitu. Tuan-tuan ini siapa? Tuan-tuan, jangan macam-macam begitu,
0: Kami tidak bermaksud memancing-mancing. Kami hanya sekedar ingin tahu pendapat.
1: Sudahlah. Tuan-tuan, jangan mengajak bicara soal itu lagi. Saya tidak berani, Tuan. Sungguh.
0: Baiklah, Pak. Baiklah. Kalau begitu kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan.

Arya Kamandanu dan Ranggalawe memacu kudanya meninggalkan desa Kedukan Bukit. Sepintas lalu dia masih bisa melihat Sang Guru yang dianiaya prajurit-prajurit Kediri. Dia ditendang ataupun dipukul dengan gagang tombak. Sementara warga desa yang lain hanya bisa melihatnya saja, tanpa mampu berbuat apapun juga untuk menolong Sang Guru.

Danu bergetar melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba dia terkenang peristiwa kematian ayahandanya sendiri. Empu Hanggaraksa, ayahandanya juga meninggal akibat penganiayaan pendekar-pendekar Kediri.

Sehatinya teriris-iris melihat peristiwa yang terjadi di desa Kedukan Bukit. Dia merasa iba melihat nasib seorang warga desa yang bernama Sangguri. Betapa malangnya nasib laki-laki itu. Dia sudah kehilangan adik kandungnya sendiri. Dia berusaha mencari keadilan, tapi justru dia yang memperoleh tindakan sewenang-wenang.

0: Arya Kamandanu dan Ranggalawe terus berkuda meninggalkan batas desa Kedukan Bukit. Mereka membelokkan arah kudanya ke timur. Sekarang mereka mulai memasuki perbatasan desa Lumpang Gajah. Mereka terus mengendarai kudanya di atas jalanan berbatu yang membelah desa itu menjadi dua bagian. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah kepala desa Lumpang Gajah. Di halaman rumah kepala desa, banyak orang berkerumun. Sebagian di antara mereka ada yang duduk di bawah pohon ataupun di tepi pagar.
1: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari dua kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Kami sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi.
1: Siapa tuan-tuan ini?
2: Kami datang dari jauh, Pak. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya singgah sebentar saja di desa ini.
1: Oh, begitu.
0: Apa benar desa ini bernama Lumpang Gajah, Pak?
1: Benar, tuan. Desa ini bernama Lumpang Gajah. Nah, itu yang duduk di belakang meja itu kepala desanya.
0: Ada apa orang-orang ini berkumpul di sini? Apakah sedang ada sidang pengadilan tingkat desa?
1: Tidak, tuan. Mereka berkumpul di sini untuk urusan pajak bumi. Setiap setahun sekali kami diwajibkan membayar pajak bumi, tuan. Nanti kepala desa akan membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak.
3: Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Pertama kali aku sebagai kepala desa Lumpang Gajah ini ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian di halaman rumahku ini. Ternyata kalian adalah warga desa yang patuh. Dan hal itu tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Adapun kita berkumpul di halaman rumahku ini bukan untuk nonton wayang ataupun nonton ledek monyet. Kita kumpul di sini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga desa. Seperti biasanya, setiap tahun sekali kita diwajibkan membayar pajak bumi kepada pemerintah Kediri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kiranya aku tidak perlu berpanjang lebar. Kulihat sejak tadi kalian sudah tidak lagi sabar menunggu. Baiklah, akan kumulai saja sekarang. Aku akan mulai dari warga desa yang rumahnya paling ujung. Kisempulur! Mana Kisempulur? Ayo maju ke depan! Ayo beri jalan! Ayo beri jalan! Agar Kisempulur maju ke depan. Sini, sini, sini. Sini, Kisempulur.
4: Ya, Gilura, ya.
3: Nah. Dengarkan, Kisempulur. Dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini. Dengar baik-baik, ya. Beras 10 gantang, 50 buah kelapa tua, 2 ekor kambing, dan uang 250 kepeng.
4: Maaf, Ki Lurah. Soal beras, saya tidak keberatan, Ki. Juga soal kelapa. Tapi, saya tidak mempunyai uang 250 kepeng. Uang saya hanya 50 kepeng, Ki.
3: Dengar, Ki Sempulur. Kau datang ke tempat ini disuruh membayar pajak. Dan aku sudah membacakan berapa pajak yang harus kau bayar. Aku tidak melayani keluhan. Juga tidak melayani alasan-alasan. Nah, aku teruskan lagi. Kiterbana! Kiterbana! Salah, Kiterbana! Ayo sini! Maju ke depan sini. Supaya bisa mendengar jelas berapa pajak bumi yang harus dibayar. Ayo sini. Sini, Kiterbana. Nah, dengarkan. Pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini berupa uang 200 kepeng, 10 gantang beras, seekor kambing, 2 ekor ayam, dan 40 buah kelapa tua. Masih ditambah lagi standan pisang raja. Nah, sekarang orang berikutnya, Ki Jemingin. Ya, Ki Jemingin. Ayo, mana Ki Jemingin?
5: Saya.
3: Ayo maju, Ki Jemingin. Coba beri jalan pada Ki Jemingin ya, agar bisa maju ke depan. Nah, itu tuh yang duduk itu. Jangan duduk situ. Sebelah sana. Ayo kasih jalan tuh. Nanti orang-orang tidak bisa lewat kalau duduk di situ. Ayo, Ki Jemingin sini. Nah, dengar Ki. Berapa pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini? Wah. Kau mempunyai tunggakan untuk tahun lalu ya? Iya, Ki Jemingin.
1: Iya, Ki Lurah. Tahun lalu saya tidak kuat lagi membayar pajak bumi.
3: Kau harus seperti warga desa yang lain, Ki Jemingin. Semua warga desa di pedukuhan Lubang Gajah ini tidak ada yang tidak membayar pajak buminya. Apa kau tidak ingin seperti mereka?
1: Ki Lurah, tentu saja saya ingin seperti mereka, Ki Lurah. Tapi akhir-akhir ini usaha pertanian saya banyak mengalami kegagalan, Ki Lurah. Ampun, Ki Lurah. Sama sekali bukan maksud saya tidak mau membayar pajak bumi. Tapi malumlah, Ki Lurah. Keadaan saya benar-benar sedang terjepit.
3: Sudah kukatakan di sini. Bukan tempat untuk mengemukakan alasan-alasan. Juga bukan tempat untuk mengeluh. Di sini tempat untuk membayar pajak dan melunasi pajak bumi. Nah, dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar sekarang ini, Ki Jemingin. Seekor lembu yang sehat dan gemuk. Beras 80 gantang. 15 tandan pisang. Uang 300 kepeng. Dan sawahmu yang 4 krosa disita pemerintah Kediri.
1: Ampun, Ki Lurah. Kalau saya hanya 8 krosa, itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya, Ki Lurah. Kalau sekarang sawah saya disita 4 krosa, bagaimana nanti keluarga saya, Ki Lurah? Ampun, Ki Lurah. Saya mohon keringanan. Saya tidak kuat membayar pajak sebesar itu, Ki Lurah. Dan sawah saya jangan disita, Pak Lurah. Hidup keluarga kami bergantung sepenuhnya dari sawah itu, Ki Lurah. Sungguh, Ki Lurah.
3: Ki Jemingin.
1: Ya, Ki Lurah.
3: Rupanya kau orang yang keras kepala, ha? Huh? Sudah cukup. Minggir kau. Berdiri di sebelah sana. Saya beri waktu sampai nanti sore. Kalau kau masih juga belum melunasi pajak bumi, persoalanmu akan saya serahkan pada pemerintah Kediri.

0: sekarang akan saya lanjutkan lagi. Giliran berikutnya adalah Nyai Telo Rambat. Nyai Telo Rambat harus membayar pajak bumi untuk tahun ini berupa uang sejumlah 200 kepeng, padi satu lumbung, dan 10 ekor bebek sawah. Kemudian Nyai Ribut Sepi harus menyediakan uang 200 kepeng, beras 20 gantang, dan telur ayam 100 butir. Nyai Cuek Gompel. Nyai Cuek Gompel ya, harus membayar uang 300 kepeng, padi 35 gantang, 20 buah kelapa tua, dan 1 karung biji kedelai. Sekarang Nyai Bungur harus menyediakan 20 tandan pisang raja, 20 gantang beras ketan hitam, uang 150 kepeng, dan telur bebek 2 butir. Sudah, cukup. Tak ada yang perlu ditertawakan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ki Bonggol Walu harus menyediakan uang 400 kepeng, 50 batang bambu petung, sekeranjang buah pinang, dan padi satu lumbung. Selanjutnya, Nyai Wesi Kunir. Kita semua tahu siapa Nyai Wesi Kunir. Dia adalah seorang pedagang emas yang kaya di desa kita ini. Nah, untuk membayar pajak bumi tahun ini, pemerintah Kediri mengambil kebijaksanaan bahwa Nyai Wesi Kunir diwajibkan menyerahkan 100 gram emas murni. Sudah, hanya itu saja. Tidak perlu ditambah lagi yang lain. Cukup 100 gram emas murni. Kemudian, berikutnya adalah Rake Sarake. Bapak Rake Sarake, ini juga tergolong orang yang cukup mampu di desa kita. Nah, dengarkan Bapak Rake Sarake. Dengarkan pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini. Uang sejumlah 400 kepeng, kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan aneka macam rempah-rempah 10 tampah.
1: Usul Kilurah.
0: Ya, Rake Sarake, mau usul apa kau?
1: Bagaimana kalau barang-barang itu tadi semuanya diganti dengan uang saja, Kilurah? Apakah bisa?
0: Tentu bisa. Kalau kau mau menggantinya dengan uang, maka sediakanlah 2.500 kepeng.
1: Baik, Kilurah. Akan saya bayar sekarang juga. Nah, kebetulan saya membawa uangnya, Kilurah.

0: orang yang bernama Rakesh Sarakeh, seorang laki-laki gendut setengah tua yang penampilannya menunjukkan dia orang berada, segera maju ke depan. Kemudian tangannya merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan sekantung uang. Warga desa lain yang bergerak mendekati Rakesh Sarakeh menuangkan kantung uangnya ke tampah yang sudah disediakan.
1: Nah, lihat Kilurah. Saya tidak menghitung lagi berapa jumlah uang yang ada di kantung ini. Tapi saya yakin jumlahnya lebih dari 2.500 kepeng.
2: Ah, bagus. Bagus sekali. Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Lihatlah. Lihatlah Bapak Rakesh Sarakeh ini. Dia adalah contoh seorang warga desa yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak bertanya ini itu, langsung saja dia membayar pajak bumi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kediri. Contoh yang baik ini harus diikuti oleh warga desa yang lain. Ayo, semuanya bertepuk tangan untuk Pak Rakesh Sarakeh.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

selesai membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak bumi di wilayah desanya, kepala desa Lumpang Gajah menyuruh orang-orang agar bubaran. Maka warga desa Lumpang Gajah segera meninggalkan halaman rumah kepala desanya. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing, dan sebagian ada yang langsung pergi ke sawah ataupun ladang. Rangga Lawe memberi isyarat pada Arya Kamandanu, dan sebentar kemudian mereka sudah berkuda kembali meninggalkan desa Lumpang Gajah. Mereka terus berkuda ke arah Candi Palah Panataran.

0: Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Maksudku soal pajak bumi yang harus dibayar oleh warga desa Lumpang Gajah itu tadi.
1: Oh, hamba mendapat kesan bahwa sebenarnya mereka keberatan, Gusti. Sepertinya pajak yang harus mereka bayar tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
0: Kukira begitu, Kamandanu. Rakyat kecil sudah hidup kembang kempis. Masih ditambah lagi harus membayar pajak bumi yang terlalu tinggi. Kau tahu, Kamandanu, setiap negara memang mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak bumi. Tapi jangan sampai pajak ini menjadi beban yang berat bagi rakyat kecil. Mereka itu untuk hidup sehari-hari sudah susah. Kalau kehidupan rakyat kecil semakin terjepit, semakin tergenjat, mereka bisa berbuat macam-macam, Kamandanu. Ya, kalau Jaya Katuang mau mempelajari sejarah leluhurnya, tentulah dia akan mengambil kebijaksanaan lain dalam hal pajak bumi ini.
1: Apa maksud Gusti Ranggalawe?
0: Ya, kita harus mau belajar dari kenyataan sejarah, Kamandanu. Dulu Prabu Kertajaya jatuh dari singgasananya. Juga salah satu sebab diantaranya karena pajak bumi. Pajak bumi terlalu tinggi dan mencekik leher rakyat jelata. Di samping itu para Brahmana, para Wiku, Resi, Biksu, juga Biksuni, para Begawan, dan para Pertapa, para pemuka-pemuka agama, semuanya diwajibkan membayar pajak. Padahal menurut ketentuan seperti yang sudah dilakukan raja-raja sebelumnya, mereka tidak dikenakan membayar pajak. Mereka adalah golongan yang bebas pajak, dan itulah sebabnya mereka sakit hati. Kemudian mereka lari menyeberang ke istana Tumapel dan bergabung dengan Ken Arok. Disitulah letak kekeliruan Prabu Kertajaya yang paling menyolok, Kamandanu. Hanya karena ingin mengumpulkan harta benda istana sebanyak-banyaknya. Ya, dia telah lupa tugas dan kewajiban paling pokok bagi seorang raja. Dan akhirnya, saat yang naas itu pun tiba juga. Pada tahun 1222, Kamandanu, bala tentara kerajaan Panjalu dihancur leburkan bala tentara Singasari di desa Ganter. Prabu Kertajaya terbunuh. Kediri jatuh. Ya, Jaya Katuang seharusnya mau belajar dari pengalaman para leluhurnya. Kalau dia masih tetap ingin mempertahankan kekuasaan yang telah direbutnya.
1: Memang, Gusti. Pajak bumi yang terlalu tinggi, yang akan mencekik kehidupan rakyat jelata, justru akan merugikan Prabu Jaya Katuang sendiri.
0: Tentu saja. Aku yakin kalau sampai terjadi sesuatu pemberontakan besar-besaran, Jaya Katuang pasti tidak akan mendapat dukungan dari rakyatnya. Eh, Kamandanu, lihat. Apa itu?
1: Oh, sepertinya ada prajurit-prajurit Kediri akan melewati jalan ini, Gusti.

Arya Kamandanu dan Ranggalawe duduk di tangga bawah Candi Palah Panataran. Dari jauh, mereka melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju ke arah candi. Debu mengepul di belakang kaki kuda mereka yang berlari kencang. Sekilas Arya Kamandanu dapat melihat seragam yang mereka kenakan adalah seragam prajurit-prajurit Kediri.

0: Saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Dedi, waalaikumsalam, Pak Dedi.
2: Kok ngelamun?
1: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
2: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
1: Oh iya, Pak Dedi.
2: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah, kini semuanya sehat kembali.
1: Bioaktiva, apaan itu Pak Dedi?
2: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
1: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
2: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: nggih.
1: Sampun.
0: Sampun tiba naturaken wonten penganten anyar nggih. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Niki nyuwun pangapunten setelah tadi satu persatu sudah dihadirkan ada bersama vokalis-vokalis kami. Niki cara pengombyong ngeten sinten sing ngajeng.

0: dhewe kantor milik kita iki.
1: Yo nyeluk biduan.
0: Nyeluk biduan biar rada gaya. Iki lagune campur saleh. Eh, Pak, wis langsung mlebu kene, Pak.

0: Trot.
1: Anton, maaf ya kemarin aku gak bisa dateng. Ruth, kemarin ibuku sakit. Aku harus nganterin ibuku ke rumah sakit.
2: Iya.
1: Ya ini baktiku, Ruth, sama ibuku.
2: Gak apa-apa, Ton. Loh, ibu sakit apa, Ton?
1: Ibuku tuh kemarin sakit lagi, darah tingginya kambuh. Kata dokter harus banyak istirahat. Harus jaga pola makan.
2: Mudah-mudahan agak sembuh ya, Ton, ibu.
1: Ruth, makasih ya, Ruth, doanya.
2: Oh iya, Ton, ini kasih ibumu ya. Nih, ada Hazafit kapsul.
1: Hazafit?
2: Nah, di dalam Hazafit kapsul ini banyak terkandung ramuan berkhasiat. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi, Ton. Nah, nih, Ton, kasih ibumu ya.
1: Makasih, Ruth. Nanti tak kasih buku.
3: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Halo, Ton. Makasih, Lurut. Kapsul herbal Hazafitmu yang kamu kasih kemarin itu, ibuku bilang kok beda ya. Sekarang ibu tambah sehat.
2: Oh, iya?
1: Tekanan darahnya juga sekarang normal.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih, Lurut.
3: Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hazafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hazafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gresia terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor. Di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
6: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
5: Yuswon jenengan pinten Pak sakniki?
6: Sakniki umur kulo bon sampun 45 tahun.
5: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraosnya?
6: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
5: Lah sampun nate periksa ten dokter nopo puskesmas itu?
6: Kalau nyobi cek teng niku nopo nopo apotek ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
5: Lah ngertos Hazafit niku sing pundi?
6: Pas teng mobil kulo mireng niku nopo iklan kapsul minyak habat sudah Hazafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
5: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
6: Langsung neng kulo ngunjuk tiga. Tiga kali sehari lah kok tangi turun itu apae juru kepenak niki
5: pun cek malih ke apotek dereng
6: masaran kalau terus teng apotek malih kalau cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih niku nek
5: kula nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sakmenika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan
6: monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio ngunjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
7: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringinjaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama buat Anda yang sering mengalami keluhan seperti nyeri sendi, badan kaku-kaku, pegel-pegel, atau rasa kemeng yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Nah, kita akan membahas solusi alaminya melalui sebuah produk herbal yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat, yaitu Hazafit. Ya, produk ini menggabungkan manfaat luar biasa dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Semua bahan alami yang dikenal ribuan tahun mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih istimewa, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang herbal. Beliau adalah Bapak Rosadi. Oke, Pak Rosadi, dari kesaksian mereka yang sudah menggunakan Hazafit, ini rata-rata mereka awalnya mengalami nyeri sendi, pegal linu, badan kaku-kaku, bahkan untuk sholat pun terasa susah. Tapi setelah minum Hazafit selama 2 minggu, rata-rata mereka sembuh. Nah, sebetulnya apa yang terjadi?
1: Rasa nyeri itu biasanya muncul karena tekanan. Pada mereka-mereka yang mengalami kekakuan otot, itu sebetulnya kan rasa nyerinya karena proses kekakuan ototnya. Ketika terjadi relaksasi kekakuan ototnya, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mereka-mereka yang merasakan tidak nyaman karena hipertensi, itu adalah vasodilatasi atau permeabilitas atau kelenturan dari pembuluh darahnya yang bermasalah. Ketika pembuluh darahnya kembali, permeabilitasnya meningkat, dia kembali bisa lentur, dia kembali bisa fleksibel, pasti rasa nyerinya juga akan hilang. Produk-produk ini salah satunya kan untuk memperbaiki itu. Bagaimana peredaran darahnya bisa lancar? Kalau peredaran darahnya lancar, kira-kira nutrisi-nutrisi terhadap seluruh sel tubuh kita lancar nggak? Kalau lancar nggak akan ada masalah, sehingga nyerinya bisa berkurang.
0: Oke Pak, di dalam Hazafit ini kan ada 4 macam kandungan herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang dominan untuk mengurangi rasa nyeri ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang herbal dengan spesifikasi tertentu, saya nggak yakin. Karena apa? Herbal itu semua majemuk, semua combine. Jadi tidak ada, oh buah ini hanya mengandung vitamin A. Oh nggak ada. Pasti oke, dominasinya A, tapi ada C-nya juga loh, ada E-nya juga loh. Berbeda dengan produk chemical. Kalau produk kimia itu bisa spesifik, antibiotik ya udah antibiotik. Amoksilin ya udah amoksilin, enggak ada di situ tetrasiklinnya, enggak ada di situ cefalosporinnya. Tetapi kalau di herbal, ketika di situ ada antipiritiknya, ada pereda demamnya, di situ pasti juga ada pereda nyerinya. Jadi kalau kita bicara majemuk seperti ini, sangat tidak bijak kalau kemudian kita bicara satu persatu ini untuk enggak. Dari combine inilah yang bisa menghasilkan homeostasis tubuh yang mahal, yang menjadi luar biasa apa? Teknologi dan komposisi itu yang mahal. Komposisi itu bukan hanya bahannya dari apa, tapi A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya berapa persen. Itu tergantung dari jenis bahan yang dikomposisikan dan teknologi pengemasannya. Coba kalau seperti ini, tanpa double sealing, kemudian jenengan meninggikan kadar habatus sauda-nya, gak akan bisa. Lonyok, mas. Jadi kalau ada habatus sauda, kok kemudian dia tidak double sealing dan dia tidak bocor, berarti yang besar biasanya fillernya, bahan pembawanya, bahan pengencernya, apa? VCO. Sedangkan ini kandungan VCO-nya tidak terlalu tinggi. Justru yang lebih tinggi adalah habatus sauda, kemudian minyak zaitun, sama propolisnya. Ini kalau dengan tidak dengan teknologi yang tinggi, nggak bisa melakukan pengemasan kapsul minyak seperti ini.
0: Oke Pak Rosadi, sebetulnya bagaimana sih bahan-bahan herbal ini bisa menyembuhkan penyakit?
1: Produk kesehatan dalam tanda kutip proses terapi ke tubuh kita yang berupa bahan-bahan dari herbal itu bisa masuk lewat 3 cara. Satu, lewat kapiler kulit. Yang kedua, lewat kapiler paru. Yang ketiga, lewat kapiler usus. Dengan Hazafit ini, oral masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke usus kita, kemudian masuk ke liver, diaktivasi. Ini yang membedakan. Kalau bahan itu bersifat racun, maka fungsi liver adalah mendetoksifikasi, mengurangi racunnya. Tetapi kalau produk Hazafit ini, justru liver berfungsi mengaktivasi, mengaktifkan. Sehingga apa? Setelah dari liver, masuk ke jantung, beredar di seluruh tubuh. Sehingga potensi kesembuhannya akan lebih maksimal.
0: Oke pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Rosadi. Tentu sudah sangat jelas ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan kapsul herbal Hazafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Aedi, Reneo to? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
5: Iya, aku tuh gampang haus. Jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek. Kenapa ya?
4: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hazafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Hazafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hazafit bisa dibeli di apotek dan gresia terdekat atau di radio kesayangan Anda ini.
6: Pendengar, di Pagak, Malang ada kisah yang menginspirasi. Ibu Sri Hartati dulu harus berjuang melawan rasa nyeri akibat asam urat. Setiap langkah menjadi tantangan, setiap hari terasa berat. Namun beliau tidak menyerah. Dengan keyakinan dan kesabaran, Ibu Sri Hartati rutin mengkonsumsi Hazafit. Perlahan, rasa nyeri itu memudar. Kini beliau bisa kembali beraktivitas dengan senyum dan semangat yang tak lagi terhalang sakit.
7: Ibu Sidan.
8: Ibu Sri Hartati.
7: Nggih, keluhane jenengan apa, Bu? Rien.
8: Nggih, kula ngene iki, Bu. Asam urat. Terus nggih, nggih sampun berkurang
7: corona niku. Ampun berkurang. Ampun telas pinten, Bu?
8: Kula kelas pinten, Pak?
7: 6. Nggih. Tapi mbon enten perubahane to?
8: Nggih.
7: Nggih, alhamdulillah. Dijelasake napane sakniki?
8: Niki lho, Pak. Menapa sepun iki lek gak tempo, lek pas salat niku pasti kaget
7: ngoten ya. Oh, nggih. Jenengan ngunjuke pripun niku? Enjing, siang, ajeng tilam. Pinten-pinten, Bu?
8: Mangus singgal-singgal.
7: Ngeten, Bu. Tunjuk ingatan, enjing saat derengi sarapan kali, siang setunggal saat derengi makan siang kali ajeng tilam kali, ngoten gih. Mungkin niku nek pun telah sak botol perubahan ini pripun malih kan enten perubahan ini malih. Nek ngoten cepat.
8: Berarti enjing kali.
7: Gih, siang setunggal.
8: Siang setunggal.
7: Ajeng tilam kali.
8: Saya kenapa, Pak?
7: Nggih, mboten napa-napa, tapi saya ini ajeng tilam mawon.
8: Oh, ngoten. Berarti 5 butir nggih?
7: 5 butir sehari. Nggih, ngoten. Nek enjing kalih siang niku sak derenge nedha.
8: Nggih.
7: Yuswa pinten, Bu?
8: 61.
7: Keluane asam urat.
8: Nggih, asam urat niku.
7: Oh, asam urat niku. Alamate?
8: Kulo Sumber Manjing Kilen, Pagak.
7: Pagak Malang nggih.
8: Nggih.
6: Khas Safit, perpaduan minyak jintan hitam, minyak zaitun VCO dan propolis membantu tubuh lebih sehat, lebih kuat, dan bebas beraktivitas. Mari ikuti langkah Bu Sri Hartati. Mulai perjuangan Anda menuju kesehatan hari ini. Khas Safit, tersedia di apotek dan Gracia terdekat. Khas Safit dan Ainuker, tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Khas Safit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur, badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
0: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
0: Dulu, tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Hasafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini, Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
2: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun, tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hasafit. Hasafit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
3: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa?
2: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
3: Minumnya gimana caranya?
2: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan mas gitu.
3: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
2: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu nggak. Cuma yang saya bangun pagi, yang saya rasakan ringan. Berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertati-tati, dan makin hari makin enak.
0: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hasafit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis.

Hasafi dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Daun dumateng Bapak Ibu penggemar seni tayub ingkang kula hormati. Inggih kula atas nami pramugari. Ingkang kajibah bagi sampur Cak Lanati saha Cak Bani. Pramila kita atas nami pramugari. So ibu waranggono minggang dateng poro pratowo. Mbok pilih mangke wonten klenta-klentunipun anggen kita bagi sampun. Kula atas nami pramugari malang nyuwun sih agung pangapunten dumateng undangan ingkang sampun rawuh. Pramila sampur penghormatan. Kula aturaken dumateng arep meja per meja. Mejong kos tunggal ngantos paripurnanipun pagelaran. Wasono mandhapipun ibu waranggono tumuju dumateng siti pagelaran kairingan gending serempek Surabaya.

Bapak Ibu Soho Poro Sutrisno Engkang Tansah Sinudar Sono Kulopun Bapak Yono Pramugari Saking Wewengkon Donomulyo Ugi Panjenenganipun Bapak Kimbung Pramugari Saking Donomulyo Saderengipun Nyuwun Sih Agunging Samudro Pangaksani Bilih kita jumenengi ngarso panjenengan sami Sesarengan kalian ibu-ibu waranggono ingkang indah ing sulistyo Boten langkung namung badhe atur gending-gending ingkang Badhe ngaturaken gending-gending jawi ingkang sampun rinakik Pining karawitan madya laras Ingkang dipun sesepui panjenenganipun Bapak Ngaliono saking Kitro Malang. Ing panyuwun Bapak Ibu saha para sutresna sageta nampi ananing gending-gending jawi panglejar manah menika kanthi syukur naning penggalih pramila dumateng para bapak saha para wusdaya katuran pinarak ingkang sekeca. Murih gampilaken tumindakipun para sutresna. Anggenipun ngenuti tilaksananing gending-gending jawi menika panjenenganipun Bapak Endro Kusumo pramugari saking Malang ingkang badhe ngaturaken sampur dumateng panjenengan sami. Minangka pramugari ingkang taksih muda ing seserepan Mbok pilih anggenipun ngaturaken sampur kirang subosita ugi wonten tindak tanduk ingkang kirang prayogi kula tansah nyuwun agunging samudra pangaksami Mboten langkung kanthi panutuping atur mugia tansah rahayu wilujeng ingkang sami pinanggih pramila dumateng Bapak Endro Sumangga kasumanggaaken kairing gending serpek Surabaya.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga

0: Hapatu sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena hapatu sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Poniman dari Jombang ini mengkonsumsi Hasafit.
1: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
2: Kalian Bapak Poniman.
1: Griyane pundi niki, Pak?
2: Klambisan RT 8 RW 2.
1: Jombang nggih?
2: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
1: Oh, nggih. Nggih, sakite napa, Pak?
2: Niki, Pak, golokane gatel sesek, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten iki lho, Pak.
1: Jenengan ngunjuk napa niki?
2: Niki Hasafit, Pak.
1: Hasafit, telas pinter ngunjuk Hasafit pun enten perubahane dereng.
2: Ah niki pun telas wolu niki sampun sekeco.
1: Nggih, alhamdulillah nek ngoten Pak. Mugi-mugi lantaran Hasafit sakitin jenengan

0: Kenapa Pak Budi?
1: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
0: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
1: Kok bisa gitu Pak Yanto?
0: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
2: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Hazafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
4: Bu Sumiasih griyane pundi?
5: 78 songsong ngilen.
4: Oh, songsong ngilen nggih. Saderenge pripun ngunjuk napa?
5: Hazafit.
4: Mumpun telas pinten botol, Bu?
5: Sekawan.
4: Sekawan. Mumpun enten perubahane to.
5: Nggih.
4: Tapi sekedhik-sekedhik.
5: Nggih, cuma iki ku ten pakean iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Napa men sak niki kembunge nggih enten.
4: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
5: Ngoten.
4: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mbon telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
5: Nggih.
4: Nggih.
5: Anu, sampean sukani malih sak botol.
4: Nggih, nggih. Mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
5: Nggih.
4: Nggih. Nyampun, assalamualaikum.
3: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresia terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
1: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih, dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek ke apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: le, iki lo le. Boyo e aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono le.
1: Oh alah Mbah, iku encok namine.
0: Kok tukok nek obat Mbah iki apa ngono lho le.
1: Ampun Mbah, ampun kuatir.
0: Ya kuatir lho.
1: Nah, ini Mbah, saya punya kapsul herbal Hazafit.
0: Hazafit
1: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbah.
0: Oh,
1: monggo dipununjuk.
0: Yo kene ta ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Pribon Mbah,
0: kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan nih.
1: Lah mesti toh Mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
0: Oh, ngono toh. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
1: Pribon Mbah, pribon.
0: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
1: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
5: Ayo minum Eta Plus.
6: Kene-kene, lek butuh waras tenan.
7: Tapi gak aku lek disuntik, wedi.
6: Ora suntik-suntikan.
7: Wah, mesti pil utawa kapsul kuwi. Aku yo kang ngelan ngulu.
6: Dudu pil, dudu kapsul. Iki mung diteteske kok.
7: Tetes? Hoh wis, ndang tetesno tak klametane.
6: Mbok klameti kenek, ditetesne banyu ngombe kenek. Sing penting ki ndang dilebokne awak.
7: Yo wis, kene bendang waras timbang diinfus.
8: Kang iki wis kauji lan kabuktekake tetesan berkhasiat kanthi mayuto manfaat bioaktiva kangge panandang diabetes, darah tinggi, jantung, liver, kanker prostat lan liyane tanpa ekses lan efek samping. Bioaktiva formula alami luber nutrisi kangge marasake lan mulihake kasantosan panjenengan. Nyuwun marang kang kuwasa gunakno bioaktiva minangka sarana.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galaksika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Sal Sepu. Sandiwara Radio yang telah menjadi legenda akan datang kembali menyapa para pendengar setianya. Kisah perjalanan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, yang menjadi saksi pertikaian antara Kerajaan Sunda Galuh dan Kerajaan Majapahit dalam peristiwa Perang Buban yang terjadi tahun 1357 Masehi. Yang dalam bahasa Sanskerta disebut Tahun Saka, 9 kuda, sayap bumi.

0: kakek tua ini punya keluhan komplikasi, Nyai. Sakit jantung, darah tinggi, dan juga diabetes, Nyai.
1: Sabar di sana.
0: Tolong.
1: Aku akan coba carikan.
0: Baik, Nyai. Baik. Terima kasih, Nyai.
1: Kisanak,
0: iya.
1: Ini aku bawakan ada kulit manggis, bunga krisan, daun salam, ada bawang putih serta ada gambir dari gunung barat sana, Kisanak.
0: Memang benar, Nyai.
1: Terus?
0: Tapi apakah tidak ada yang lebih praktis lagi, Nyai?
1: Hah? 08 ya. Halo, Kakak.
2: Halo.
1: Kakak, ini Krodit, Kakak. Segera datang, ada yang sakit, Kakak.
2: Baik, aku akan segera ke sana.
3: Hai, hai.
0: Syukurlah Adipati datang.
4: Kisanak, ya, ambilkan segelas air putih.
5: Terima kasih Adipati.
0: Gusti Pati, apakah ini jamu tetes Bio 7 itu yang sudah terkenal di penjuru Nusantara?
4: Memang benar, kandungan kulit manggis, bunga krisan, daun salam, dan bawang putih, dahsyat dan manfaatnya ada di jamu tetes Bio 7.
6: Jamu tetes Bio 7 membantu menjaga daya tahan tubuh. Double formula, double khasiatnya.
7: Dapatkan Bio Activa, Bio 7, Bio Moringa, dan Moringa King di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853-888-91003.
8: Dalam kisah sepasang bola sepasang bola. Naskah karya Niki Kosasi. Hiasan musik dan sutradara Indra Mahendra.

0: Hati saya menjadi lega. Kita berhasil menyelamatkan Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal Kepundan. Dan saya merasa gembira sekali, serta bersyukur kehadirat Yang Maha Kuasa bahwa Kakang Mas Bentar telah menjalankan tugas dengan gemilang.
1: Daulat Rai Mas Prabu Wanapati.
0: Kakang Mas telah berjasa, jasa yang sangat besar sekali, dan untuk itu harus mendapat anugerah.
1: Janganlah Rai Prabu merepotkan diri dengan anugerah jasa bagi saya. Tidak ada kegembiraan serta kepuasan batin yang tiada tara, yaitu berhasil menyelamatkan raja sahabat kita dari cengkeraman musuh.
0: Namun demikian, Kakang Mas Bentar, sudah semestinya memperoleh anugerah jasa.
1: Bila itu sudah merupakan kehendak Rai Prabu, saya tidak akan menolaknya. Akan tetapi, marilah kita kesampingkan dulu perihal pemberian anugerah jasa terhadap saya. Sekarang, marilah kita bicarakan kira-kira tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa.
0: Itu benar, Kakang Mas. Kita harus memperhitungkannya.
1: Ya. Dengan berhasilnya kita merebut Baginda Prabu Tungkal dari cengkeraman mereka, maka lepaslah seorang sandera yang paling istimewa yang mereka andalkan bisa menggertak kita.
0: Benar. Ancaman Raja Benawa menjadi tidak berarti lagi. Karena seandainya kita menyerbu ke Benawa, mau tidak mau Raja Benawa harus menghadapi serbuan kita. Karena dia sudah tidak bisa berdalih lagi.
1: Ya, Rai Prabu. Ancaman Raja Benawa yang akan membunuh Raja Slimbar, Baginda Prabu Tungkal, bila ada kerajaan lain yang turut campur menjadi lenyap, karena Baginda Prabu Tungkal sudah terlepas dari cengkeramannya.
0: Itu benar, Kakang Mas.
1: Akan tetapi kita jangan terburu nafsu, Rai Prabu, mengirim pasukan perang menyerbu ke Benawa. Karena sebaiknya, terlebih dahulu kita harus menunggu tindakan apa yang akan diperbuat oleh Raja Benawa.
0: Ya, kita tunggu. Apakah dia tetap keras kepala, tidak menarik seluruh pasukan perangnya dari Kerajaan Slimbar? Artinya, dia tetap ingin menguasai Kerajaan Slimbar atau sebaliknya, mengajak kita berdamai.
1: Betul, Rai Prabu.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Nama saya Pak Jari, alamat Sabgawen Kedungunip Kalongan. Tadinya saya mengeluh penyakit saya pinggang, terasa nyeri sekali. Kalau duduk lama sekali mau bangun itu susah setengah mati itu. Lantas saya beli Bio7, nyoba. Alhamdulillah kok ya, penyakit saya sembuh itu, masih habis satu botol. Terima kasih Bio7.
0: Dapatkan Bioaktiva, Bio7, Bio Moringa di radio kesayangan Anda ini. Telepon atau SMS 0853 888 91003.

0: dan Ayu Garnis. Maafkan saya.
1: Oh, tidak perlu kau minta maaf.
0: Akan tetapi, sayalah penyebab putusnya tali kasih antara Den Ayu dengan Lidura.
1: Tidak, bukan kamu.
0: Bukan saya.
1: Lidura terlalu memaksakan kehendak. Aku harus tunduk pada kemauannya. Yaitu, aku harus ikut dengan dia ke Belambangan. Ya, aku tidak bisa. Aku tidak bisa mengingatkan Madantara. Dan terpaksa aku menolaknya.
0: Tapi, walau bagaimanapun juga, saya merasa bersalah. Karena Den Ayu selalu kelihatan murung, bermuram durja. Dan hati saya menjadi sedih, Den Ayu. Apalagi melihat Den Ayu bersedih hati.
1: Walau bagaimana, putus tali kasih tentulah akan membuat hati merana. Lidura merana, aku pun merana. Tapi, ya, sudahlah, semuanya sudah terjadi.

0: Apakah saya masih boleh berkunjung ke sini menjumpai Den Ayu?
1: Oh, kenapa kau bertanya begitu?
0: Ya, karena saya tidak ingin mengganggu Den Ayu yang sedang bersedih hati. Sebab biasanya seorang gadis yang sedang patah hati tidak mau diganggu. Karena, ya, biasanya selalu ingin menyendiri.
1: Aku tidak patah hati.
0: Saya percaya, sebab Den Ayu seorang pendekar. Ya, tentunya memiliki hati yang tegar bagai baja. Akan tetapi, seandainya hati Den Ayu sedang luka, perkenankanlah saya mencoba untuk mengobati hati yang luka itu, Den Ayu. Karena saya ingin menjadi seorang, ya, maksud saya, orang pertama yang dapat membalut luka di hati Den Ayu.
1: Permadi, terlalu pagi untuk bicara soal cinta. Baru saja sebuah cinta terlepas dari hatiku. Apakah begitu tepat cinta yang terlepas itu akan hadir kembali? Oh, alangkah mudahnya perkara cinta asmara yang seperti itu.
0: Maafkan saya, Den Ayu. Mungkin saya terlalu mendesak. Ya, tidak lain tidak bukan, saya hanya ingin menghibur Den Ayu. Barangkali Den Ayu akan terhibur dan sedikit dapat melupakan kepedihan hati.
1: Oh, terima kasih, Permadi. Itu, ada prajurit Benawa.
0: Apa, Den Ayu? Prajurit Benawa?
1: Ya, lihat itu. Di jalanan depan pendopo biru yang menuju ke istana. Dua orang prajurit memakai pakaian seragam pasukan perang kerajaan Benawa sedang berjalan. Dan di belakangnya berjalan pula 5 orang anggota pasukan pengawal keraton Madangkara.
0: Iya, benar. Mereka sedang berjalan menuju ke istana.
1: Oh, pasti ada sesuatu yang penting. Dan dua orang anggota pasukan Benawa itu tentulah dua orang utusan.
0: Iya, nampaknya memang begitu.
1: Untunglah kita sekarang ini bercakap-cakap di serambi depan pendopo Balai Sema. Sehingga kita bisa melihat ke arah istana. Dan mengetahui ada utusan dari kerajaan Benawa.
0: Iya, Den Ayu.
1: Nah, itu dia. Ulu Balang Kumbaran datang. Dia berjalan sangat tergesa-gesa menuju kemari.
0: Oh, iya. Ulu Balang itu pasti akan menemui Den Ayu.
1: Ada apa, Ulu Balang?
2: Telah datang dua orang utusan dari kerajaan Benawa.
1: Ya, aku tadi melihatnya. Tapi kenapa mereka berjalan kaki?
2: Oleh Punggawa Jalingan, kepala regu pasukan pengawal keraton Madangkara, dua orang utusan dari Benawa itu disuruh turun dari kuda. Lalu senjata mereka dirampas dan disuruh jalan kaki menuju ke istana. Hamba dititahkan oleh Baginda Prabu Wanapati untuk menitahkan Den Ayu agar segera ke istana.
1: Baik, aku segera ke istana.
2: Daulat, Den Ayu.
1: Rai Bentar di mana?
2: Seorang tamtama sudah berangkat untuk menghubungi Raden Bentar yang sedang berada di Jamparing. Guna menyampaikan titah Baginda Prabu Wanapati agar Raden Bintar segera datang ke istana.
1: Baik, aku segera ke istana.
2: Daulat, Den Ayu.
1: Permadi, aku akan ke istana.
0: Silahkan, Den Ayu.

0: Anda bermasalah? Atau Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, atau penglihatan ganda? Kini ada solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Tetes mata Prima Netra yang terbuat dari satuan mikroba dan bahan herbal yang dapat mengatasi keluhan penglihatan Anda. Tetes mata Prima Netra juga dapat digunakan untuk menurunkan tekanan bola mata pada penderita glukoma. Tetes mata Prima Netra dapat membantu mengoptimalkan otot-otot iris mata yang berupa cincin secara terus-menerus dan menjaga agar tidak terjadi sinar berlebih yang merusak retina dan agar mendapatkan penglihatan yang tajam. Untuk pengobatan, 3 kali 1 tetes. Dan untuk pencegahan, 2 kali 1 tetes.
1: Obat tetes mata Prima Netra bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS atau WhatsApp 0853 888 9103.

0: Kanda Dewi Garnis.
1: Daulatre Mas Prabu Wanapati.
0: Kakang Mas Raden Bentar.
2: Daulat Rai Mas Prabu Wanapati.
0: Inilah dua orang utusan dari Kerajaan Benawa.
1: Daulat Rai Prabu.
0: Nah, sebutkanlah nama kalian dan pangkat kalian, serta tugas apa yang kalian sandang.
3: Nama hamba Raksukan, pangkat hamba Punggawa.
4: Nama hamba Tunggara, pangkat hamba Punggawa.
0: Wah, dua-duanya Punggawa.
3: Kami diutus untuk menyampaikan surat dari Baginda Prabu Raja Benawa kepada Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati.
0: Aku terima surat darimu. Kanda Dewi Garnis, saya persilakan untuk membaca surat ini.
1: Baik, Rai Prabu. Salam sejahtera Yang Mulia Raja Madangkara, Baginda Prabu Wanapati. Bersama ini, saya Raja Kerajaan Benawa, Baginda Prabu Benawa, mohon perkenan menyampaikan maaf. Saya mengakui kesalahan telah menyerbu Kerajaan Selimbar. Dengan ini, saya memohon perdamaian tanpa syarat. Semoga berkenan di hati Yang Mulia. Terima kasih atas kemurahan hati Yang Mulia. Hormat saya, Raja Benawa. Demikianlah isi surat ini, Rai Prabu.
0: Ya. Utusan?
3: Daulat Baginda Prabu.
0: Surat dari rajamu sudah dibaca, dan aku sudah memahami isinya, dan aku akan segera membalasnya. Namun tentunya, terlebih dulu aku harus berunding dengan para bawahanku. Untuk itulah, kalian boleh istirahat dulu di sini. Besok atau lusa, surat itu sudah akan selesai, dan akan aku serahkan kepada kalian untuk segera disampaikan kepada raja kalian, yaitu Raja Benawa.
3: Daulat Baginda Prabu.

0: Nah, bagaimana pendapat Kanda Dewi Garnis dan Kakang Mas Bentar?
1: Raja Benawa ketakutan. Ternyata dia hanya pintar main gertak sambal.
2: Hal itu sudah kita perhitungkan. Bahwa Raja Benawa tidak mungkin berani menentang kita.
0: Jadi sebaiknya bagaimana?
2: Dia sudah minta ampun, mengakui semua kesalahannya. Jadi menurut saya, sebaiknya dikabulkan permohonan ampunnya itu.
0: Memang, tidak baik kalau kita menyerbu. Karena dia sudah minta ampun.
2: Betul, Rai Prabu. Kita akan dicemoohkan oleh kerajaan lain karena kita

0: ya.
1: Jadi semuanya harus ada pertanggungan jawab. Tidak lepas tangan begitu saja.
0: Ya, memang ini bukan perkara kecil. Berbuat kesalahan, lalu minta maaf. Sesudah itu selesai. Tapi harus ada perbuatan yang mengarah kepada rasa tanggung jawab.
1: Itulah yang saya maksudkan, Rai Prabu.
0: Menurut Kakang Mas Pintar, sebaiknya bagaimana?
2: Saya setuju dengan saran Kak Garnis. Karena walau bagaimana, Kerajaan Slimbar menderita kerugian yang sangat besar. Dan untuk mengembalikan keadaan semula sangat berat. Sebab harus memperbaikinya dari nol. Karena akibat rusak berat setelah perang. Dan hal itu tentunya membutuhkan modal. Dan kita bisa memberikan bantuan modal yang dibutuhkan oleh Kerajaan Slimbar. Terutama Kerajaan Benawa yang paling berkepentingan dalam hal ini. Kerajaan Benawa harus memberikan bantuan sepenuhnya kepada Kerajaan Slimbar.
0: Ya, benar. Kerajaan Benawa lah yang paling bersalah.
2: Menurut hemat saya, pembayaran ganti kerugian perang berupa upeti.
0: Upeti?
2: Benar, Rai Prabu. Kerajaan Benawa harus membayar upeti setiap tahun ke Kabupaten
3: Tengah 91,7 MHz. Dan tak ketinggalan juga dong yang ada di Jawa Tengah dan juga Jogja. Untuk sahabat sehat yang saat ini tengah mendengarkan radio Langit Batang FM Jawa Tengah 90,8 MHz, juga 98,2 Pesona FM Batang Jawa Tengah, juga 92,5 Radio GPN FM Blora Jawa Tengah, juga 107,5 Radio Sakti FM Pecalungan Batang Jawa Tengah, juga 102,1 GPN Jogja FM, 93,7 Radio GBN FM Wonosobo Jawa Tengah, dan juga tentunya GBN Radio Net Seluruh Jawa Tengah 89,6 MHz. Itulah jaringan GBN Radio Net Indonesia yang ada di Sumatera, Jawa hingga Sulawesi yang ikut menyiarkan Culek-Culek Dangdut bersama Hazab dan juga Anuka. Tapi kalau sahabat-sahabat semuanya saat ini mungkin lagi di luar kota atau di luar pulau dan tidak bisa mendengarkan acara ini melalui radio manual, oke nggak usah khawatir ya. Sahabat sehat masih bisa mendengarkan acara ini melalui streaming. Tinggal download aja aplikasi di Google Play Store ya. Aplikasinya namanya GBN Radio Net ya. Jadi buat yang belum punya aplikasinya, mulai dari sekarang langsung aja bisa di-download aplikasinya ya. Gimana caranya? Caranya gampang sekali. Langsung saja ambil HP Android Anda, terus kemudian masuk di Google Play Store, langsung aja masuk ke kolom pencarian, langsung aja ketik GBN Radio Net gitu ya. Sekali lagi ya, ketik aja GBN Radio Net, terus kemudian di-download, lalu di-install. Dan sahabat sehat, udah terhubung dengan Radio GBN, Zetu Zuara Setekan Indonesia. Jadi sahabat sehat semuanya bisa mendengarkan acara-acara menarik dari Radio GBN dari pagi, siang, sore, hingga malam hari, dimanapun dan kapanpun Anda berada. Jadi, sahabat sehat, selalu terhubung dengan Radio GBN, Zatu Suara Satukan Indonesia. Lagu pembuka dulu ya, sebelum nanti saya akan memberikan kesempatan untuk yang ingin bergabung di 081-3137-9001. Lagu pertama di Jolek-Jolek Dangdut bersama Hazmi dan juga I Know Care. Ada lagu yang pastinya udah sangat akrab sekali di indra dengar Anda semuanya. Mati Urip Karo Kowe.

0: aku akhir-akhir ini kok gampang capek ya. Padahal gak ngapa-ngapain.
1: Ngantukan juga?
0: Iya. Terus leher sama pundak pegel terus. Kadang juga kesemutan.
1: Hati-hati, itu bisa jadi gejala awal kolesterol tinggi loh.
0: Serius? Kukira cuma kecapean biasa.
1: Banyak orang salah paham. Kolesterol tinggi itu sering datang diam-diam. Kalau darah mulai kental dan alirannya nggak lancar, oksigen ke otak berkurang. Makanya badan cepat lelah, terus pusing, bahkan pegal di tengkuk.
0: Pantesan, kepalaku sering berat.
2: Kolesterol tinggi seringkali tidak menunjukkan gejala. Karena itu penting untuk menjaga pola makan, tetap aktif bergerak, dan rutin memeriksakan kesehatan. Minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari, membantu menjaga kesehatan Anda dan keluarga. Hasafit terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis. Bahan-bahan alami yang telah lama dikenal dan digunakan secara tradisional. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Untuk Anda yang di Pekanbaru, Hasafit dan Ainucare bisa Anda dapatkan di Apotek Panam, Jalan Subrantas depan Giant, Apotek Kurnia, Jalan Delima 50 meter dari perempatan Lampu Merah, Apotek Naufal, Jalan Kubang, dekat Simpang Kubang Raya, Apotek Andes, Teratak Bulu, Apotek Raja Farma, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Laksmana, Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Stifar KM2 Garuda Sakti, Apotek Z KM5 Garuda Sakti, Apotek Mutia Awan KM6 Garuda Sakti, Apotek Mafasa depan Pondok Pesantren Gontor Tambang, Apotek Garuda Jaya Jalan Bypass Kubang Garuda Sakti, Apotek Dayat Simpang Pantai Raja, Apotek Sila Farma Hang Tua Kampung Lele, Apotek Anugrah Sungai Pagar samping pasar, Apotek Martunas Baru depan Yes Mart Simalingan, Apotek Sodaram Desa Pancuran Gading Banjapahit, Apotek Hairunan depan Pasar Danau Bingguan. Untuk konsultasi hubungi 0818 0515.

0: Jolang Jolang Dangdut, tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainul Karya. Selamat sehat Hazabi Kapsul, herbal alami untuk kesehatan tubuh, kolesterol, tekanan darah dan juga jantung yang kuat. Ainul Care, sahabat muatan sehat, bikin pandangan tetap jernih, terang dan gak gampang kuram ya. Biar gak gampang sakit, jangan lupa minum Hazabi ya, selamat sehat. Dan biar penglihatan selalu jernih dan juga terang, jangan lupa minum Ainul Care. Dan sahabat sehat juga bisa membeli Hazabi dan juga Ainul Care di studio radio kesayangan ada ini di GBN Radio Net Sumatera, GBN Radio Net Jawa Tengah dan Jogja, serta GBN Radio Net Sulawesi, semuanya ada ya. Atau sahabat sehat juga bisa membeli Hazabi dan juga Ainul Care di apotek-apotek terdekat di kota Anda atau juga tentunya di Gerai Sehat ya. Jadi kalau pengen sehat, sehat badannya juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabi dan Ainul Care. Sekarang saatnya untuk sahabat sehat yang ingin bergabung ya, langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Sekali lagi ya, nomor yang bisa dihubungi itu bisa bergabung di sini. Selain bisa lewat telepon, bisa cari WA atau yang ingin SMS juga bisa. Dan ditunggu sampai nanti jam 5 sore, waktunya masih panjang ya sahabat sehat semuanya. Jadi silakan yang ingin bergabung, langsung aja bisa dial di 081-3137-9001. Langsung aja kita sapa penelpon pertama, ada siapakah? Halo, selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga
0: Mbak Ina Nivana.
1: Iya Mas.
0: Aha, gimana kabarnya Mbak?
1: Alhamdulillah kabarnya baik.
0: Masih juga.
1: Jadi gimana kabarnya?
0: Kabarku juga baik, sehat berkat Hazabi dan Ainul Care.
1: Alhamdulillah.
0: Ini nggak ikut pawai.
1: Nanti hari Minggu, Insya Allah.
0: Mau ikut pawai, bener?
1: Iya, ini berarti ada hadiahnya loh.
0: Oh, ada hadiahnya. Berarti
1: kalau
0: ya,
1: yang kemarin kan pawai biasa aja untuk ini ya, cuman untuk apa yang kerayain hari 17-an. Nah ini besok hari Minggu, berarti ada lomba jalan sehat sekalian karnaval.
0: Oh karnaval. Oh jadi Mbak Ina juga ikut dua-duanya ya, kemarin tanggal 17 terus besok hari Minggu juga ikut lagi.
1: Iya.
0: Pakai
1: iya.
0: Pakai kostum apa?
1: Karung goni mas.
0: Gitu, enggak pakai apa gitu?
1: Enggak, kalau kemarin ada yang pakai kostum itu ya, Sound the Ship.
0: Oh gitu.
1: Kayak apa ya? Yang pakai gitu-gitu lah.
0: Gitu, ya deh. Berarti tiap tahun selalu ini ya, selalu ikut karnaval ya?
1: Enggak mesti, kalau kemarin cuma ngikutin aja dari belakang, kalau tahun ini ngikut tampil.
0: Oh ikut tampil gitu ya, mewakili iya. Dari?
1: Dari desa Pekalongan Rembun ya. RT1 RW1.
0: Oh gitu, berarti di situ yang iya. Dari situ berarti banyak banget ya?
1: Ya alhamdulillah banyak.
0: Oke. Ini kalau untuk kostumnya apa ditentukan dari sono atau memang dari sini sendiri?
1: Ya ini sih apa kreatifnya sendiri-sendiri mas.
0: Oh gitu. Dan nanti kalau semisal bertabrakan gimana dong? Ada yang pakai apa namanya baju yang sama betul. Gitu?
1: Ya alhamdulillah emang modelnya sama.
0: Oh sama.
1: Tapi kan model itunya beda-beda warna-warnanya gitu loh mas.
0: Oh gitu. Kirain ditentukan dari sono. Jadi semisal si A pakai ini, si B pakai itu, si C pakai
1: enggak
0: itu.
1: Emang kostumnya untuk apa ya, gaun-gaun bidadari gitu.
0: Ibu peri. Oh gitu.
1: Kalau yang tahun ini berarti kostumnya itu Nyi Loro Kidul ya.
0: Nyi Loro Kidul. Itu dibikin sendiri atau pinjem?
1: Itu bikin sendiri mas.
0: Bikin sendiri, oh bisa ya.
1: Dan ada anak-anak mudanya ya.
0: Oh anak-anak mudanya yang bikin gitu ya. Oke, jadi mudah-mudahan sukses ya karnavalnya ya.
1: Amin, makasih.
0: Oke, ini mau minta lagu apa ini Mbak Ina?
1: Ini lagunya Menyesal ya.
0: Apa?
1: Menyesal.
0: Menyesal.
1: Yang liriknya menyesal aku mencintaimu, sesungguhnya aku mengharapkanmu. Yang orinya punya Mansur ya mas ya.
0: Menyesal.
1: Menyesal atau itu benci.
0: Menyesal aku mencintaimu. Terus
1: oh ya, sesungguhnya aku itu sih. Kok lupa mas.
0: Coba tahan aja. Itu judul lagunya dari siapa ya? Sebentar.
1: Kalau itu orinya punya Mansur.
0: Oh, punya Mansur.
1: Tapi ini enggak ori ya, Mas ya?
0: Oh, enggak, ini enggak ori.
1: Iya.
0: Oh, judulnya Menyesal. Ha, betul. Menyesal, iya. Dari Mansur S ya. Oke, dicari dulu lagunya ya. Oke, iya, silakan ini.
1: Ya.
0: Mau kirimin salam atau colek-colek silakan.
1: Ya, salam-salamnya buat Nak Mama Nadimas, Mbak Bunga Mawar Ungu, Mama Maweni, Bu Siti, Mbak Zilvi, Mas Anang Saputra, Tati Nasrun, Pak Udin Santaruna, Mas Harya, Pak GTT Ombo, Mas Suri, terus buat Mas Sultan, Mas Surya, Mas Al-Hadi, Mas Umar Widodo, Mas Imam Purwanto, Ayah Esti, Mas siapa lagi ya, Mas Habibi, Pak Warso, Pak Tamit, Barang Bu Tamitnya, Pak Wahid, terus buat Pak Kodri, Bu Lis, Barang Pak Selamatnya, Bu Titin, Barang Pak Susantonya, Bu Oka, Bu Musiem, Bu Lesmini, Bu Sri Hasuki, Bu Sri Montilan, Mama Gawil, Mama Yanti, Bu Misna, Bu Cucu, Mama Ainun, Bu siapa ya?
0: Bu siapa?
1: Mbak Mini Depu, Mama Martini, Mama Kembar, Umi Rita, Mama Jordan, Mama Meli, terus buat Nek Mol, Mbak Sabila, Mbak Linda, Bu Jumiati, Pak Warsa, Mas Habibi, sampai bye mas.
0: Oke, siap.
1: Ya, sama-sama buat Mas Cahyo ya.
0: Oke, siap, lagunya ditunggu ya.
1: Semoga saya selalu terus semangat.
0: Amin.
1: Sama-sama. Oke. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ina yang ada di Pekalongan, penelpon pertama di Colek-Colek Dangdut bersama Hazabi dan juga Ainul Care. 081-3137-9001 di belakangnya Mbak Ina. Coba kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah? Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Halo, Colek-Colek Dangdut.
0: Oke, siap. Dari
2: mau dong.
0: Mau apa dong? Sore-sore kayak gini, panas-panas kayak gini.
2: Oh, panas sekali. Maunya es.
0: Maunya es. Aduh, di
2: es
0: sini.
2: Esemmu.
0: Eh?
2: Esemmu.
0: Esemku. Emang bisa bikin dirimu jadi terasa seger gitu.
2: Enggak tahu deh. Soalnya belum lihat aku esemmu.
0: Eh, kalau Mbak Ina tadi ikutan karnaval, Mbak Winnie ikutan karnaval enggak?
2: Enggak.
0: Cuma nonton aja.
2: Tapi aku nggak tahu jadwalnya ya, suka warga kalau karangannya kemarin malam itu ya mas ya.
0: Kalau karangannya aku malah nggak tahu, kalau Solo malah tahu.
2: Oh, kalau Solo kayaknya hari ini. Oh, hari ini. Oh, kalau karangannya Selasa malam, Rabu malam kok. Kalau karangannya malam.
0: Oh, malam. Kenapa kok bisa malam ya?
2: Iya, karena
0: mungkin karena
2: tahun yang kemarin panas itu loh.
0: Nah, ini kan juga panas.
2: Iya, makanya diambilnya malam.
0: Oh, gitu ya. Kayaknya nggak asik ya kalau malam ya. Enak kan siang-siang gitu.
2: Oh, kelihatan ya mas.
0: Ya, betul sekali.
2: Hebohnya itu kurang.
0: Oh, betul sekali. Soalnya kan apa nih kalau
2: ini tadi di SD tempat anakku sekolah hari ini.
0: Oh, gitu.
2: Tapi cuman ya, namanya anak SD ya gitu.
0: Ya gitu. Tapi ya enggak.
2: Tapi kalau sebaharnya enggak tahu aku.
0: Enggak siang-siang banget ya.
2: Enggak, kalau anak-anak pagi tadi.
0: Tapi emang sih kalau apa namanya, kalau karnavalnya siang-siang kayak gitu emang panasnya luar biasa. Apalagi kalau kita pakai kostum-kostum yang
2: kostum yang tebel-tebel gitu. Gerah.
0: Oke, okay, tapi gak apa-apa ding, demi ini ya, demi kemerdekaan Republik Indonesia, ya gak sih?
2: Iya, kita aja yang nonton rela panas-panas.
0: Nah, gitu. Tentunya yang ikutan juga pastinya juga sangat-sangat excited sekali ya untuk bisa ikut di karnaval ya.
2: Oke. Okay. Harus ini.
0: Harus apa?
2: Apanya? Ya, rela berpanas-panas.
0: Ya, betul sekali itu. Oke, nih Mbak Winnie pengen request lagu apa ini?
2: Aku lagunya apa ya?
0: Apa?
2: Penantiannya kalau orinya dari Ice.
0: Dari Ice Trisnawati. Oke.
2: Lama sudah ku menanti.
0: Oke, dicari dulu ya lagunya ya. Oke, silakan ini ya. Mau colek-colek dulu buat siapa?
1: Aku colek-coleknya tadi ada Mbak Ina Nifana. Selamat sore.
0: Ya.
1: Ada Pak Umar juga selamat sore. Terus masukkan Mas Putra. Ada Mama Deli, Mama Angga, Mama Linda, Mama Farah, ada Mbak Selvi, ada Uni Rita, ada Mami Juwita, ada Ayah Ezi, ada Mbak Yuli, ada Mbak Yuli, ada Mbak Gawil, ada Mbak Sikut, ada Pak DGT. Terus itu
0: siapa lagi?
1: Siapa? Tabib Nasrun. Terus ada Mas Al Haji. Ada Pak Tamen.

0: Mas Vino.
1: Ya.
0: Ini saya anak TK belanja.
1: Ya nggak apa-apa dong.
0: Iya, terus ada itu Ibu Lasmini, ada Ibu Marsi, ada Mbah Uti, yang Uti, buat siapa itu?
1: Oh ya, di Batang itu ya.
0: Terus siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ada Mak Jumi, ada Bu Siti, ada Kirongo, ada yang di Jogja itu Pak Surya. Terus ada Mbak Menil.
1: Oh iya, betul.
0: Terus Pak yang masih suka ini aja, Bunda Ita, ada Mama Melisa, ada wah, buat semuanya aja deh.
1: Semuanya aja tanpa mereka. Oke, siap, lagunya ditunggu ya.
0: Ada Mas.
1: Ada dong.
0: Yang koplonya. Oh okay. Iya. Apa sih yang gak ada di
1: Nah, semuanya ada ya.
0: Nggak ada aja dia dada.
1: Nah, betul sekali.
0: Pokoknya salamnya buat semuanya. Selamat sore.
1: Oke, siap.
0: Panas kol tempat rumah.
1: Sama padahal dong. Sore, ya. Iya, betul. Panasnya luar biasa hari ini. Nggak tahu beberapa hari ini ya. Nggak cuma hari ini. Tapi kemarin-kemarin juga panas banget ya.
0: Iya. Ya udah, makasih ya Mas Cahyo.
1: Iya, sama-sama.
0: Dilanjut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mini Tebuh yang ada di Sukoharjo. Oke, saya mau sapa dulu yang bergabung di chat WA ya. Ini ada pendatang baru namanya Mas Siswanto yang ada di Batang ya. Ini untuk kedua kalinya Mas Siswanto bergabung bersama Radio GPN tapi melalui chat di WA ya. Oke, enggak apa-apa ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam kenal dari Masis Desa Bulet, Kecamatan Tirto, Pekalongan. Pekalongan ternyata bukan Batang. Oh iya, aku mau kirim salam kenal Mas buat Pak Tamit, juga Mas Al-Hadi, juga Mbak Ina Nipana, terus ada Bunda Ainun, dan juga spesialnya buat Mbak Mona. Pokoknya salam kenal, pendatang baru nih ya. Oke, siap untuk Masis yang ada di Pekalongan, yang juga ikutan bergabung di 081-3137-9001. Nah, selamat sehat. Apakah Anda pernah ngerasa yang namanya sering haus, terus kemudian malam hari bolak-balik ke kamar mandi, baru makan tapi cepat lapar lagi dan juga badan gampang lemas? Nah, kalau sobat sehat semuanya pernah ngalamin kayak gitu, itu jangan dianggap biasa ya sobat sehat. Itu tanda yang paling sering dialami penderita diabetes. Hati-hati ya sobat sehat semuanya, harus rutin cek kesehatan supaya tidak semakin parah. Dan untuk membantu menurunkan kadar gula darah, dari sekarang Anda bisa rutin minum Hazabi 2 kapsul 3 kali sehari. Jadi kalau sahabat saya punya keluhan diabetes, sekarang gak usah bingung-bingung lagi, karena sudah ada Hazabit. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Kita ke lagu yang di request Mas, kok masih? Mbak Ina Nipana yang ada di Pekalongan ya, yang tadi pengen banget dengerin lagu miliknya Mansur S yang berjudul Menyesal gitu ya. Oke deh, langsung aja kita dengarkan lagunya bersama-sama. Jadi pastikan tetap stay tune terus di Radio GPN, satu suara satukan Indonesia, di Colak-Colik Dangdut bersama Hazabi dan juga Ainu Kel.

0: Bu, iki mau nek wong ulem-ulem. Sapa meneh kuwi sing mantu, Bu?
1: Mantu apa to?
0: Lho. Udu ulem ta?
1: Sanes, Pak. Iki tagihan listrik. Kae mau anake Pak RT.
0: Elae.
1: Jantenan. Apa ya wis ra ketok tenan to, Pak? Mbok golek ketombo kono lho.
2: Penglihatan Anda mulai kabur. Tulisan di HP mulai sulit dibaca. Melihat jauh terasa kurang jelas atau mata terasa cepat lelah setelah seharian beraktivitas. Jangan abaikan kondisi mata Anda. Mata membutuhkan nutrisi untuk membantu menjaga fungsi dan kesehatannya. Ainuker dengan kandungan ekstrak bilberry dan wortel menjadi pilihan untuk membantu menjaga kesehatan mata dan memenuhi kebutuhan nutrisi untuk mata. Rawat mata Anda mulai sekarang bersama Ainuker. Ainuker bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau studio radio kesayangan Anda ini. Untuk Anda yang tinggal di Blora, Hasafi dan Ainuker kini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat di kota Blora. Apotek Kaliwangan, Jalan Mr. Iskandar nomor 123 Kaliwangan Blora. Apotek Kita Farma, Jalan Raya Blora Rembang, KM5 Tambak Sari Blora. Apotek Sukorame, Jalan Gatot Subroto nomor 225 Tunjungan Blora. Apotek Mustika Farma, Jalan Gatot Subroto nomor 100, Ancer-Ancer, 100 meter sebelah barat Balai Desa Taman Rejo. Apotek Seger Waras, Jalan Raya Jepon, nomor 142, Jepon Blora, atau sebelah timur Pasar Jepon. Apotek Anugrah Farma, Jalan Raya Ngawen Blora, RT3 RW3, Kauman Ngawen, Kecamatan Ngawen. Apotek Mufida Farma, RT6 RW2, Desa Mojowetan, Kecamatan Banjarjo, Ancer-Ancer, depan SD Negeri 1, Mojowetan, Banjarjo. Apotek Medang Raya, Jalan Blora Rembang KM7, Medang, Blora. Toko Buku Feral, depan Balai Desa Jiken, Blora. Apotek Bogor Raya, Pasar Bogorjo, Jalan Jatirogo KM8, Kecamatan Bogorjo. Agen resmi Hasafi dan Ainuker di Jalan Bima, nomor 84, Bangle, Blora. Dapatkan juga di studio radio GPN Blora, Jalan Ahmad Yani nomor 103A, Karangjati, atau seberang SD Karangjati, atau hubungi call center 0857-2893-4901. Untuk konsultasi, hubungi 0818-0515-9000.

0: biasakan. Baik hadirin dan seluruh karyawan-karyawati.
1: Colak colek dangdut.
2: Oke, kita masih di Jolek-Jolek Dangdut. Tentunya masih bersama Hazim dan juga I Know Care. Dan Cahaya Yomai juga masih menemani hari semuanya sampai pukul 5 sore nanti ya. Saat ini baru pukul 15:43 ya. Jadi waktunya masih lumayan lama. Jadi silakan kalau ingin bergabung langsung aja bisa dial di sekarang juga di 081-317-9001. Bisa lewat telepon, bisa aja di WA atau yang juga bisa SMS juga bisa ya. Ditunggu sampai nanti jam 5 sore nanti. Oke, langsung aja kita sapa penelpon selanjutnya. Ada siapakah ya? Coba kita sapa yuk penelpon selanjutnya di... Oh, ternyata sudah terputus ya. Oke, coba lagi ya di 081-317-9001. Di belakangnya yang terputus tadi, ada siapakah? Coba kita sapa. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, selamat sore.
2: Sore juga, Unirita.
3: Iya.
2: Gimana kabarnya Unirita?
3: Ah, kabar biasa, Mas Bay, sehat, semangat. Masnya apa kabar?
2: Kabarku baik, juga sehat.
3: Alhamdulillah, sehat selalu sekeluarga kan?
2: Oke dong, pastinya dong.
3: Iya pasti. Karena sehat selalu dan enukir.
2: Nah, itu yang terpenting. Itu yang terpenting, betul.
3: Iya.
2: Soalnya kalau kita sakit, aduh, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya.
3: Iya, lebih salam yang hibur pendengar kita.
2: Kita udah sakit, terus apa namanya, suasananya juga tidak mendukung. Aduh, kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Saya juga nggak bisa siaran dong nanti.
3: Iya, nggak bisa. Itu memang kata dia, aku bilang nggak bisa menghibur pendengar kita.
2: Jadi selalu. Oke, amin. Oke, mudah-mudahan ya.
3: Iya, mudah-mudahan selalu.
2: Pokoknya selalu sedia Hazabi dan I Know Care biar selalu sehat ya.
3: Alhamdulillah, insyaallah
2: mudah-mudahan. Oke, ini mau bersiap-siap mau voli.
3: Belum lagi, Mas. Ini lagi nyantai sama teman-teman di sini. Bunda Nina ada.
2: Oh, nyantainya sama teman-teman. Teman-teman bestie-bestie gitu.
3: Iyalah.
2: Oh, gitu. Ngobrol-ngobrol gitu ya, ngumpi-ngumpi gitu ya.
3: Ngobrol-ngobrol, ngumpi-ngumpi, ngomong-ngomongin sampai yang dia jauh gitu.
2: Oh, gitu. Oh, yang diobrolin biasanya tentang apa kalau ngobrol-ngobrol kayak gitu?
3: Ada deh.
2: Wis gitu. Enggak boleh tahu ya.
3: Mas
2: Kayo. Iya, enggak apa-apa. Oke, ini Unirita mau dengerin lagu apa nih di sore hari ini?
3: Lagunya tak salah tadi. Apa ya? Lewat pintu belakang aja bisa diputar kan?
2: Apa?
3: Lewat pintu belakang.
2: Lewat pintu belakang.
3: Pintu belakang iya.
2: Kenapa kau nggak lewat pintu depan? Malu ya?
3: Kalau lewat depan gitu, takut ketahuan gitu.
2: Oh gitu.
3: Kalau belakang misalnya ngintip-ngintip di belakang gitu.
2: Waduh, mencurigakan ini.
3: Mencurigakan ya? Apa yang dicurigakan?
2: Ya kenapa harus lewat pintu belakang? Kan lewat pintu depan kan bisa.
3: Iya bisa juga, tapi kan itulah takut banyak ada apa lah gitu. Biar aja lah lewat belakang dulu gitu.
2: Oh, belakang dulu. Biar enggak ketahuan kalau lagi.
3: Iya, biar enggak ketahuan.
2: Kalau gitu. Lagi sama si A, si B, si C gitu ya.
3: Iya, si A, si B.
2: Ujung-ujungnya menyesal juga ya enggak sih?
3: Iya.
2: Oke, silakan ini mau colek-colek dulu buat siapa?
3: Colek-coleknya pertama ya buat Mas Cahyo, selamat bertugas ya selalu sekeluarga ya Mas ya.
2: Oke, amin.
3: Panjang umur murah rezeki juga, lancar segala perawatan, lancar juga segala galanya, jaya di udara.
2: Amin ya rabbal alamin, terima kasih.

0: Mbak Weni, Bunda Ita, Mbak Ina juga, Mama, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
0: Ya. Buat Bang Inas juga, Mbak Anna, Duncer. Buat Mas Setara Kumbang, saya selalu. Buat Mas Kopi, saya selalu. Tuh, Mas Kopi katanya nggak ada pernah disenggol. Sampai tumbang loh aku senggol ya, Mas Kopi ya.
1: Oke, siap.
0: Buat Opik juga. Buat saya selalu Opik ya. Buat Mas Sultannya juga, saya selalu. Bunda Ainun, Bunda Mas Siam, Pak Tamin juga. Opung Atta, Mas Umar Dodo, Bang Agus juga.
1: Iya.
0: Buat Mas Aryo, buat Pak Imam juga. Buat Pak Cik, selalu ya Pak Cik ya.
1: Oke. Gak pernah ketinggalan ya.
0: Gak pernah ketinggalan Mas, bagaimana cara menepak meninggalkannya. Sampai yang terbaik buat diriku gitu.
1: Oh gitu, oke okay, siap.
0: Iya. Untuk menenangkan pikiran gitu, dia pandai loh gitu.
1: Pandai bersilat lidah gitu ya.
0: Iya, pandai bersilat lidah, biarin aja lah dia bersilat lidah. Walaupun dia bersilat lidah kan bisa menenang pikiran, biarin aja lah gitu.
1: Oh gitu, ya deh.
0: Bercanda loh Pak De, jangan sampai marah ya Pak De ya.
1: Oke, okay, siap.
0: Mudah-mudahan dia monitor juga lah gitu.
1: Oke.
0: Kayaknya buat semuanya aja deh Mas, sampai terkecuali dari A sampai C aja, salam kompa di udara aja.
1: Oke, siap. Ini lagunya aku cek dulu ya, soalnya banyak yang live ini.
0: Oh gitu.
1: Harus dicek dulu. Oke.
0: Oke.
1: Kalau ada pilihan kedua mungkin selain lagu itu?
0: Kalau lewat pintu belakang, kalau nggak ada lewat pintu belakang.
1: Pintu depan.
0: Lagunya Bulan Dalam Air aja.
1: Bulan Dalam
0: Air.
1: Bulan Dalam Air.
0: Iya, dari Elvis Presley.
1: Bulan Dalam Air.
0: Iya.
1: Oke, nanti tak cari dulu ya lagu-lagunya ya. Oke.
0: Oke lah, oke.
1: Udah gitu.
0: Oke, udah. Salam spesialnya buat Mas Cahyo aja, selalu bertugas ya selalu.
1: Oke, siap.
0: Iya, kalau lagunya kalau lewat pintu belakang nanti buat yang biasa aja lah. Kalau dia menitur, kalau enggak ada, kalau mau dia udah. Buat pendengar kita semua.
1: Oke, siap, lagunya ditunggu ya.
0: Oke, terima kasih lah Mas.
1: Iya, sama-sama.
0: Waktunya selamat bertugas ya. Saya selalu sekeluarga ya. Ceria selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Uni Rita yang ada di Sorek ya. Oke, lagu yang di request yang pertama tadi Lewat Pintu Belakang, terus yang kedua Bulan Dalam Air. Oke, kita cari dulu lagunya ya. Mudah-mudahan segera ketemu ya. Soalnya harus dicek dulu, soalnya banyak yang apa namanya, yang live-live gitu ya. Jadi lagunya ditunggu aja. Oke, di belakangnya Uni Rita yang ada di Sorek. Kita sapa penelpon selanjutnya. Desyapakah. Halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bunda Misiem.
2: Pagi sampai lobet loh.
1: Berarti ini telepon sambil ngecas gitu.
2: Iya, sekarang saya lepas, saya takut.
1: Aduh, ini Bunda Misiem gimana kabarnya? Kok lama banget gak gabung ini?
2: Bagaimana mau gabung? Kan belum disambung.
1: Oh, belum disambung. Apanya yang belum disambung?
2: Antara Mas Andi.
1: Oh gitu. Oh di sana nggak nyambung di sana ya berarti ya.
2: Iya.
1: Tapi sekarang nyambung kan?
2: Ada.
1: Oh ada. Oke siap. Ini sehat sehat ya sehat ya Bunda Misiem.
2: Mas Ayo bagaimana?
1: Kabarku juga baik dan juga sehat.
2: Ya alhamdulillah.
1: Bunda Misiem mudah-mudahan juga sehat ya.
2: Iya.
1: Oke, sakit itu rematiknya udah selesai.
2: Ya masih ada, tapi ya sudah mendingan.
1: Sudah mendingan. Terus untuk apa namanya stok di Hazabit dan Enoker di situ sudah ada.
2: Baru datang kemarin diantar Mas Andi.
1: Oh kemarin, oke siap. Berarti sekarang udah tersedia ya?
2: Iya.
1: Jadi untuk warga yang ada di Sulawesi Tengah kalau pengen beli Hazabit langsung aja beli di ini ya, di Radio Galasika atau juga di radio-radio yang termasuk jaringan GPN Radionet Indonesia ya.
2: Iya.
1: Oke, siap. Oke, ini mau minta tadi mau minta lagu apa ini?
2: Seribu Benang Cinta ada.
1: Apa?
2: Seribu Benang Cinta.
1: Seribu Benang Cinta.
2: Oh, yang nyanyi Maggie Jet.
1: Seribu Benang Cinta. Oke, dicari dulu lagunya ya. Oke, silakan, ini mau culak-culak dulu buat siapa?
2: Sudah agak lupa nama-namanya itu, teman di Jawa. Salam sehat. Semuanya mendekat, sehat selalu. Ini lagu kebetulannya saya kasihkan di GT.
1: Oke, siap.
2: Anak saya juga, mudah-mudahan sehat selalu ke keluarganya. Teman di Jawa, mudah-mudahan sehat selalu semuanya.
1: Oke.
2: Okay. Oke, salam kangen ini. Agak lupa-lupa namanya.
1: Gimana?
2: Agak lupa-lupa nama-nama.
1: Oh, agak lupa. Kenapa aku bisa lupa?
2: Oh, mungkin ada satu bulan dia nggak gabung ya.
1: Oh, gitu. Berarti di sana nggak nyiarin ya?
2: Iya.
1: Oke. Okay. Pantesan aku ya, apa namanya? Pantesan siaran itu kalau yang dari Sulawesi kok enggak pernah muncul.
2: Hari-hari saya gabung tapi enggak bisa masuk.
1: Oh, gitu. Oke, siap. Berarti keriting ya.
2: Sampai keriting sampai melempuk.
1: Oke. Okay.
2: Sampai emosi aku.
1: Sampai emosi, aduh jangan emosi dong.
2: Ya, gitu aja masalahnya ya.
1: Iya, sama-sama. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Misium yang ready di toili Banggai Sulawesi Tengah. Oke, lagu-lagu yang di request ditunggu satu persatu ya. Dan untuk sahabat sehat yang lainnya yang juga masih pengen bergabung ya, selain bisa lewat telepon, sahabat sehat juga bisa chat di WA atau juga bisa SMS. Dan ditunggu sampai nanti di jam 5 sore ya. Bisa colek-colek ke teman-teman, ke rekan-rekan, ke sahabat-sahabat, ke kerabat-kerabat, atau ke siapa saja yang pengen dicolek pada kesempatan sore hari ini. Dan sekaligus juga request lagu-lagu dangdut koplo favorit ya. Oke, kita sapa-sapa dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi ada ini siapa namanya, Mbak Sarmila yang ada di mana, Mbak Sarmila yang ada di Klaten ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Selamat sore ya Mas Cahyo, aku mau request lagu dong Berdendang. Krimnya buat Mas Cahyanya aja, pokoknya semoga sehat selalu. Amin ya rabbal alamin, dan terima kasih ya. Oke, sama-sama. Lagunya ditunggu satu persatu yang sudah pada bergabung di 081-3137-9001. Nah, sahabat sehat, dulu baca tulisan kecil masih jelas ya, tapi kalau sekarang harus dijauhkan dulu baru kelihatan. Nah, itu tandanya kemampuan mata Anda tuh sudah mulai menurun ya, sahabat sehat. Saatnya bantu mata dengan minum Ainucare 2 kapsul 2 kali sehari, pagi dan malam hari. Ini untuk membantu menjaga mata Anda secara alami. Jadi kalau sahabat semuanya punya keluhan mata nih ya, seperti mata kabur, mata buram, terus kemudian mata lelah, mata merah, mata berair, mata kering, juga glukoma, rabun jauh, rabun dekat, mata plus minus, linder, sekarang gak usah bingung-bingung lagi, gak usah ragu-ragu lagi, karena sudah ada Ainucare, yaitu nutrisi alami untuk mata sehat ya. Dan Ainucare ini terbuat dari ekstrak bilberry dan juga wortel ya, sahabat semuanya. Dan biar kita bisa melihat dengan jelas, biar kita bisa melihat dengan jernih, biar kita bisa melihat dengan terang, jangan lupa minum Ainucare, sahabat sehat semuanya. Sekarang kita akan putarkan lagu yang di request Unirita yang ada di Sorek, yang tadi pengen banget dengerin lagu yang berjudul Bulan Dalam Air. Pastikan jangan kemana-mana, sahabat saya semuanya, tetap gabung terus bersama Radio GPN, satu suara satukan Indonesia, di Colak-Colak Dangdut bersama Hazabi dan juga Ainucare.

0: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
1: Iya, aku tuh gampang haus, jadi bulak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek, kenapa ya?
2: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes. Jangan abaikan setiap perubahan yang Anda rasakan. Jaga kesehatan Anda dan keluarga dari sekarang. Minum Hasafit 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit terbuat dari habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Bahan-bahan alami yang telah lama dikenal dan digunakan secara tradisional. Hasafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat. Baca aturan pakai. Jika sakit berlanjut, hubungi dokter. Hasafit dan Ainugar bisa Anda beli di apotek-apotek berikut ini.

atau hubungi call center 0818 0515 9000, 0818 0515 9000.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama You Levista. Jangan lupa ya di like dan di subscribe bersama masih You.
1: Pernahkah Anda merasa tulisan di koran atau layar ponsel harus dijauhkan agar lebih terlihat lebih jelas? Kondisi ini biasanya sering dirasakan ketika seseorang memasuki usia 40 tahun. Dalam dunia medis, kondisi tersebut dikenal sebagai presbiopia atau mata tua. Seiring bertambahnya usia, lensa mata juga menjadi kurang lentur sehingga kemampuan mata untuk fokus pada objek dekat pun berkurang. Hal ini merupakan proses alami, namun menjaga kesehatan mata tetap penting agar fungsi penglihatan tetap optimal selama mungkin. Jadi mulai sekarang, mulai dengan mengkonsumsi makanan bergizi kayak vitamin A, mengontrol kadar gula darah dan tekanan darah. Mulai hindari kebiasaan merokok, serta melakukan pemeriksaan mata secara berkala. Untuk membantu merawat kesehatan mata setiap hari, Anda bisa konsumsi nutrisi herbal Ainucare. Ainucare mengandung ekstrak bilberry dan wortel yang dikenal sebagai sumber antioksidan yang kaya akan vitamin A. Ini berfungsi untuk membantu memelihara kesehatan mata Anda. Karena mata yang sehat membuat hidup lebih berkualitas. Ainucare bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat atau di studio radio kesayangan Anda ini.

0: Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sampai saat ini masih terus yang menyimak Julak-Julak Dangdut. Tentunya masih bersama Hazabi dan juga Ainul Kher dan Cahyo. Jadi teman Anda semuanya di kesempatan sore hari ini sampai pukul 5 sore nanti. 081-3137-9001. Kita sapa lagi penelpon selanjutnya dari siapakah ya. Coba kita sapa yuk. Halo, selamat sore. Assalamualaikum.
1: Selamat sore. Waalaikumsalam.
0: Dari siapakah ini?
1: Dari Selfie, Mas Cahyo.
0: Dari Selfie ya, Mbak Selfie ya.
1: Iya.
0: Lagi ngapain, Mbak?
1: Lagi duduk-duduk mau ini. Mau rekes lagu.
0: Duduk-duduk sambil ngelamun gitu.
1: Iya.
0: Ngelamunin yang ada di jauh sono gitu maksudnya.
1: Belum tentu dia ngelamunin diri, Mas Cahyo.
0: Wis. Kok bisa gitu?
1: Lagi selalu lah.
0: Aduh, kenapa mesti malu, Mbak? Gak usah malu-malu, kan gak kelihatan dari sini.
1: Iya ya, Mas Cahyo pun gak tahu diriku lagi ngapain.
0: Nah iya, lagian aku juga gak tahu dirimu lagi ngapain. Ya,
1: ya,
0: nah bisa aja kan, mungkin di lagi di jalan atau di mana gitu, ya nggak sih? Oke, ini mau minta lagu apa ya nih, Mbak Selfie?
1: Air mata tak mungkin jadi air susu.
0: Hah? Air mata?
1: Tak mungkin jadi air susu.
0: Air mata tak mungkin jadi air susu.
1: Iya.
0: Lagunya siapa itu?
1: Leo Waldi.
0: Air mata tak mungkin jadi air susu.
1: Roy Hanafi juga ada.
0: Oh itu yang aslinya ya. Kalau yang koplonya, sebentar tak ceritakan dulu ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan ada ya.
1: Iya.
0: Oke, sepertinya ada sih.
1: Ada.
0: Ada kayaknya ya. Oke, siap. Silakan, ini mau colak-colak dulu buat siapa?
1: Colak-colaknya buat semua aja lah, Mas Cahyo.
0: Oke, gitu. Nggak mau colak-colak ke siapa gitu? Salam spesial buat siapa gitu?
1: Spesialnya buat semua aja.
0: Oh, semuanya aja. Aman ya kalau semuanya gitu ya. Coba kalau kirim spesialnya buat si A, si B, si C gitu, pasti ketahuan dong.
1: Cahyonya ada-ada aja.
0: Loh, emang gak boleh?
1: Boleh sih.
0: Oke, lagunya ditunggu ya. Yang ini yang iya. Versi cowok atau cewek?
1: Yang cewek ada.
0: Yang cewek, sebentar. Nanti tak carikan dulu lagunya ya. Yang cewek ya.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Spesialnya buat diri sendiri aja lah, Mas Cahyo.
0: Oh, buat dirimu sendiri aja.
1: Iya.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mas Elwi yang ada di Pekanbaru ya. Oke, okay, lagunya ditunggu aja. Tak mungkin air matamu jadi air susu ya. Oke, okay, nanti kita carikan lagu dulu lagunya ya. Oke, di belakangnya kita sapa penelpon selanjutnya. Resya Waka, halo, selamat sore, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Parma kembali, assalamualaikum.
0: Bunda Juwita.
2: Betul, tidak salah lagi.
0: Habis rewang?
2: Enggak ya, baru ini ya, habis dari kebun ya.
0: Oh, kirain rewang. Lah hari-hari.
2: Ya, ya sudah kemarin dong. Akhirnya ganteng ini gimana sih? Ya udah selesai kemarin Pak Rewang apa sih?
0: Ya siapa? Ya siapa tahu rewangnya tiap hari ya enggak sih?
2: Aduh. Emang tenaga tura.
0: Tengah.
2: Biasanya mau karnaval loh Mas. Oh. Setiap lo besok ada Sabtu loh Mas.
0: Oh gitu. Bunda Juwita enggak ikut karnaval.
2: Ya ikut kalau ibu PKK lo kok.
0: Oh ikut. Oh, pakai kostum apa?
2: Aku pakai kostumnya ibu PKK lah, seragamnya.
0: Oh, kirain pakai apa namanya? Kostum-kostum yang unik-unik gitu.
2: Dulu aku ini loh, aku jadi anak SMA loh, Mas Tanyo.
0: Yang benar, waktu usianya berapa?
2: Ya karena tahun yang kemarin itu, tahun kemarin antar desa, enggak di SPA, enggak gitu. Cuma di desa gitu, Desa Karya Harapan Mukti waktu tahun kemarin, tahun ini enggak ada.
0: Oh, tahun kemarin?
2: Asalnya ini.
0: Terus pinjemnya di mana?
2: Apa?
0: Pinjem bajunya itu di mana?
2: Sopanku.
0: Oh gitu, emang muat?
2: Ya muat dong, kan buat teleponanku. Gemoy loh. Tapi untuk putri itu tidak muat. Oh. Putri kan langsing badannya tinggi loh, dan nggak muat kan?
0: Oh gitu, iya deh. Oke, jadi sekarang kalau yang saat kalau yang tahun ini agak sedikit ini ya, lebih mudah ya.
2: Iya, dibandingkan kalau PKK kan ada, Mas.
0: Ya, betul.
2: Ada khusus, okay. Rambutnya hitam, bajunya lengan panjang, itu butik atau batik, okay. Warna merah hati.
0: Oke, okay, siap.
2: Jadi enggak ini simple, jadi enggak kita menyewa enggak.
0: Kalau di situ karnavalnya itu sekitar jam berapa?
2: Sekitar harus kita jam ini loh. Jam 9 sudah start tuh, nanti pagi loh.
0: Oh, pagi toh. Oh.
2: Iya, pagi karena soalnya.
0: Oh, kalau di sini siang. Jadi habis duhur gitu.
2: Iya. Start tuh jam 9 lewat lah, hampir start plus jam 10 lah. Gitu. Pokoknya ya startnya tuh jam 9 tuh sudah pada kumpul-kumpul semua di situ tuh, Mas Cahyo.
0: Oh, gitu. Oke, siap. Oke, mudah-mudahan lancar ya.
2: Alhamdulillah.
0: Klap-klap
2: nanti ya.
0: Oke, siap. Oke, ini mau minta lagu apa ini, Bunda Juwita?
2: Ini lagunya apa? Koplo atau gimana ini?
0: Koplo.
2: Koplo. Koplo apa ya koplo? Ini aja lah. Menari di atas luka ya.
0: Menari di atas luka.
2: Tapi sebenarnya sih tidak di atas luka narinya ya.
0: Lah di mana?
2: Di atas panggung. Ini kenapa? Lah menarik kok di atas luka dong. Ya kan udah luka ditarikin gimana ya kan?
0: Ini maksudnya menari di atas luka orang lain gitu loh.
2: Ini banyak luka ya, kita tidak luka loh.
0: Mulai ya jahara sekali ya.
2: Jahara di luka lain gitu ya.
0: Oke, silakan ini mau colek-colek dulu buat siapa?
2: Tapi juga ada tuh yang melukain diriku.
0: Oh gitu, aduh siapa tuh?
2: Ada deh, siapa sih?
0: Adakah?
2: Tapi aku sudah memaafkan dia.
0: Oh gitu, termasuk juga ini ya pendengar-pendengar GPN ya.
2: Ini sih jadi GPN kali, ini di luar GPN.
0: Oh gitu, siap.
2: Unirita sudah masuk, Unirita
0: udah dong. Unirita udah dong.
2: Unirita. Ya, Uni udah masuk ya Unirita ya.
0: Udah dong.
2: Mbak Yanti, Mbak Siput, Mbak Wahid.
0: Iya. Yeah.
2: Ada tadi apa kawanku masuk loh dari Tembo tadi itu sama Mbak Rina loh Mas.
0: Siapa namanya?
2: Itu pendatang baru tapi fan lama lah seangkatan aku tuh.
0: Namanya siapa?
2: Bang Singhao.
0: Oh, bang siapa?
2: Bang Singhao.
0: Oh, gitu, oke. Okay.
2: Atau garis mirinya itu Bang Henry, jadinya Bang Henry Singhao.
0: Keturunan.
2: Halo, kau lihat.
0: Keturunan berarti.
2: Mereka keturunan Tionghoa itu.
0: Oh, Tionghoa, oke, okay, siap. Oke, okay, belum baru gabung sama Cahyo soalnya.
2: Iya, tadi sama Mbak Rina tadi.
0: Oh, gitu, oke, okay, siap. Oke, okay, mudah-mudahan.
2: Ada Mama Misna, ada Bu. Aduh, Bu Sanila ya.
0: Oke, oke. Oke, mudah-mudahan besok-besok bisa bergabung sama Cahyo ya.
2: Iya,
0: okay.
2: Sama opung.
0: Oke, okay, siap.
2: Bunda Hana ya, Bunda Hana di mana ya?
0: Di tadi Sukoharjo.
2: Aku di salam ya,
0: di Sukoharjo.
2: Ya,
0: di
2: Sukoharjo ya, Sukoharjo ya.
0: Iya.
2: Ompot juga tuh Sukoharjo itu, Bu.
0: Oh iya, betul Sukoharjo. Wak Winnie Depu juga Sukoharjo.
2: Winnie sudah masuk Winnie.
0: Sudah dong.
2: Winnie. Jadimu kok cantik sekali. Nah, ini Kulon Progo ya. Yeah. Bang Gawin. Ini Bang Mandar kemana sih Bang? Dirimu tak salami loh Bang. Kok tidak memunculkan diri sih? Kemana sih Bang Mandar? Apakah sudah kendor?
0: Waduh.
2: Maksudnya gak taunya loh.
0: Oh, kirain apanya kalau kendor. semangatnya gitu loh. Semangatnya gitu loh maksudnya kendor.
2: Iya iya. Tapi mungkin kalau duitnya mah enggak kendor atuh ya kan?
0: Iya.
2: Tetangga apa tenaganya harus fit ya. Okay. Jangan kendor, Bang Macer.
0: Oke.
2: Ini apa ya Bang Mandor, jangan marah ya, ini tak candain ya Bang Mandor. Okay, nanti kalau marah SMS aja ke WA ya sama aku.
0: Oke.
2: Okay. Tak ini tak kasih jawaban yang paling apa nanti.
0: Aha.
2: Ya paling gitulah.
0: Oke.
2: Okay. Mbak Susilowati, Pak Roma Irama sudah masuk Pak Roma Irama?
0: Belum.
2: Oh belum ya. Bapak Adi, Pak Tamit, Butamit ya, Bunda Ainun.
0: Iya. Yeah.
2: Bunda Cucu, siapa lagi ya? Itu Papa Simpson ya, Papa Simpson, yeah. Okay. Masino, Amisopa, ada Mona Lisa, ada Mbak Martini ya, Rasa Strawberry, ada siapa lagi ya? Bu Marsi atau siapa ya, Bu Marsi, Pak Wahidnya juga, Juliadi, ada Arkan, ada siapa lagi ya? Itu yang Nasution itu siapa tuh?
0: Oh, Pak Umar Nasution.
2: Oh, aku kira Mas Umar Widodo.
0: Oh, beda.
2: Oh, beda ya. Yeah. Bu Lis, ada Pak Susanta ya, itu Titin, Mbak Yuli juga.
0: Oke, siap.
2: Om Pop juga tadi sudah ya. Mama Deli, Mama Deli juga.
0: Okay.
2: Ada Bu Wede Prakosinnya juga. Ya, pokoknya buat semuanya aja.
0: Semuanya aja tanpa terkecuali ya.
2: Oke, okay, siap. Dan aja lah di Sulawesi ya.
0: Ya, tadi ada Bunda Misim.
2: Ada kira-kira lagunya itu.
0: Ada dong lagunya, Menari di Atas Luka. Ya. Yang versi cowok atau yang cewek?
2: Ya, terserah mas saya aja yang memutarin.
0: Oke, siap.
2: Kumbang Kelana nanti, enggak itu. Kumbang Kelana.
0: Okay.
2: Itu si Silvi tadi ngapain sih kayaknya agak-agak ini loh, agak galuk. Kenapa sih Silvi? Kalau galuk, coba aja sama saya, nanti tak kasih solusi sama
0: saya. Wih, gitu. Wow, ini tak. Ini
2: karena kumbang, pokoknya kalau yang masih gadis-gadis, masih muda-muda selalu loh suka sama aku.
0: Oh, gitu. Wow.
2: Tapi yang terbaik.
0: Oh, ini pakar cinta ya. Wow.
2: Ya. Psikolog ya.
0: Oke, siap. Oke.
2: Oke, ketemu lagunya Mas.
0: Oke, siap. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih.
2: Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Cuita yang ada di Kuamang Kuning. Oke, kita sapa dulu yang bergabung di chat WA ya. Tadi ada Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Yang ahem-ahem. Colek-colek dangdut. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yulis absen, kalau ada waktunya aku mau request lagu dong. Ku menanti seorang kekasih. Wah, ini sepertinya curhat ya. Curhat buat yang ada di jauh sono, yang tidak pernah kesini. Jadi dinanti-nanti biar bisa kesini, ya gak sih? Oke, salamnya buat Mas Aryo, terus ada Mbak Winnie, juga Bunda Gawil, terus Bunda Juwita, juga Mama Angga, Mama Deli, Mama Farel, juga Mbak Ina, terus ada Bulis, Bu Titin, Mbak Linda, juga Mas Umar, juga Mas Putra, juga Mas Sulkan, juga Papa Simpson, juga Mas Al-Hadi yang ada di Pekalongan, pokoknya Mas Sore. Lalu juga buat Mbak Muna, besti aku, juga Pak DGT, buat semuanya aja pendengar GPN Radonet, pokoknya Mas Sore, salam sehat selalu. Terus buat Mas Ceweknya, pokoknya salam sehat selalu, salam sehat selalu gitu ya. Pokoknya nanti kalau pulang cepat terus nonton karnaval. Udah habis sekali ya. Terus ada lagi, tadi ada siapa ya? Sebentar. Oh ya, Mama Farel yang ada di Bagan Batu ya. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya di kesempatan sore hari ini. Colek-colek dangdut, mau dong. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Monitor aja deh, sore ini di Bagan Batu cukup-cukup panasnya full. Biarpun panas, tapi full senyum dengan sambil dengerin Mas Cahayo gitu ya. Oke, siap. Salamnya ikutan Mbak Selfie aja. Pokoknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Padahal tadi Mbak Selfie gak kirim-kirim salam ya. Mungkin lagi galau kali ya. Nah, selamat sehat. Sering pusing di kepala belakang, tengkuk terasa berat, badan cepat capek, bahkan dada mulai terasa gak nyaman. Nah, jangan anggap sepele ya sobat sehat. Itu bisa jadi tanda-tanda kolesterol tinggi ya, sobat sehat semuanya. Tapi sobat sehat semuanya gak usah khawatir. Dari sekarang langsung aja rutin minum Hazabit ya, supaya kadar kolesterol Anda bisa turun perlahan. Dan Anda juga perlu waspada dari sekarang, karena bisa menjadi awal serangan jantung dan juga stroke ya. Jangan sampai deh serangan jantung dan juga stroke melanda Anda. Maka dari itu langsung aja minum Hazabit. Hazabit, herbal alami untuk hidup yang lebih sehat. Sekarang kita akan putarkan lagu yang di request Mbak Selfie yang ada di Pekanbaru, yang tadi pengen banget dengerin lagu yang berjudul Tak Mungkin Air Matamu Jadi Air Susu.

0: tenang,
1: diam.
0: Bu nih, kacamatane bapak ini naon di toh?
2: Kacamatane kan wis tak kayak kelek min pak.
0: Walah, ya wes nih wes sampean kayak no. Terus kalian dikandani bu, kon ngombe ainu care kaya bapak. Saiki bapak nih nguasi ibu ya wes jelas sih, gak kabur maneh.
2: Eh, ibu malah gak pak?
0: Wah ibu malah bening kaya ndek jaman pacaran.
2: Oh, bapak bisa wae.
3: Apakah mata Anda mudah lelah, sering berair, terasa tidak nyaman, atau penglihatan mulai kurang jelas? Saatnya memberikan perhatian lebih untuk kesehatan mata Anda. Ainucare, nutrisi kesehatan mata yang mengandung ekstrak bilberry dan ekstrak wortel. Sumber nutrisi untuk membantu menjaga kesehatan mata dan mendukung fungsi penglihatan. Dengan konsumsi 2 kapsul 3 kali sehari, Ainucare membantu memenuhi kebutuhan nutrisi mata Anda setiap hari. Ainucare bisa Anda beli di apotek terdekat atau gerai sehat yang dituju. Untuk Anda pendengar Radio Elbas, Hasafidan Ainucare bisa Anda beli di Agen Bah Warnoto, Jalan Turi, Blok F, Rimbo Ilir, Apotek Martua, Jalan Kelapa Sawit, Simpang Blok F, depan Bank Mandiri, Apotek Keluarga Sehat, Jalan Lintas Tebu Bungo, Kilometer 4, sebelah kolam renang Waterbure, Apotek Dasmir, Jalan Merdeka nomor 6, Simpang 3, Pasar Tebu, Agen Toko Sembako Santi, Jalan Lintas Bungo Tebu, sebelah kiri, dari arah Tebu, sebelum Simpang Desa Kadang, Apotek Anugrah Farma, Sungai Keruh, Jalan Lintas Bungo Tebu, Pasar Sungai Keruh, depan SD Negeri 54, Sungai Keruh, Apotek Anugrah 3, alamat Simpang Niam, dekat Alfamart, Agen Toko Bonavita, Desa Suosuo, sebelah SMK Suosuo, atau Toko Sembako Abang Alex, Apotek Humaira Farma, Desa Tabun 7, Koto, Apotek Bintang 5, Pasar Pulau Temiang, sebelum Jembatan Pulau Temiang, Apotek Jaya Farma, Jalan Lubuk Madrasah, Pasar Senin, seberang Masjid Raudhatul Jannah, atau bisa Anda dapatkan di Studio Radio Elbas, Jalan Lintas Tebu Bungo KM 7, satu gedung dengan fotokopi Asifa, atau hubungi call center 0821 7150 5943.

0: Ya sebenarnya kita masih di colek-colek dangdut, tapi waktunya tinggal beberapa menit lagi ya. Dan sekarang saya akan sapa-sapa dulu yang bergabung di chat WA ya, 081-3137-9001. Ini yang pertama ada Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Oke, terima kasih ya sudah bergabung ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mbak Cahyo dari Mbak Mona. Aku mau request lagu dong, Muara Kasih Bunda. Salamnya buat Mbak Yulis, juga Mbak Kuota. Bener Mbak Kuota ya. Terus ada Bu Titin, juga Pak Susanto, Bu Maokah, juga Masim, dan semuanya aja. Terus buat macamnya pokoknya salam sehat selalu, pokoknya matur suwun ya. Oke, sami-sami ya untuk Mbak Mona yang ada di Pekalongan. Terus tadi ada juga Mama Sabila yang ada di Pekalongan juga ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, culak-culak dangdut, mau dong bersama Hazabi dan juga Enuker. Saya Mama Sabila dari Pekalongan, kirim salamnya buat Mbak Ina, Ibu Cucu. Terus ada Mama Kinana, Bu Titin, juga Bu Ini, juga ada Bu Ainun, juga Mama Kirani, Pak Umar Widodo, juga Pak Wahid, juga Papa Simpson, dan juga semua pendengar GPN dimanapun berada, dari Sulawesi sampai Jawa. Salam buat semuanya ya. Terus buat macamnya pokoknya sehat selalu dan semangat ya. Oke, terima kasih juga untuk Mama Sabila yang ada di Pekalongan ya. Dan yang terakhir ada Mbak Gawil yang ada di Belkus, belakang Kustati Solo ya. Slow, sorry Mbak Cahyo, sorry juga Mbak Gawil absen. Kalau masih ada waktunya tolong diputarkan lagu yang berjudul Pagar Makan Tanaman ya. Salami buat semuanya kabeh tanpa terkecuali. Kagem Mbak Cahyo, pokoknya makasih dan salam sehat ya. Oke, salam sehat juga ya buat Mbak Gawil yang ada di Belkus, belakang Gustati Zolo. Ya, selamat sehat. Gak terasa waktu kita di Culak-Culak Dangdut harus berakhir, karena waktunya juga sudah mendekati jam 5 sore ya. Terima kasih untuk yang sudah pada bergabung. Dan terima kasih juga untuk GPN Radonet Sumatera, juga GPN Radonet Jawa Tengah dan Jogja, serta GPN Radonet Sulawesi yang juga ikut menyiarkan Culak-Culak Dangdut pada kesempatan sore hari ini. Dan untuk sahabat semuanya, yang pasti kalau ingin sehat, sehat badannya, juga sehat matanya, jangan lupa untuk selalu mengonsumsi Hazabi dan juga Ainuker ya. Oke, saya pamit ya dari Colak-Colak Dangdut untuk kesempatan hari ini, hari Jumat 21 Agustus 2026. Terima kasih banyak untuk atensi dan kebersamaannya, dan maaf ya kalau ada salah-salah kata. Lagu terakhir, saya putarkan lagu yang berjudul Ku Menanti Seorang Kekasih, gitu ya. Dan lagu ini spesial buat yang request lagu ini tadi ada siapa tadi ya? Ada Mbak Yulis yang ada di Semanggi, Solo, Jawa Tengah, yang tadi minta lagu yang berjudul Ku Menanti Seorang Kekasih. Kenapa tidak muncul lagunya? Ternyata sudah dipindah ya. Oke deh, coba pamit ya dari Colek-Colek Dangdut untuk kesempatan sore hari ini. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah pada bergabung, dan untuk sahabat-sahabat semuanya, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Anda mudah lelah, sering berair, terasa tidak nyaman, atau penglihatan mulai kurang jelas. Untuk kesehatan.

0: Sasyang.
1: Api babu.
0: Sapa sih? Karo sewingin.
1: Sing ndek. Nomornya ya, ganti apa aku

0: Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama buat Anda yang sering mengalami keluhan seperti nyeri sendi, badan kaku-kaku, pegel-pegel, atau rasa kemeng yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Nah, kita akan membahas solusi alaminya melalui sebuah produk herbal yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat, yaitu Hazafit. Ya, produk ini menggabungkan manfaat luar biasa dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Semua bahan alami yang dikenal ribuan tahun mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih istimewa, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang herbal. Beliau adalah Bapak Rosadi. Oke, Pak Rosadi, dari kesaksian, mereka yang sudah menggunakan Hazafit, ini rata-rata mereka awalnya mengalami nyeri sendi, pegal linu, badan kaku-kaku, bahkan untuk sholat pun terasa susah. Tapi setelah minum Hazafit selama 2 minggu, rata-rata mereka sembuh. Nah, sebetulnya apa yang terjadi?
1: Rasa nyeri itu biasanya muncul karena tekanan. Pada mereka-mereka yang mengalami kekakuan otot, itu sebetulnya kan rasa nyerinya karena proses kekakuan ototnya. Ketika terjadi relaksasi kekakuan ototnya, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mereka-mereka yang merasakan tidak nyaman karena hipertensi, itu adalah vasodilatasi atau permeabilitas atau kelenturan dari pembuluh darahnya yang bermasalah. Ketika pembuluh darahnya kembali, permeabilitasnya meningkat, dia kembali bisa lentur, dia kembali bisa fleksibel, pasti rasa nyerinya juga akan hilang. Produk-produk ini salah satunya kan untuk memperbaiki itu. Bagaimana peredaran darahnya bisa lancar? Kalau peredaran darahnya lancar, kira-kira nutrisi-nutrisi terhadap seluruh sel tubuh kita lancar nggak? Kalau lancar nggak akan ada masalah, sehingga nyerinya bisa berkurang.
0: Oke, Pak, di dalam Hazafit ini kan ada 4 macam kandungan herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang dominan untuk mengurangi rasa nyeri ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang herbal dengan spesifikasi tertentu, saya nggak yakin. Karena apa? Herbal itu semua majemuk, semua combine. Jadi tidak ada, buah ini hanya mengandung vitamin A. Oh, nggak ada. Pasti oke, dominasinya A, tapi ada C-nya juga loh, ada E-nya juga loh. Berbeda dengan produk chemical. Kalau produk kimia itu bisa spesifik, antibiotik ya udah antibiotik. Amoksilin ya udah amoksilin, enggak ada di situ tetrasiklinnya, enggak ada di situ cefalosporinnya. Tetapi kalau di herbal, ketika di situ ada antipiritiknya, ada pereda demamnya, di situ pasti juga ada pereda nyerinya. Jadi kalau kita bicara majemuk seperti ini, sangat tidak bijak kalau kemudian kita bicara satu persatu ini untuk enggak. Dari combine inilah yang bisa menghasilkan homeostasis tubuh. Yang mahal, yang menjadi luar biasa apa? Teknologi dan komposisi, itu yang mahal. Komposisi itu bukan hanya bahannya dari apa, tapi A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya

0: tidak dengan teknologi yang tinggi nggak bisa melakukan pengemasan kapsul minyak seperti ini.
1: Oke, Pak Rosadi, sebetulnya bagaimana sih bahan-bahan herbal ini bisa menyembuhkan penyakit?
0: Produk kesehatan dalam tanda kutip proses terapi ke tubuh kita yang berupa bahan-bahan dari herbal itu bisa masuk lewat 3 cara. Satu, lewat kapiler kulit. Yang kedua, lewat kapiler paru. Yang ketiga, lewat kapiler usus. Dengan hal safit ini, oral masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke usus kita, kemudian masuk ke liver, diaktivasi. Ini yang membedakan. Kalau bahan itu bersifat racun, maka fungsi liver adalah mendetoksifikasi, mengurangi racunnya. Tetapi kalau produk Hasafit ini, justru liver berfungsi mengaktivasi, mengaktifkan. Sehingga apa? Setelah dari liver masuk ke jantung, beredar di seluruh tubuh, sehingga potensi kesembuhannya akan lebih maksimal.
1: Oke pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Rosadi. Tentu sudah sangat jelas ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan kapsul herbal Hasafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Hasafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Sukamaju 1, Ombolu, Agen Bunda Misium, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
1: Bu Sumiasih, griyane pundi?
2: Petung wulung, song-song ngilen.
1: Oh, song-song ngilen. Sak derenge pripun, ngunjuk napa?
2: Hazafit.
1: Mumpun telas pinten botol, Bu?
2: Sekawan.
1: Pun enten perubahane to.
2: Nggih.
1: Tapi sekedhik-sekedhik. Nggih,
2: cuma ini ku ten pakaian iki kenceng-kenceng ngoten lho. Maune kembunge napa niku? Nemu men sak niki kembunge nggih enten.
1: Nggih, bismillah ditlateni mawon. Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
2: Mboten.
1: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mumpun telas malih sak botol malih niku telepon kula malih mawon perubahane pripun. Kula pantau lewat telepon.
2: Nggih.
1: Nggih.
2: Anu sampeyan suka ning malih sak botol.
1: Nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
2: Nggih.
1: Ya ampun, assalamualaikum.
0: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: sakit.
1: Iya nih.
0: Saat aktivitas padat dan cuaca nggak menentu, saya selalu minum Hazafit. Kandungan bahan herbal di dalamnya menjaga tubuh tetap sehat dan fit.
1: Herbal apa itu?
0: Hazafit kapsul. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Jadi biar gak gampang sakit, minum Hazafit. Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil atau VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu menjaga kesehatan tubuh Anda. Hazafit mampu dengan cepat membantu menurunkan kadar kolesterol, menstabilkan kadar gula darah, sehingga mampu mencegah penyakit kardiovaskular, mencegah serangan jantung, dan stroke. Hazafit berisi kapsul herbal yang sudah terbukti ribuan tahun digunakan oleh nenek moyang kita untuk penyembuhan berbagai penyakit. Hazafit bisa Anda beli di apotek-apotek terdekat di kota Anda. Hazafit, tubuh kembali fit.
2: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
3: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke, karena itu hipertensi aku tinggi banget.
2: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hazafit 3 kapsul 3 kali sehari.
3: Yang tadinya tensi aku di 215, sekarang udah 118 per 81.
2: Hazafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO dan propolis. Sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hazafit di apotek dan gresian terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Habatus sauda atau jinten hitam sering digunakan dalam pengobatan herbal untuk meredakan tenggorokan gatal dan batuk yang tidak kunjung sembuh. Hal ini disebabkan karena habatus sauda memiliki sifat antiinflamasi dan antioksidan yang dapat membantu mengurangi peradangan pada tenggorokan serta meredakan batuk. Jadi tidak salah apabila Bapak Podiman dari Jombang ini mengkonsumsi Hazafit.
5: Halo, kali Bapak sinten iki, Pak?
6: Kalian Bapak Poniman.
5: Griyane pundi niki, Pak?
6: Lampisan RT 8 RW 2.
5: Jombang nggih.
6: Nggih, Jombang, Jawa Timur.
5: Oh, nggih. Nggih, sakite napa, Pak?
6: Niki, Pak, golokane gatel sesak, katane ku watuk-watuk. Watuk terus ngeten niki lho, Pak.
5: Jenengan ngunjuk napa niki?
6: Niki Hazafit, Pak.
5: Hazafit, telas pinter ngunjuk Hazafit pun enten perubahane dereng.
6: Ah niki pun telas 8 niki sampun sekecok.
5: Nggih, alhamdulillah. Nek ngoten, Pak, mugi-mugi lantaran Hazafit sakitin jenengan ilang waras ngoten nggih, Pak.
6: Nggih, amin amin amin amin.
5: Nggih, kesaksian lewat telepon iki mengke kula puter ten radio nggih, Pak.
6: Nggih, nggih, mboten nomor apa, Pak? Saget mawon.
5: Nggih, nggih, Pak. Matur suwun. Assalamualaikum.
4: Hazafit, kapsul herbal yang bersertifikat halal dari MUI dan sudah mendapatkan izin edar dari BPOM ini bisa Anda dapatkan di apotek-apotek terdekat atau yang diiklankan di radio ini. Hazafit, tubuh kembali fit.
7: Pak Budi, ayo goes.
8: Aduh Pak Yanto, jangankan goes, mau jalan aja susah ya.
7: Loh, kenapa Pak Budi?
8: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
7: Wah, saya dulu juga seperti itu Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
8: Kok bisa gitu Pak Yanto?
7: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hazafit.
9: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hazafit. Zafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hazafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hazafit, tubuh kembali fit.
10: Tidak ada yang lebih berharga selain nikmatnya kesehatan. Rasa sakit yang selama ini dirasakan setiap hari, kini berangsur-angsur membaik. Inilah kisah dari Ibu Sumiasih. Dengan penuh kesabaran dan ikhtiar, beliau tidak menyerah mencari jalan kesembuhan bersama Hazafit.
11: Bu Sumiasih, griyane pundi?
12: 78 songsong ngilen.
11: Oh, songsong ngilen nggih. Saderenge pripun ngunjuk napa?
12: Hazafit.
11: Mumpun telas pinten botol, Bu?
12: Sekawan.
11: Sekawan. Mumpun enten perubahane to.
12: Nggih.
11: Tapi sekedhik-sekedhik. Nggih,
12: cuma niku ten pakean iki. Kenceng-kenceng ngoten lho, mau ni kembunge napa niku? Nama men sak niki kembunge nggih enten.
11: Nggih, bismillah ditlateni mawon, Hazafit mawon, mboten usah dipindah.
12: Mboten.
11: Nggih, ngoten mawon saran kula. Mengke nek mboten telas malih sak botol malih niku, telepon kula malih mawon, perubahane pripun? Kula pantau lewat telepon.
12: Nggih.
11: Nggih.
12: Anu, sampeyan suka ni malih sak botol?
11: Nggih, nggih, mengke kula kirim, Bu, nggih. Bu Sumiasih, nggih, mugi-mugi lancaran Hazafit caket saras malih nggih.
12: Nggih.
11: Ya ampun, assalamualaikum.
10: Hazafit, kapsul herbal yang terbuat dari jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan ekstrak propolis sudah terdaftar BPOM dan bersertifikat halal dari MUI. Bisa Anda beli di apotek terdekat atau Gresehat yang ditunjuk. Hazafit, tubuh kembali fit.

0: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hasafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hasafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hasafit di apotek atau gresiat terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
1: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaksi KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih, dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit.

Pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: kakang Kamandanu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Meisin, maafkan aku, Meisin. Meisin. Meisin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Ivone Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Saatnya berbagi ceria bersama Bioaktiva.
2: Nama saya Agus Ramli, Jalan Lijo, Gang Mangga 1, Kelurahan Madrejo, Pangrambun, Kalimantan Tengah. Saya diponis dokter terkena penyakit gangguan lambung dan pembekakan hati. Dokter menyarankan saya untuk istirahat. Keluhan saya selama ini perut terasa kembung dan dada terasa sesak. Setelah saya meminum Bioaktiva, terasa perut saya terasa enak, sudah enggak kembung lagi, dada sudah enggak terasa sesak, hidup pun terasa enak, badan juga terasa enak. Bahkan saya sekarang sudah sehat. Saya akan terus mengkonsumsi Bioaktiva sampai saya betul-betul sembuh total.
1: Mau sehat seperti mereka, Bioaktiva solusinya. Dapatkan segera di radio kesayangan Anda. Bioaktiva, tetesan ajaib untuk kesehatan tubuh.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Dalam seri ke-223 ini, didukung oleh para pemain, Hari sebagai kepala desa, Mogan sebagai sangguri, Sulaiman sebagai penghulu keadilan, Suherman sebagai Rake Wangkali, Rusli sebagai Rangga Lawi, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, dibantu oleh Iyong dan Asdi Suhastra, pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Arya Kamandanu dan Rangga Lawe mengunjungi desa Kedukan Bukit. Sama seperti di desa Sukayatra, di desa Kedukan Bukit juga sedang ada sidang pengadilan tingkat desa. Hanya kali ini yang ditangani bukan perkara pencurian, melainkan perkara perkosaan. Sang Guri menuduh Rake Wangkali telah memperkosa adik kandungnya. Rake Wangkali adalah seorang warga desa yang kaya raya, yang mempunyai pengaruh cukup luas. Dalam penampilannya sehari-hari, memang dia menunjukkan seorang yang dermawan dan baik hati. Dengan harta bendanya yang melimpah ruah, dia bisa merebut hati kepala desanya maupun pemerintah Kediri.
1: Semua orang tahu siapa Rake Wangkali. Dia sudah banyak berjasa di desa Kedukan Bukit ini.
2: Tapi, Pak Kepala Desa, semua orang juga tahu bahwa sebenarnya dia adalah buaya darat. Dia rakus wanita. Dan dia tidak segan-segan melakukan perbuatan keji hanya untuk menyalurkan hawa nafsu kebinatangannya. Dan sekarang, adik kandungku sendiri yang menjadi korban.
1: Aku tetap tidak percaya bahwa Rake Wangkali melakukan perbuatan seperti yang kau tuduhkan itu, Sang Guri.
2: Iya, tentu saja Bapak Kepala Desa tidak akan percaya. Karena Bapak sudah kena suap. Bapak sudah makan duit Rake Wangkali.
1: Kurang ajar kau, Sang Guri. Sekarang kau mencoba memfitnah kepala desamu sendiri.
2: Saya terpaksa mengatakan hal ini karena Bapak Kepala Desa terlalu berat sebelah. Bapak Kepala Desa berbuat tidak adil.
1: Sang Guri, apa kau tidak sadar bahwa kata-katamu itu berbahaya sekali? Memfitnah kepala desa atau pejabat pemerintah Kediri bisa dihukum berat. Kau bisa kena hukuman tutupan 10 tahun lamanya.
2: Saya tidak takut, kepala desa. Adik saya menjadi korban. Adik saya sudah diperkosa oleh manusia busuk yang bernama Rangke Wangkali. Dan sekarang, karena merasa malu, adik saya sampai melakukan bunuh diri. Apakah sebagai kakaknya saya harus tinggal diam? Tidak. Saya akan terus menuntut.
3: Ya.
2: Saya tidak akan berhenti menuntut keadilan supaya arwah adik saya tidak penasaran.
1: Nanti akan kita lihat siapa yang salah dan siapa yang benar. Nah, Bapak Penghulu Keadilan.
4: Iya.
1: Hamba sudah menggunakan hak bicara hamba sebagai kepala desa.
4: Iya.
1: Selanjutnya sidang ini hamba serahkan kembali ke tangan Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan para dewa membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya.
4: Terima kasih, Kepala Desa Kedukan Bukit. Sekarang coba aku ingin mendapat keterangan langsung dari Rake Wangkali. Rake Wangkali?
5: Ya, Bapak Penghulu Keadilan.
4: Keterangan apa yang bisa kau sampaikan padaku sehingga aku akan lebih mudah memutuskan perkara ini? Kau mendengar sendiri, Sang Guri terang-terangan menuduhmu telah memperkosa adik kandungnya. Apakah kau menerima tuduhan ini? Kau membenarkannya? Kau mengakuinya?
5: Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Tuduhan itu tidak benar. Hamba tidak akan mengakuinya. Tidak akan pernah mengakuinya, Bapak Penghulu.
4: Kau mengatakan tuduhan itu tidak benar. Lalu bagaimana yang benar? Coba berilah keterangan yang jelas.
5: Begini, Bapak Penghulu Keadilan. Sebenarnya beginilah kejadiannya. Sang Guri sebenarnya ingin memanfaatkan adiknya sendiri untuk tujuan-tujuan tertentu. Dia tahu bahwa hamba mempunyai banyak harta. Dia dan dua orang saudaranya yang lain bermaksud menjebak hamba. Untuk itu, dia telah mengumpankan adiknya sendiri. Dia sangat berharap hamba menyukai adiknya itu.
2: Bohong! Dusta! Rake Wangkali, kau jangan memutarbalikkan kenyataan.
1: Sang Guri, kau belum diberi waktu untuk bicara. Biarkan Rake Wangkali mengemukakan pembelaannya.
4: Teruskan, Rake Wangkali.
5: Baik, Bapak Penghulu Keadilan. Nah, dengan mengumpankan adik kandungnya sendiri, Sang Guri berharap dapat kecipratan harta benda hamba. Hamba tahu siasat licik Sang Guri. Hamba tahu akal bulusnya dan hamba tidak akan masuk perangkapnya.
4: Lalu mengapa gadis itu bisa berada di rumahmu, Rake Wangkali, dan mengapa dia bisa pulang dengan pakaian compang-camping?
5: Ah, ampun Bapak Penghulu Keadilan. Rupanya Sang Guri telah bersekongkol dengan adik kandungnya. Adik kandungnya itu disuruh datang ke rumah hamba untuk meminjam 10 kantang beras. Karena hamba merasa iba, hamba pun segera memberinya. Soal dia pulang dengan pakaian compang-camping, hamba sendiri tidak tahu. Mungkin gadis itu merobek-robek pakaiannya sendiri untuk menimbulkan kesan telah hamba perkosa. Oh, percayalah pada keterangan hamba ini, Bapak Penghulu Keadilan. Sang Guri benar-benar manusia licik. Karena tahu telah gagal mengambil hamba sebagai kakak menantu, dia lalu marah dan memfitnah hamba. Dia bermaksud mencemarkan nama baik hamba. Ah, demikianlah keterangan yang bisa hamba berikan, Bapak Penghulu Keadilan. Mudah-mudahan keterangan hamba ini dapat membantu Bapak Penghulu Keadilan untuk memutuskan perkara seadil-adilnya. Terima kasih.
4: Baiklah. Rupanya keteranganmu itu lebih masuk akal, Rangke Wangkali.
2: Tidak. Tidak, Bapak Penghulu Keadilan. Keterangannya itu dusta belaka. Dia telah memutarbalikkan kenyataan.
4: Sang Guri, aku lebih percaya pada keterangan yang baru saja diberikan Rake Wangkali daripada tuduhan yang kau sampaikan padaku.
2: Apa dasarnya? Apa dasarnya Bapak Penghulu Keadilan lebih mempercayai keterangannya?
4: Aku kenal orang macam kau ini, Sang Guri. Kau memang licik. Kau licik dan juga kejam. Kau sampai hati mengumpankan adik kandungmu sendiri untuk tujuan-tujuan pribadi.
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, percayalah, semuanya itu hanyalah cerita belaka. Dia telah menuturkan cerita-cerita palsu. Dia telah menipu Bapak Penghulu Keadilan. Dia telah mempermainkan jalannya sidang pengadilan ini dengan cerita-cerita palsunya.
4: Jadi kau menganggap aku ini orang bodoh yang gampang ditipu, begitu?
2: Oh, Bapak Penghulu Keadilan, Bapak adalah orang yang terpelajar. Bapak pasti mampu berbuat adil dan bijaksana. Tapi kalau sampai Bapak percaya keterangan yang diberikan Rake Wangkali, Bapak akan menyesal.
1: Sang Guri, jagalah lidahmu. Sekarang ini kau sedang berhadapan dengan Penghulu Keadilan yang sengaja kami datangkan dari kota Kediri. Kita harus menghormati kata-kata beliau. Kita harus menghormati apa yang menjadi keputusan beliau.
2: Kita akan menghormati beliau kalau memang beliau mampu bertindak adil.
1: Sang Guri, lancang sekali mulutmu. Ingat, kalau kau masih juga tidak mau memperbaiki sikapmu, kau jangan menyesal. Beliau bisa menyuruh prajurit-prajurit Kediri menyeretmu di sepanjang jalan.
2: Saya tidak peduli. Saya akan menuntut keadilan. Saya akan menuntut keadilan.
4: Cukup, cukup, Pak Kepala Desa. Nah, Sang Guri, kalau kau menuntut keadilan, dengarkanlah apa yang menjadi keputusanku ini. Dalam perkara ini, Rake Wangkali kunyatakan tidak bersalah. Kau harus mencabut tuduhan-tuduhanmu, karena tuduhan-tuduhan itu dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan.
2: Tidak, hamba tidak akan mencabut tuduhan itu.
1: Sudah, Sang Guri, pulanglah sekarang. Tidak ada gunanya kau mencak-mencak di sini.
2: Saya tidak terima. Saya tidak terima. Baiklah. Semula saya masih percaya pada Bapak Penghulu Keadilan. Saya masih mengharapkan Bapak akan bisa memutuskan perkara seadil-adilnya. Tapi kenyataan, harapan saya sia-sia. Kalau begini caranya, biarlah saya yang akan menghukum sendiri manusia busuk itu.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: saja orang itu membunuhku. Untung prajurit-prajurit Kediri segera bertindak. Kurang ajar, Sangguri. Manusia brutal.
1: Kakek Wangkali, kau tidak perlu khawatir. Prajurit-prajurit Kediri adalah prajurit-prajurit yang gagah berani. Kita pasti akan aman berlindung di bawah kegagahannya.
0: Terima kasih, Bapak Penghulu Keadilan. Bapak Penghulu Keadilan telah menyelamatkan nama baik hamba. Sekali lagi, terima kasih atas pertolongan Bapak.
2: Iya, sama-sama Rake Wangkali. Tapi aku berpesan lain kali jangan berbuat sembrono.
1: Iya, benar Rake Wangkali. Kau ini sembrono sekali. Kalau aku dan Bapak Penghulu Keadilan tidak menolongmu, nama baikmu pasti akan tercemar selama-lamanya. Dan barangkali kau harus pindah dari desa Kedukan Bukit ini.
0: Terima kasih, Pak Kepala Desa. Saya tidak akan melupakan jasa baikmu.
1: Baik, baik. Tapi kau harus menepati janjimu, Rake Wangkali. Kau sudah berjanji apa padaku kemarin malam?
0: Beres. Beres, Pak Kepala Desa. Untuk Pak Kepala Desa, sudah saya siapkan 2000 kepeng. Dan untuk Bapak Penghulu Keadilan, sudah hamba sediakan 3000 kepeng.
1: Nah, begitu. Itu baru namanya adil. Itu baru namanya gotong royong.
0: Terima kasih. Terima kasih.

0: sama sekali sudah tidak menghargai hukum dan undang-undang yang berlaku. Ah, kasihan Sang Guri. Lagi-lagi rakyat kecil yang harus menjadi korban.
1: Manusia seperti kepala desa Kedukan Bukit itu banyak sekali jumlahnya, Kamandanu. Demikian pula manusia seperti penghulu keadilan itu tadi. Kukira negeri ini semakin lama semakin bobrok. Angkara murka merajalela. Roda-roda pemerintahan Kediri menggelinding di atas pundak rakyatnya yang semakin hari semakin menderita. Apa hal seperti ini harus terus-menerus dibiarkan, Kamandanu?
0: Hamba kasihan melihat nasib rakyat jelata, Gusti. Rata-rata mereka orang-orang yang tidak mampu. Mereka sebenarnya membutuhkan perlindungan. Tapi yang mereka peroleh justru sebaliknya. Penindasan. Kalau hal seperti ini terus-menerus dibiarkan, akibatnya bisa lebih dahsyat daripada bencana alam.
1: Lihat, Kamandanu. Lihat. Apa yang sedang terjadi itu?
0: Bukankah itu prajurit-prajurit Kediri, Gusti?
1: Iya. Nampaknya mereka tengah menyeret-nyeret Sang Guri. Ayo kita lihat, Kamandanu.

0: apa? Bukankah yang sedang dianiaya prajurit-prajurit itu Sang Guri?
1: Ya, benar Tuan. Dia Sang Guri.
0: Mengapa dia disiksa begitu?
1: Dia mau dibawa ke Jasenungkal, Tuan. Dia mau dipenjarakan di sana. Sang Guri dianggap berbahaya, Tuan. Dia telah berani melawan seorang penghulu keadilan kota Kediri, Tuan.
0: Tapi bukankah dia tidak melakukan kesalahan apa-apa?
1: Dia dianggap telah berani menentang pemerintah Kediri, Tuan. Dia dianggap seorang pembangkang.
0: Menurut pendapatku, dia sama sekali tidak bersalah. Dia justru diperlakukan tidak adil. Iya, seharusnya penghulu keadilan itu tadi menjatuhkan hukuman yang setimpal pada Rakyat Wangkara. Mengapa sekarang malah Sang Guri yang dianiaya?
1: Siapakah sebenarnya tuan-tuan ini?
0: Kami hanya kebetulan lewat desa Kedukan Bukit. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya mampir di sini.
1: Tuan-tuan harus hati-hati kalau bicara, Tuan. Di negeri ini sudah tidak ada keadaan lagi, Tuan. Desa Kedukan Bukit ini contohnya. Orang-orang di sini sudah masa bodoh. Mereka sudah tidak butuh keadilan. Mereka sudah putus asa, Tuan. Dan mereka tidak ingin bernasib seperti Sang Guri itu.
0: Menurut pendapatku, sikap Sang Guri justru sangat terpuji. Dia cukup berani menyuarakan pendapatnya sendiri.
1: Benar Tuan, benar. Tapi apakah perbuatan seperti itu tidak konyol namanya?
0: Mestinya dia harus bersikap bagaimana? Apakah dia harus diam saja melihat adik kandungnya menjadi korban?
1: Ya, memang susah Tuan. Kita berbuat begini salah, berbuat begitu juga salah. Diam saja, salah. Melawan apalagi? Dan kalau kami melawan, hal itu justru akan membuat kami lebih celaka lagi, Tuan. Keluarga kami bisa-bisa dibantai habis-habisan, Tuan. Kami bisa dicap sebagai pemberontak. Tapi kalau diam saja, kok ya kebangetan sekali.
0: Kalau menurut pendapatmu, mengapa keadaan bisa menjadi separah ini, Pak?
1: Mengapa? Ya, saya tidak tahu, Tuan. Saya tidak tahu mengapa keadaan di negeri ini menjadi semeraut begini. Sepertinya sudah tidak ada kerjasama lagi yang baik antara pihak pemerintah Kediri dan rakyatnya.
0: Barangkali kau mau mengatakan bahwa pemerintah Kedirilah yang brengsek. Bukankah begitu, Pak?
1: Tidak, Tuan. Saya tidak mengatakan begitu. Tuan-tuan ini siapa? Tuan-tuan, jangan macam-macam begitu,
0: Kami tidak bermaksud memancing-mancing. Kami hanya sekedar ingin tahu pendapat.
1: Sudahlah, sudah. Tuan-tuan, jangan mengajak bicara soal itu lagi. Saya tidak berani, Tuan. Sungguh.
0: Baiklah, Pak. Baiklah. Kalau begitu kami minta diri. Kami akan melanjutkan perjalanan. Angkat batu!

Danu dan Ranggalawe memacu kudanya meninggalkan desa Kedukan Bukit. Sepintas lalu dia masih bisa melihat Sang Kuri yang dianiaya prajurit-prajurit Kediri. Dia ditendang ataupun dipukul dengan gagang tombak. Sementara warga desa yang lain hanya bisa melihatnya saja, tanpa mampu berbuat apapun juga untuk menolong Sang Kuri.

lalu bergetar melihat pemandangan seperti itu. Tiba-tiba dia terkenang peristiwa kematian ayahandanya sendiri. Empu Hanggaraksa, ayahandanya juga meninggal akibat penganiayaan pendekar-pendekar Kediri.

Mandanu merasa hatinya teriris-iris melihat peristiwa yang terjadi di desa Kedukan Bukit. Dia merasa iba melihat nasib seorang warga desa yang bernama Sangguri. Betapa malangnya nasib laki-laki itu. Dia sudah kehilangan adik kandungnya sendiri. Dia berusaha mencari keadilan, tapi justru dia yang memperoleh tindakan sewenang-wenang.

0: Arya Kamandanu dan Ranggalawe terus berkuda meninggalkan batas desa Kedukan Bukit. Mereka membelokkan arah kudanya ke timur. Sekarang mereka mulai memasuki perbatasan desa Lumpang Gajah. Mereka terus mengendarai kudanya di atas jalanan berbatu yang membelah desa itu menjadi dua bagian. Tak lama kemudian mereka pun tiba di rumah kepala desa Lumpang Gajah. Di halaman rumah kepala desa, banyak orang berkerumun. Sebagian di antara mereka ada yang duduk di bawah pohon ataupun di tepi pagar.
1: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari dua kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
2: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Maaf, Pak. Kami sekedar ingin tahu saja apa yang sedang terjadi.
1: Siapa tuan-tuan ini?
2: Kami datang dari jauh, Pak. Kami bermaksud pergi ke kota Kediri. Kami hanya singgah sebentar saja di desa ini.
1: Oh, begitu.
0: Apa benar desa ini bernama Lumpang Gajah, Pak?
1: Benar, tuan. Desa ini bernama Lumpang Gajah. Nah, itu yang duduk di belakang meja itu kepala desanya.
0: Ada apa orang-orang ini berkumpul di sini? Apakah sedang ada sidang pengadilan tingkat desa?
1: Tidak, tuan. Mereka berkumpul di sini untuk urusan pajak bumi. Setiap setahun sekali kami diwajibkan membayar pajak bumi, tuan. Nanti kepala desa akan membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak.
3: Nah, warga desa Lumpang Gajah semuanya. Pertama kali aku sebagai kepala desa Lumpang Gajah ini ingin mengucapkan rasa terima kasih atas perhatian dan kehadiran kalian di halaman rumahku ini. Ternyata kalian adalah warga desa yang patuh. Dan hal itu tentu saja sangat menggembirakan kita semua. Adapun kita berkumpul di halaman rumahku ini bukan untuk nonton wayang ataupun nonton ledek monyet. Kita kumpul di sini untuk memenuhi kewajiban kita sebagai warga desa. Seperti biasanya, setiap tahun sekali kita diwajibkan membayar pajak bumi kepada pemerintah Kediri. Nah, saudara-saudaraku semuanya, kiranya aku tidak perlu berpanjang lebar. Kulihat sejak tadi kalian sudah tidak lagi sabar menunggu. Baiklah, akan kumulai saja sekarang. Aku akan mulai dari warga desa yang rumahnya paling ujung. Kisempulur! Mana Kisempulur? Ayo maju ke depan! Ayo beri jalan! Ayo beri jalan! Agar Kisempulur maju ke depan. Sini, sini, sini. Sini, Kisempulur.
4: Ya, Gilurah, ya.
3: Nah. Dengarkan, Kisempulur. Dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini. Dengar baik-baik, ya. Beras 10 gantang, 50 buah kelapa tua, 2 ekor kambing, dan uang 250 kepeng.
4: Maaf, Ki Lurah. Soal beras, saya tidak keberatan, Ki. Juga soal kelapa. Tapi saya tidak mempunyai uang 250 kepeng. Uang saya hanya 50 kepeng, Ki.
3: Dengar, Ki Sempulur. Kau datang ke tempat ini disuruh membayar pajak. Dan aku sudah membacakan berapa pajak yang harus kau bayar. Aku tidak melayani keluhan. Juga tidak melayani alasan-alasan. Nah, aku teruskan lagi. Kiterbana! Kiterbana! Mana Kiterbana? Ayo sini! Maju ke depan sini. Supaya bisa mendengar jelas berapa pajak bumi yang harus dibayar. Ayo sini. Sini, Kiterbana. Nah, dengarkan. Pajak bumi yang harus kau bayar tahun ini berupa uang 200 kepeng, 10 gantang beras, 1 ekor kambing, 2 ekor ayam, dan 40 buah kelapa tua. Masih ditambah lagi standan pisang raja. Nah, sekarang orang berikutnya. Ki Jemingin. Ya, Ki Jemingin. Ayo, mana Ki Jemingin?
5: Saya.
3: Ayo maju Kijemingin. Coba beri jalan pada Kijemingin ya, agar bisa maju ke depan. Itu yang duduk itu, jangan duduk situ, sebelah sana. Ayo kasih jalan tuh. Nanti orang-orang tidak bisa lewat kalau duduk di situ. Ayo Kijemingin sini. Nah, dengar Ki. Berapa pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini? Wah. Kau mempunyai tunggakan untuk tahun lalu ya? Iya, Kijemingin.
1: Iya, Kilurah. Tahun lalu saya tidak kuat lagi membayar pajak bumi.
3: Kau harus seperti warga desa yang lain, Kijemingin. Semua warga desa di pedukuhan Lubang Gajah ini tidak ada yang tidak membayar pajak buminya. Apa kau tidak ingin seperti mereka?
1: Kilurah, tentu saja saya ingin seperti mereka, Kilurah. Tapi akhir-akhir ini usaha pertanian saya banyak mengalami kegagalan, Kilurah. Ampun, Kilurah. Sama sekali bukan maksud saya tidak mau membayar pajak bumi. Tapi malumlah, Kilurah. Keadaan saya benar-benar sedang terjepit.
3: Sudah kukatakan di sini. Bukan tempat untuk mengemukakan alasan-alasan. Juga bukan tempat untuk mengeluh. Di sini tempat untuk membayar pajak dan melunasi pajak bumi. Nah, dengarkan berapa pajak bumi yang harus kau bayar sekarang ini, Kijemingin. Seekor lembu yang sehat dan gemuk, beras 80 gantang, 15 tandan pisang, uang 300 keping, dan sawahmu yang 4 krosa disita pemerintah Kediri.
1: Ampun, Kilurah. Sawah saya hanya 8 krosa. Itu pun tidak cukup untuk menghidupi keluarga saya, Kilurah. Kalau sekarang sawah saya disita 4 krosa, bagaimana nanti keluarga saya, Kilurah? Ampun, Kilurah. Saya mohon keringanan. Saya tidak kuat membayar pajak sebesar itu, Kilurah. Dan sawah saya jangan disita, Pak Lurah. Hidup keluarga kami bergantung sepenuhnya dari sawah itu, Kilurah. Sungguh, Kilurah.
3: Kijemingin.
1: Ya, Kilurah.
3: Rupanya kau orang yang keras kepala, ha? Huh? Sudah cukup. Sudah cukup. Minggir kau. Berdiri di sebelah sana. Saya beri waktu sampai nanti sore. Kalau kau masih juga belum melunasi pajak bumi, persoalanmu akan saya serahkan pada pemerintah Kediri.

0: akan saya lanjutkan lagi. Giliran berikutnya adalah Nyai Telo Rambat. Nyai Telo Rambat harus membayar pajak bumi untuk tahun ini berupa uang sejumlah 200 kepeng, padi satu lumbung, dan 10 ekor bebek sawah. Kemudian Nyai Ribut Sepi harus menyediakan uang 200 kepeng, beras 20 gantang, dan telur ayam 100 butir. Nyai Cuek Gompel. Nyai Cuek Gompel ya, harus membayar uang 300 kepeng, padi 35 gantang, 20 buah kelapa tua, dan 1 karung biji kedelai. Sekarang Nyai Bungur harus menyediakan 20 tandan pisang raja, 20 gantang beras ketan hitam, uang 150 kepeng, dan telur bebek 2 butir. Sudah, cukup. Tak ada yang perlu ditertawakan. Nah, saya lanjutkan lagi. Ki Bonggol Walu harus menyediakan uang 400 kepeng, 50 batang bambu petung, sekeranjang buah pinang, dan padi satu lumbung. Selanjutnya, Nyai Wesi Kunir. Kita semua tahu siapa Nyai Wesi Kunir. Dia adalah seorang pedagang emas yang kaya di desa kita ini. Nah, untuk membayar pajak bumi tahun ini, pemerintah Kediri mengambil kebijaksanaan bahwa Nyai Wesi Kunir diwajibkan menyerahkan 100 gram emas murni. Sudah, hanya itu saja. Tidak perlu ditambah lagi yang lain. Cukup 100 gram emas murni. Kemudian, berikutnya adalah Rake Sarakeh. Bapak Rake Sarakeh ini juga tergolong orang yang cukup mampu di desa kita. Nah, dengarkan Bapak Rake Sarakeh. Dengarkan pajak bumi yang harus kau bayar untuk tahun ini. Uang sejumlah 400 kepeng, kerbau 1 ekor, beras 100 gantang, dan aneka macam rempah-rempah 10 tampah.
1: Usul Kilurah.
0: Ya, Rake Sarakeh, mau usul apa kau?
1: Bagaimana kalau barang-barang itu tadi semuanya diganti dengan uang saja, Kilurah? Apakah bisa?
0: Tentu bisa. Kalau kau mau menggantinya dengan uang, maka sediakanlah 2.500 kepeng.
1: Baik, Kilurah. Akan saya bayar sekarang juga. Nah, kebetulan saya membawa uangnya, Kilurah.

0: orang yang bernama Rakesh Sarakeh, seorang laki-laki gendut setengah tua yang penampilannya menunjukkan dia orang berada, segera maju ke depan. Kemudian tangannya merogoh lipatan bajunya dan mengeluarkan sekantung uang. Warga desa lain yang bergerak mendekati Rakesh Sarakeh menuangkan kantung uangnya ke tampah yang sudah disediakan.
1: Nah, lihat Kilurah. Saya tidak menghitung lagi berapa jumlah uang yang ada di kantung ini. Tapi saya yakin jumlahnya lebih dari 2.500 kepeng.
2: Ah, bagus. Bagus sekali. Nah, warga desa Lumbang Gajah semuanya, lihatlah. Lihatlah Bapak Rakesh Sarakeh ini. Dia adalah contoh seorang warga desa yang baik. Tanpa ragu-ragu lagi, tanpa banyak mengeluh, tanpa banyak bertanya ini itu, langsung saja dia membayar pajak bumi yang sudah ditentukan oleh pemerintah Kediri. Contoh yang baik ini harus diikuti oleh warga desa yang lain. Ayo, semuanya bertepuk tangan untuk Pak Rakesh Sarakeh.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

selesai membacakan daftar orang-orang yang harus membayar pajak bumi di wilayah desanya, kepala desa Lumpang Gajah menyuruh orang-orang agar bubaran. Maka warga desa Lumpang Gajah segera meninggalkan halaman rumah kepala desanya. Mereka kembali ke rumahnya masing-masing, dan sebagian ada yang langsung pergi ke sawah ataupun ladang. Rangga Lawe memberi isyarat pada Arya Kamandanu, dan sebentar kemudian mereka sudah berkuda kembali meninggalkan desa Lumpang Gajah. Mereka terus berkuda ke arah Candi Palah Panataran.

0: Bagaimana pendapatmu, Kamandanu? Maksudku soal pajak bumi yang harus dibayar oleh warga desa Lumpang Gajah itu tadi.
1: Oh, hamba mendapat kesan bahwa sebenarnya mereka keberatan, Gusti. Sepertinya pajak yang harus mereka bayar tidak sesuai dengan kemampuan mereka.
0: Kukira begitu, Kamandanu. Rakyat kecil sudah hidup kembang-kempis. Masih ditambah lagi harus membayar pajak bumi yang terlalu tinggi. Kau tahu, Kamandanu, setiap negara memang mewajibkan rakyatnya untuk membayar pajak bumi. Tapi jangan sampai pajak ini menjadi beban yang berat bagi rakyat kecil. Mereka itu untuk hidup sehari-hari sudah susah. Kalau kehidupan rakyat kecil semakin terjepit, semakin tergenjat, mereka bisa berbuat macam-macam, Kamandanu. Ya, kalau Jaya Katuang mau mempelajari sejarah leluhurnya, tentulah dia akan mengambil kebijaksanaan lain dalam hal pajak bumi ini.
1: Apa maksud Gusti Ranggalawe?
0: Ya, kita harus mau belajar dari kenyataan sejarah, Kamandanu. Dulu Prabu Kertajaya jatuh dari singgasananya. Juga salah satu sebab diantaranya karena pajak bumi. Pajak bumi terlalu tinggi dan mencekik leher rakyat jelata. Di samping itu para Brahmana, para Wiku, Resi, Biksu, juga Biksuni, para Begawan, dan para Pertapa, para pemuka-pemuka agama, semuanya diwajibkan membayar pajak. Padahal menurut ketentuan seperti yang sudah dilakukan raja-raja sebelumnya, mereka tidak dikenakan membayar pajak. Mereka adalah golongan yang bebas pajak, dan itulah sebabnya mereka sakit hati. Kemudian mereka lari menyeberang ke istana Tumapel dan bergabung dengan Ken Arok. Disitulah letak kekeliruan Prabu Kertajaya yang paling menyolok, Kamandanu. Hanya karena ingin mengumpulkan harta benda istana sebanyak-banyaknya. Ya, dia telah lupa tugas dan kewajiban paling pokok bagi seorang raja. Dan akhirnya, saat yang naas itu pun tiba juga. Pada tahun 1222, Kamandanu, bala tentara kerajaan Panjalu dihancur leburkan bala tentara Singasari di desa Ganter. Prabu Kertajaya terbunuh. Kediri jatuh. Ya, Jaya Katwang seharusnya mau belajar dari pengalaman para leluhurnya. Kalau dia masih tetap ingin mempertahankan kekuasaan yang telah direbutnya.
1: Memang, Gusti. Pajak bumi yang terlalu tinggi, yang akan mencekik kehidupan rakyat jelata, justru akan merugikan Prabu Jaya Katwang sendiri.
0: Tentu saja. Aku yakin kalau sampai terjadi sesuatu pemberontakan besar-besaran, Jaya Katwang pasti tidak akan mendapat dukungan dari rakyatnya. Kamandanu, lihat. Apa itu?
1: Oh, sepertinya ada prajurit-prajurit Kediri akan melewati jalan ini, Gusti.

Arya Kamandanu dan Rangga Lawe duduk di tangga bawah Candi Palah Panataran. Dari jauh, mereka melihat ada rombongan orang-orang berkuda menuju ke arah candi. Debu mengepul di belakang kaki kuda mereka yang berlari kencang. Sekilas Arya Kamandanu dapat melihat seragam yang mereka kenakan adalah seragam prajurit-prajurit Kediri.

0: Ya, saudara pendengar, bagaimanakah kisah selanjutnya? Apa yang akan dilakukan oleh prajurit-prajurit Kediri itu? Silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Pak Dedi, waalaikumsalam, Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Pak Edi, Reneo toh, aku apa takon iki?
5: Enek apa toh kang, kok ketoke pewenting?
4: Iya iki pak, sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit mah. Ketoke saiki wis gak pernah sambat, tur kita sehat semangat.
5: Iya kang, tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
7: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya. Susu
3: Eta Plus, susu. Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
8: Seger sekarang? Sudah sehat kah?
9: Iya, sudah sehat alhamdulillah. Saya itu minum Hasafit, kapsul herbal alami dari minyak habatus sauda, zaitun, VCO, dan propolis. Efektif banget loh. Bangun tidur itu badan langsung seger kembali.
8: Ah, tenane. Harganya mahal nggak?
9: Ini cuma 200.000. Jauh lebih murah kalau dibanding yang lain. Tapi hasilnya mantap.
8: Wah, jadi pengen coba juga. Belinya di mana, Pak?
9: Langsung aja ke apotek. Jangan tunggu sampai sakit parah, Bu.
10: Hazafit, kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis. Terbukti membantu lebih cepat mengatasi berbagai penyakit, cepat turunkan kadar kolesterol, kadar gula dalam darah, dan asam urat, mengurangi resiko serangan jantung dan stroke. Minum 2 kapsul 3 kali sehari. Dapatkan di apotek-apotek terdekat. Harga hanya 200.000, lebih murah dibanding yang lain. Hazafit, cepat sehat, lebih hemat. Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Aduh, jempolku rasanya mau copot. Nyeri banget.
1: Awas, itu asam urat.
0: Aduh, lututku kletuk-kletuk.
1: Awas, itu rematik.
0: Leherku terasa kaku. Kepala pusing banget.
1: Awas, itu kolesterol tinggi. Hipertensi. Harus segera diatasi.
2: Nyeri sendi, asam urat, kolesterol, dan hipertensi. Bebaskan segera dengan Hasafit. Sebelum gagal ginjal, serangan jantung, dan stroke datang tiba-tiba. Khasiat minyak habatus sauda, minyak zaitun, propolis, dan VCO menghilangkan nyeri sendi, menurunkan kadar asam urat, kolesterol, dan stabilkan gula darah. Hasafit bisa diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit bisa dibeli di apotek dan gerai sehat yang diiklankan di radio. Hasafit, tubuh kembali fit.
3: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
4: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
3: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
4: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
3: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
4: Sudah habis 1 botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
3: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
4: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
5: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
6: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Mbak Sri, yeah, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
7: Sakit lemas jantung.
3: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
7: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
3: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
7: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
3: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
7: 3 kali 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
3: Hasilnya sekarang?
7: Setelah minum ini, ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu, kalau tidur ya lumayan enak lah.
5: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
6: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
8: Pak Budi, ayo gues.
9: Aduh Pak Yanto, jangankan gues, mau jalan aja susah ya.
8: Loh, kenapa Pak Budi?
9: Aduh, asam uratku kambuh lagi nih Pak Yanto.
8: Wah, saya dulu juga seperti itu, Pak. Asam urat sering kumat, tapi sekarang sudah tidak.
9: Kok bisa gitu, Pak Yanto?
8: Karena saya rutin minum kapsul herbal Hasafit.
5: Asam urat sering kumat, sikat dengan Hasafit. Hasafit mengandung minyak habatus sauda, salah satu obat yang dianjurkan Rasulullah untuk mengobati segala macam penyakit, dipadu dengan minyak zaitun, VCO, dan propolis yang dikemas dalam bentuk kapsul sehingga lebih praktis dan jauh lebih berkhasiat. Hasafit berisi 60 kapsul lunak yang mudah dicerna dan diserap oleh tubuh manusia sehingga mempercepat proses penyembuhan. Hasafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Hasafit, tubuh kembali fit.

0: kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
1: Eh, Din, kenapa?
0: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
1: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
0: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
1: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
2: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.

0: Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulogo, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujudaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Dulu kolesterol saya tinggi, ditambah keluarga ada riwayat jantung. Dari situ saya rutin olahraga, jaga pola makan, dan minum Hasafit. Hasafit, kapsul berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Membantu turunkan kolesterol dan gula darah dengan cepat, sehingga bantu cegah serangan jantung dan stroke. Saya minum 2 hingga 3 kapsul 3 kali sehari. Sekarang kolesterol sudah aman. Dengan Hasafit, tubuh lebih fit setiap hari.
1: Sudahkah Anda minum Hasafit hari ini? Hasafit, bantu turunkan kolesterol. Dapatkan di apotek dan agen terdekat di kota Anda. Hasafit, tubuh kembali.
2: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Hasafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
3: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek ke apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Hasafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Hasafit. Terima kasih.
2: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Hasafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Hasafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Hasafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Hasafit, tubuh kembali fit.
4: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medica Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medica 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
3: Enek apa to, Kang? Kok ketoke po wenteng?
2: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
3: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
2: Iku sing tak rasake saiki.
3: Wis, ndang dijamuni saiki.
2: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
3: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
4: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Ini, aduh.
1: Ya ampun, itu kolesterolmu naik, Pak. Oh. Makanya pola makannya dijaga. Nih, minum Hazafit.
0: Apa itu? Hazafit?
1: Westo, ini sangat baik untuk menurunkan kolesterol. Ibu juga minum kok.
0: Oke lah kalau gitu.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh. Serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Loh, kok pulang lagi, Pak?
0: Kolesterolnya udah reda. Alhamdulillah, berkat Hazafit, sekarang sakitnya beda. Kangen.
1: Ada maunya.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo. Malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya. Malah nagih rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasiga FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Azafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
1: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
0: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
1: Saniki umur kulo pun sampun 45 tahun.
0: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos ge?
1: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados tiga begini kalau Pak.
0: Lah sampun nate periksa ten dokter nopo puskesmas ngoten?
1: Kula nyobi cek teng niku napa niku apotek ternyata kolesterol kali asam urat kula niku dhuwur banget.
0: Lah ngertos Hazafit niku saking pundi?
1: Pas teng mobil kula mireng niku napa iklan kapsul minyak abad sudah Hazafit niku lho. Terus kula tumbas teng apotek.
0: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
1: Langsung neng kula ngunjuk tiga tiga kali sehari lah kok tangi turun itu apae juru kepenak nih ki
0: pun cek malih ke apotek dereng
1: masaran kulo terus teng apotek malih kulo cek alhamdulillah pun normal sedoyo asam urat kalih niku nek
0: kulo nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sak menika nembe mirengke jenengan kersane saged mantun kados jenengan
1: monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit tubuh kembali fit.
0: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
2: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili. Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Radio Andika FM Luwu. Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya. Jalan Trans Sulawesi. Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11. Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Jadi semua berapa Pak Nur?
1: Semua totalnya 28.000 Mbak.
0: Oh, ini Pak uangnya.
1: Oke Mbak, kembaliannya 2.000 nggih. Ini ya Mbak.
0: Loh, kebanyakan ini Pak Nur.
1: Kebanyakan gimana Mbak?
0: Kembaliannya kan 2.000. Lah Pak Nur ini ngasihnya malah 20.000.
1: Oh alah, maaf Mbak. Akhir-akhir ini memang penglihatan saya agak kurang jelas ini.
0: Segera diobati Pak Nur, jangan dibiarkan. Coba minum Ainucare. Suami saya juga minum itu. Alhamdulillah sekarang penglihatannya sudah jelas kembali.
1: Oh gitu ya Mbak. Maaf tadi apa ya namanya?
0: Ainucare Pak Nur.
1: Oh iya ya Mbak.
2: Jangan biarkan jika mata Anda sudah mengalami masalah. Segera minum Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami. Untuk membantu memelihara kesehatan mata, Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Diolah secara higienis dan modern. Sangat ampuh untuk mengobati katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, rabun dekat atau rabun jauh, mata lelah, mata merah, dan gangguan kesehatan mata lainnya. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818 0515 9000. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna.
3: Gimana wong ulem-ulem? Sapa meneh kuwi sing mantu, Bu?
4: Mantu apa toh?
3: Loh, udu ulem dah.
4: Sanes, Pak. Iki tagihan listrik. Kayak mau anaknya Pak RT.
3: Elae.
4: Jantenan. Apa ya wis ra ketok tenan to, Pak? Mbok golek ke tambah kono lho.
2: Penglihatan Anda mulai kabur. Segera atasi dengan Ainucare. Ainucare, 100% herbal alami, membantu memelihara kesehatan mata. Ainucare terbuat dari ekstrak buah bilberry dan wortel. Diolah secara higienis dan modern. Terbukti sangat ampuh untuk mengobati keluhan pada mata seperti katarak, silinder, mata minus, glaukoma, mata kabur, mata perih, mata lelah, mata merah, rabun dekat atau rabun jauh, dan keluhan mata lainnya. Ainucare baik diminum 2 kapsul 3 kali sehari. Ainucare, untuk penglihatan yang lebih sempurna. Hasafidan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hasafidan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Setiap pulang kerja, Pak Arif selalu dihantui rasa pusing yang gak kunjung hilang. Setelah memeriksakan diri, ternyata asam urat, kolesterol, dan tekanan darahnya tinggi. Beruntung, setelah rutin mengonsumsi Asafit, rasa pusing itu akhirnya hilang. Kesehatan Pak Arif kembali pulih dan ia bisa menjalani aktivitas tanpa gangguan lagi.
1: Halo, saya Arif dari Tuntang, Kabupaten Semarang. Mau berbagi cerita itu. Dulu itu saya setiap pulang kerja itu palanya pusing, sering pusing gitu kan. Terus saya cek apotek, ternyata tensi saya tinggi dan asam urat saya nggak sembuh-sembuh. Terus sudah berbagai macam pengobatan, aku masih kambuh-kambuh terus gitu. Nah, terus saya dengar di radio itu ada Asafit. Nah, saya coba, saya minum sehari 3 kali dan alhamdulillahnya udah nggak kambuh lagi dan asam urat saya juga udah sembuh. Begitu, Mas. Dan para bolo-bolo, kalau misalnya ada keluhan seperti saya, jangan lupa minum Asafit. Terima kasih.
0: Dengan perawatan yang tepat, Pak Arif kini bisa kembali beraktivitas dengan lancar. Asafit membantunya menjaga kesehatan secara alami, sehingga ia bisa terus bekerja keras tanpa rasa khawatir. Jika Anda juga merasakan hal yang sama, nggak ada salahnya mencoba Asafit untuk mendukung kesehatan Anda. Karena kesehatan yang baik adalah kunci untuk hidup yang lebih produktif dan bahagia. Asafit bisa Anda beli di apotek atau gerai sehat yang ditunjuk. Asafit, tubuh kembali fit.

0: Mbak mau minta tolong le, iki lo le. Boyoke aduh iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono le.
1: Oh alah Mbak, iku encok namine.
0: Kok tukok nek obat Mbak iki apa ngono lho le.
1: Ampun Mbak, ampun kuatir.
0: Ya kuatir lho.
1: Nah ini Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
0: Hazafit
1: untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari Mbak. Monggo dipununjuk.
0: Yo kene tak ombene.
2: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
1: Pribon Mbah,
0: kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep tenan nih.
1: Lah mesti toh Mbah, niku produk halal lan buatan Indonesia.
0: Oh, ngono toh. Terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
1: Pribon Mbah, pribon.
0: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik harap nyumbang iki.
1: Oh.
2: Hazafit, tubuh kembali fit.
3: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
4: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816

0: Nyu anget.
1: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bestrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bestrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Hipertensi, membayangi kehidupan wanita ini.
4: Aku punya hipertensi, tensi aku tinggi, dan yang paling aku bikin panik banget, sebelah kiri tuh langsung udah gak ada rasanya. Kayak gak punya tangan, gak ada kaki, kayaknya gitu. Dan 2 bulan yang lalu aku ngalamin stroke karena itu hipertensi aku tinggi banget.
3: Jangan sampai Anda ikut merasakannya. Cegah dari sekarang. Turunkan kolesterol dan gula darah supaya tekanan darah Anda stabil. Mulai dengan gaya hidup sehat dan minum Hasafit 3 kapsul 3 kali sehari.
4: Yang tadinya tensi aku di 215 sekarang udah 118 per 81.
3: Hasafit, kapsul berisi minyak habatusauda, minyak zaitun, visio dan propolis sudah terdaftar BPOM dan terjamin halal. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresian terdekat. Hasafit, tubuh kembali fit.
5: Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Lagu gak wakmu lo ya. Sumpah gak wak. Nyapa tau mesti kok nesu-nesu ya.
1: Sepurane lah aku sering nesu-nesu. Orang maksud pengen tukaran enggak.
0: Lah apa?
1: Aku ki kangen.
0: Kangen yang ngomong-ngomong kangen.
1: Aku pengen waktumu gak.

0: kong. Kong mau nyari jamu tetes botol tipa toh.
1: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
0: Iya, maksud kong itu. Soalnya tetangga kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi tong.
1: Emangnya engkong sakit apa?
0: Ini tong, kayak dalam perut engkong nih banyak kerusuhan, kong mual-mual terus.
1: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
0: Waduh, hebat bener. Kirain engkong ini satana.
1: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
2: Jadi gini kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak engkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh engkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut engkong, tes jamu tetes.

0: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
1: Berangkat pagi, pulang malam, ya itulah keseharian saya. Keluarga saya itu sampai khawatir dengan kesehatan saya karena padatnya pekerjaan saya dan banyaknya permintaan desain yang saya terima. Kegiatan saya yang sangat padat ini tidak membuat saya menjadi loyo, malah saya lebih semangat bekerja lagi. Ya ini semua itu karena saya menjaga badan saya agar tetap sehat dengan selalu minum susu Eta Plus 3 kali sehari. Walaupun susu kambing, tapi tidak ada amis-amisnya, malah nagih loh rasanya. Ya saya saranin buat teman-teman semuanya untuk minum susu Eta Plus biar kegiatannya itu bisa berjalan dengan maksimal. Susu Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Apa, Mbak?
3: Mau minta tolong, Le. Iki lho, Le. Boyo, aduh, iki sering pegel ngono lho. Linu-linu ngono, Le.
2: Oh, alah, Mbak. Iku encok namine.
3: Kok tukok neopet, Mbak, iki apa ngono lho, Le?
2: Ampun, Mbak, ampun kuatir.
3: Ya, kuatir lho.
2: Nah, ini, Mbak, saya punya kapsul herbal Hazafit.
3: Hazafit.
2: Untuk menuntaskan pegel-pegel linu, kesemutan, kaya kados encok, sakit kepala juga, serta untuk menjaga kesehatan sehari-hari, Mbak.
3: Oh, alah.
2: Monggo, dipununjuk.
3: Yo, kene tau mbene.
4: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, rematik, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Pripun, Mbah?
3: Kapsul herbal apa? Hazafitmu mantep
2: tenan. Lah mesti to, Mbah. Niku produk halal lan buatan Indonesia.
3: Oh, terima kasih Hazafitnya. Lan ben kelingan terus.
2: Pripun, Mbah? Pripun?
3: Kene le, Mbah nyileh 100 dhisik. Harap nyumbang iki.
2: Oh.
4: Hazafit, tubuh kembali fit.

0: nggih.
1: Sampun.
0: Sampun tiba naturaken wonten penganten anyar nggih. Mudah-mudahan berbahagia selalu. Niki nyuwun pangapunten setelah tadi satu persatu sudah dihadirkan ada bersama vokalis-vokalis kami. Niki cara pengombyong ngeten sinten sing

0: terus.
1: Anton, maaf ya kemarin aku enggak bisa datang. Anu ya Rut, kemarin ibuku sakit. Aku harus nganterin ibuku ke rumah sakit.
2: Oh iya.
1: Ya ini baktiku Rut sama ibuku.
2: Enggak apa-apa, Ton. Loh, ibu sakit apa, Ton?
1: Ibuku tuh kemarin sakit lagi, darah tingginya kambuh. Kata dokter harus banyak istirahat.
2: Oh, ya Allah.
1: Harus jaga pola makan.
2: Mudah-mudahan lekas sembuh ya, Ton, ibu ya, Ton.
1: Rut, makasih ya Rut doanya.
2: Oh iya, Ton. Ini kasih ibumu ya. Nih, ada Hazafit kapsul.
1: Hazafit.
2: Nah, di dalam Hazafit kapsul ini banyak terkandung ramuan berkhasiat. Salah satunya untuk menurunkan darah tinggi, Ton. Nah, Ton, kasih ibumu ya.
1: Makasih, Rut. Nanti tak kasih buku.
3: Hazafit adalah kapsul herbal dengan kandungan minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, virgin coconut oil, dan ditambah dengan ekstra propolis yang diolah secara modern. Hazafit sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan tubuh, serta Hazafit dapat membantu mengobati berbagai macam penyakit degeneratif seperti kolesterol, diabetes, darah tinggi, asam urat, kanker, asma, stroke, masuk angin, dan yang lain. Dengan mengonsumsi Hazafit, tubuh terjaga dan semakin fit. Hazafit, isi 60 kapsul, harga Rp200.000. Dapatkan sekarang juga Hazafit di radio yang memutar iklan ini. Informasi dan layanan produk bisa menghubungi di nomor telepon dan WA 0816-4386-667.
2: Halo, Ton.
1: Makasih lho, Rut. Kapsul herbal Hazafitmu yang kamu kasih kemarin itu, ibuku bilang kok beda ya. Sekarang ibu tambah sehat.
2: Oh, iya?
1: Tekanan darahnya juga sekarang normal.
2: Alhamdulillah.
1: Makasih, Rut.
3: Hazafit, tubuh kembali fit.
4: Apakah Anda merasakan nyeri dada seperti tertekan dan ditusuk-tusuk, tak kunjung sembuh? Sering sesak nafas dan ngos-ngosan, padahal hanya beraktivitas biasa. Hati-hati, itu gejala penyakit jantung stadium akhir. Jangan tunggu semakin parah. Minum Hazafit, 3 kapsul 3 kali sehari. Kapsul herbal berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis yang sudah teruji mencegah penyakit jantung dan stroke. Dengan kandungan herbal di dalamnya, Hazafit cepat membantu memperlancar pembuluh darah, turunkan kolesterol dan gula darah. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gresiat terdekat. Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Pendengar, saat ini saya sedang berada di Kabupaten Semarang, tepatnya di Jombor, di rumah seorang konsumen kapsul herbal Hazafit yang sudah merasakan manfaatnya. Langsung saja kita tanya-tanya dengan beliau. Derek Tepang, Bapak paring asmo sinten?
6: Nami kulo Arif saking Jombor, Kabupaten Semarang.
5: Yuswon jenengan pinten Pak saniki?
6: Saniki umur kulo bun sampun 45 tahun.
5: Sak derenge jenengan gerah nopo to? Nopo sing diraos ge?
6: Sak derenge saben tangi tilem niku nek enjang awake kados digebegi niku lho Pak.
5: Lah sampun nate priksa ten dokter nopo puskesmas itu?
6: Kulo nyobi cek teng niku napa nang iku apotek, ternyata kolesterol kali asam urat kulo niku dhuwur banget.
5: Lah ngertos Hazafit niku sing pundi?
6: Pas teng mobil kulo mireng niku napa iklan kapsul minyak habat sudah Hazafit niku lho. Terus kulo tumbas teng apotek.
5: Oh, lah caranipun jenengan ngunjuk pripun?
6: Langsung neng kulo ngunjuk tiga tiga kali sehari lah, kok tangi turun niku awake njur kepenak niki.
5: Pun cek malih ke apotek dereng.
6: Masaran kula terus teng apotek malih. Kula cek alhamdulillah pun normal sedoyo. Asam urat kalih niku nek.
5: Kula nyuwun pesen kangge pendengar radio ingkang sakmenika nembe mirengke jenengan, kersane saged mantun kados jenengan.
6: Monggo sederek-sederek ingkang nembe mirengke radio unjuk Hazafit kersane awake sehat. Minum Hazafit, tubuh kembali fit.
5: Oke, pendengar, demikian cerita pengalaman dari Pak Arif yang sudah sembuh dari penyakitnya setelah minum kapsul herbal Hazafit. Segera dapatkan Hazafit di apotek atau gerai sehat yang disebutkan di radio ini.
3: Hazafit dan Ainuger tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya Simpang Raya. Hazafit dan Ainuker
4: juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Halo, apa kabar semua? Senang sekali saya bisa hadir kembali. Dan kali ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat relevan, terutama buat Anda yang sering mengalami keluhan seperti nyeri sendi, badan kaku-kaku, pegel-pegel, atau rasa kemeng yang sering datang tanpa sebab yang jelas. Nah, kita akan membahas solusi alaminya melalui sebuah produk herbal yang sudah mulai banyak digunakan masyarakat, yaitu Hazafit. Ya, produk ini menggabungkan manfaat luar biasa dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, virgin coconut oil, dan ekstrak propolis. Semua bahan alami yang dikenal ribuan tahun mendukung kesehatan tubuh. Dan yang lebih istimewa, kali ini kita akan membahasnya bersama narasumber yang sangat berkompeten di bidang herbal. Beliau adalah Bapak Rosadi. Oke, Pak Rosadi, dari kesaksian, mereka yang sudah menggunakan Hazafit, ini rata-rata mereka awalnya mengalami nyeri sendi, pegal linu, badan kaku-kaku, bahkan untuk sholat pun terasa susah. Tapi setelah minum Hazafit selama 2 minggu, rata-rata mereka sembuh. Nah, sebetulnya apa yang terjadi?
1: Rasa nyeri itu biasanya muncul karena tekanan. Pada mereka-mereka yang mengalami kekakuan otot, itu sebetulnya kan rasa nyerinya karena proses kekakuan ototnya. Ketika terjadi relaksasi kekakuan ototnya, maka rasa nyerinya juga akan berkurang. Mereka-mereka yang merasakan tidak nyaman karena hipertensi, itu adalah vasodilatasi atau permeabilitas atau kelenturan dari pembuluh darahnya yang bermasalah. Ketika pembuluh darahnya kembali, permeabilitasnya meningkat, dia kembali bisa lentur, dia kembali bisa fleksibel, pasti rasa nyerinya juga akan hilang. Produk-produk ini salah satunya kan untuk memperbaiki itu. Bagaimana peredaran darahnya bisa lancar? Kalau peredaran darahnya lancar, kira-kira nutrisi-nutrisi terhadap seluruh sel tubuh kita lancar nggak? Kalau lancar nggak akan ada masalah, sehingga nyerinya bisa berkurang.
0: Oke Pak, di dalam Hazafit ini kan ada 4 macam kandungan herbal. Kira-kira kandungan herbal apa yang dominan untuk mengurangi rasa nyeri ini?
1: Jadi kalau kita bicara tentang herbal dengan spesifikasi tertentu, saya nggak yakin. Karena apa? Herbal itu semua majemuk, semua combine. Jadi tidak ada, oh buah ini hanya mengandung vitamin A. Oh nggak ada. Pasti oke, dominasinya A, tapi ada C-nya juga loh, ada E-nya juga loh. Berbeda dengan produk chemical. Kalau produk kimia itu bisa spesifik, antibiotik ya udah antibiotik. Amoksilin ya udah amoksilin, enggak ada di situ tetrasiklinnya, enggak ada di situ sefalosporinnya. Tetapi kalau di herbal, ketika di situ ada antipiritiknya, ada pereda demamnya, di situ pasti juga ada pereda nyerinya. Jadi kalau kita bicara majemuk seperti ini, sangat tidak bijak kalau kemudian kita bicara satu persatu ini untuk enggak. Dari combine inilah yang bisa menghasilkan homeostasis tubuh. Yang mahal, yang menjadi luar biasa apa? Teknologi dan komposisi, itu yang mahal. Komposisi itu bukan hanya bahannya dari apa, tapi A-nya berapa persen, B-nya berapa persen, C-nya berapa persen. Itu tergantung dari jenis bahan yang dikomposisikan dan teknologi pengemasannya. Coba kalau seperti ini, tanpa double sealing, kemudian jenengan meninggikan kadar habatus sauda-nya, gak akan bisa. Lonyok, mas. Jadi kalau ada habatus sauda, kok kemudian dia tidak double sealing dan dia tidak bocor, berarti yang besar biasanya fillernya, bahan pembawanya, bahan pengencernya, apa? VCO. Sedangkan ini kandungan VCO-nya tidak terlalu tinggi. Justru yang lebih tinggi adalah habatus sauda, kemudian minyak zaitun, sama propolisnya. Ini kalau dengan tidak dengan teknologi yang tinggi, nggak bisa melakukan pengemasan kapsul minyak seperti ini.
0: Oke Pak Rosadi, sebetulnya bagaimana sih bahan-bahan herbal ini bisa menyembuhkan penyakit?
1: Produk kesehatan dalam tanda kutip proses terapi ke tubuh kita yang berupa bahan-bahan dari herbal itu bisa masuk lewat 3 cara. Satu, lewat kapiler kulit. Yang kedua, lewat kapiler paru. Yang ketiga, lewat kapiler usus. Dengan Hazafit ini, oral masuk ke tubuh kita, masuk ke lambung kita, kemudian masuk ke usus kita, kemudian masuk ke liver, diaktivasi. Ini yang membedakan. Kalau bahan itu bersifat racun, maka fungsi liver adalah mendetoksifikasi, mengurangi racunnya. Tetapi kalau produk Hazafit ini, justru liver berfungsi mengaktivasi, mengaktifkan. Sehingga apa? Setelah dari liver, masuk ke jantung, beredar di seluruh tubuh. Sehingga potensi kesembuhannya akan lebih maksimal.
0: Oke pendengar, demikian tadi penjelasan dari Pak Rosadi. Tentu sudah sangat jelas ya. Jadi Anda tidak perlu ragu lagi untuk menggunakan kapsul herbal Hazafit yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan propolis. Hazafit dan Ainucare tersedia di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hazafit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu, Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Aedi, mreneo to? Aku ape takon iki.
1: Enek opo to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku rasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Aku perhatikan dari tadi kamu minum terus ya.
5: Iya, aku tuh gampang haus. Jadi bolak-balik buang air kecil kan. Sekarang juga jadi gampang capek. Kenapa ya?
4: Sudah pernah cek gula darah belum? Jangan-jangan kamu diabetes. Bisa jadi, itu gejala diabetes. Segera tangani untuk menghindari komplikasi akibat diabetes, stroke, jantung, gangguan penglihatan dan pendengaran, kerusakan organ tubuh, hingga amputasi. Minum Hazafit dari sekarang untuk mengatasi diabetes. Kandungan minyak habatus sauda atau jinten hitam, minyak zaitun, VCO dan propolis terbukti mampu memaksimalkan kerja pankreas, menstabilkan produksi insulin, dan melancarkan pembuluh darah. Hazafit diminum 2 kapsul 3 kali sehari dan rasakan manfaatnya. Hazafit bisa dibeli di apotek dan gereja terdekat atau di radio kesayangan Anda ini.
6: Pendengar, di Pagak, Malang ada kisah yang menginspirasi. Ibu Sri Hartati dulu harus berjuang melawan rasa nyeri akibat asam urat. Setiap langkah menjadi tantangan, setiap hari terasa berat. Namun beliau tidak menyerah. Dengan keyakinan dan kesabaran, Ibu Sri Hartati rutin mengkonsumsi Hazafit. Perlahan, rasa nyeri itu memudar. Kini beliau bisa kembali beraktivitas dengan senyum dan semangat yang tak lagi terhalang sakit.
7: Ibu Sinten?
8: Ibu Sri Hartati.
7: Nggih, keluhane jenengan apa, Bu? Riyen.
8: Nggih, kula ngene, Bu. Asam urat kayak terus nanti ya, dia takut-takut
7: nanti
8: bu. Tapi kan dia sampun berkurang
7: kalau nanti. Mpun berkurang, mpun telas pinter bu.
8: Belum, kelas pinter nih. Pak.
7: 6.
8: Nggih.
7: Tapi mpun enten perubahan itu.
8: Nggih.
7: Alhamdulillah. Dijelas sakit apa nih saat ini?
8: Nggih loh pak. Mau bersyukur nih kalau karena tempo, kalau sholat nih tuh pakai.
7: Oke, ngoten nggih. Oh, nggih. Okay. Jenengan ngunjuke pripun niku? Enjing, siang, ajeng tilem. Pinten-pinten, Bu?
8: Mau singgal-singgal.
7: Ngeten, Bu. Dunjuki ngeten. Enjing saderenge sarapan kalih. Okay. Siang setunggal, saderenge makan siang kalih ajeng tilem kalih. Ngoten nggih. Mengke niku nek mun telah sak botol perubahane pripun malih kan enten perubahane malih nek ngoten cepet.
8: Berarti injing kali.
7: Nggih. Siang setunggal.
8: Siang.
7: Ajeng tilem kali.
8: Santen apa, Pak?
7: Nggih, mboten napa-napa, tapi saene ajeng tilem mawon.
8: Oh, ngoten. Berarti 5 butir nggih.
7: 5 butir sehari. Nggih, ngoten. Nek enjing kali siang niku sak derenge nedha.
8: Nggih.
7: Ya suwa pinten, Bu?
8: 61.
7: Keluane asam urat.
8: Nggih, asam urat niku.
7: Oh, asam urat niku. Alamate?
8: Kulo Sumber Mancing Kilen, Pagak.
7: Pagak Malang nggih.
8: Nggih.
6: Has Safit, perpaduan minyak jintan hitam, minyak zaitun VCO dan propolis membantu tubuh lebih sehat, lebih kuat dan bebas beraktivitas. Mari ikuti langkah Bu Sri Hartati. Mulai perjuangan Anda menuju kesehatan hari ini. Has Safit tersedia di apotek dan gerai terdekat. Has Safit dan Ainucare tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Has Safit dan Ainucare juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Sukamaju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Pernahkah Anda merasakan nyeri hebat di sendi, terutama di jempol kaki atau lutut? Bisa jadi itu gejala asam urat yang menyerang. Asam urat yang berlebih bisa mengendap di sendi, menyebabkan radang, bengkak, dan rasa sakit yang luar biasa. Seringkali, rasa sakitnya datang tiba-tiba, bahkan mengganggu aktivitas sehari-hari. Jangan biarkan asam urat menguasai hidup Anda, karena asam urat yang menumpuk dalam ginjal bisa menyebabkan gagal ginjal. Lindungi dengan Hasafit, yang terbuat dari minyak habatus sauda, minyak zaitun, VCO, dan ekstrak propolis, mengurangi peradangan, melumasi sendi, turunkan kadar asam urat, kolesterol, dan menjaga Anda tetap aktif tanpa rasa sakit.
1: Alhamdulillah, setelah minum Hasafit, setiap bangun tidur, badanku terasa segar. Aku bisa beraktivitas seperti semula. Bisa masak, bisa olahraga, dan bisa jalan-jalan kemanapun. Terima kasih Hasafit.
0: Hasafit, nikmati hidup tanpa rasa sakit. Hasafit, tubuh kembali fit.
2: Alhamdulillah sangat mujarab, dan kalau ada keluhan apapun ya tidak ada salahnya untuk dicoba mas. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
0: Dulu tongkat gak pernah lepas dari genggamannya. Sendi-sendi kaku, badan sering pegal, dan rasa nyeri tak kunjung hilang setelah kecelakaan yang dialaminya. Namun sejak rutin mengkonsumsi Hasafit, sedikit demi sedikit kekuatan itu kembali. Kini Pak Kaliman bisa berjalan tegap tanpa tongkat dengan senyum penuh rasa syukur. Berikut ceritanya.
2: Nama saya Kaliman, usia saya 50 tahun, tempat saya di Desa Mekarsari, Dusun 5. Selama ini saya mengalami jatuh dari tangga, dan setelah saya ronsen, saya dinyatakan bahwasanya kaki saya itu ada sejenis cairan yang mengganjal di antara tulang kaki saya. Selain minum obat dokter, saya rasakan, dan alhamdulillah saya ketemu dengan obat dari masnya, yaitu Hasafit. Hasafit setelah saya minum, alhamdulillah sekarang saya dapat merasakan, dapat berjalan dengan baik, lancar, dan tidak ada lagi merasakan nyeri-nyeri sebagaimana yang selama ini saya rasakan.
3: Sebelumnya, sebetulnya rasanya itu seperti apa tuh?
2: Rasanya itu nyeri, saya berjalan pakai tongkat. Yang jelas untuk segala aktivitas saya sangat-sangat sulit lah untuk melakukannya gitu. Makanya saya berobat ke dokter, dan itu berjalan, tapi ya ada perubahan sih, tapi tidak secepat setelah saya minum obat ini. Satu botol belum habis, alhamdulillah saya sudah bisa berjalan dengan lancar dan tidak menggunakan tongkat lagi.
3: Minumnya gimana caranya?
2: Saya minum pagi 2, siang 2, malam 2. Di hari ketiga setelah saya minum, saya ada merasakan perubahan dan ringan mas gitu.
3: Pas minum pertama kali, apa yang dirasakan?
2: Kalau pada saat itu saya nggak ada ngerasakan, yang biasa aja, enak gitu nggak. Cuma yang saya bangun pagi yang saya rasakan ringan. Berjalan tiba-tiba saya menapakkan kaki itu dari tempat tidur, udah nggak malah tertati-tati, dan makin hari makin enak.
0: Kalau Pak Kaliman bisa kembali menikmati langkahnya, Anda pun bisa. Hasafit, racikan alami dari minyak jintan hitam, minyak zaitun, VCO, dan propolis, membantu menjaga sendi, melancarkan peredaran darah, dan memulihkan stamina. Dapatkan Hasafit di apotek dan gresiat terdekat. Hasafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu, Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafit dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadilah Medika 2, Unit 1, Karanganyar. Agen Toko Mbak Winarti, Suka Maju 1, Ombolu. Agen Bunda Misiem, Unit 3, Sidoharjo, dekat Tower Sutet, Balai Benih. Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win, Topo 8, Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

Rawuh dumateng Bapak Ibu penggemar seni tayub ingkang kula hormati. Inggih kula atas nami pramugari. Ingkang kajibah bagi sampur Cak Lanati saha Cak Bani. Pramila kita atas nami pramugari. So ibu waranggono minggang dateng poro pratowo. Mbok pilih mangke wonten klenta klentunipun anggen kita bagi sampun. Kulo atas nami pramugari malang nyuwun sih agunging pangapunten dumateng undangan ingkang sampun rawuh. Pramila sampur penghormatan. Kulo aturaken dumateng arep meja per meja. Mejong kos tunggal ngantos paripurnanipun pagelaran. Wasono mandhapipun ibu waranggono tumuju dumateng siti pagelaran kairingan gending serempek Surabaya.

Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan Neto 4.

0: Seling bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan LHPSI Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. LHPSI Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan LHPSI Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. LHPSI Madu Mata Celing. Supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Setiap malam, bulan hadir di atas kepala kita. Diam, tenang, dan tampak tidak banyak berubah. Begitu akrab, hingga kita jarang memikirkan betapa luar biasanya dunia yang satu ini. Namun jangan tertipu oleh penampilannya. Dunia yang sunyi dan tandus ini mampu menggerakkan seluruh lautan di bumi. Pengaruhnya menjangkau ribuan kilometer melintasi ruang angkasa. Dan jejaknya masih terasa hingga hari ini. Padahal bulan tidak memiliki udara, tidak memiliki lautan, dan tidak memiliki kehidupan. Lalu, bagaimana sebuah dunia yang tampak begitu sederhana bisa memiliki pengaruh sebesar itu? Dan mengapa hubungan antara bumi dan bulan ternyata jauh lebih luar biasa daripada yang pernah kita bayangkan? Sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, tata surya adalah tempat yang sangat berbeda dari yang kita kenal sekarang. Planet-planet belum sepenuhnya terbentuk. Orbit masih belum stabil. Batuan dan protoplanet berukuran besar terus bertabrakan satu sama lain. Di tengah kekacauan itu, bumi muda baru mulai mengambil bentuknya. Permukaannya belum memiliki samudra yang tenang. Belum ada benua. Belum ada kehidupan. Planet ini masih berupa dunia yang panas dan penuh aktivitas geologi. Namun perjalanan bumi hampir berubah selamanya ketika sebuah benda langit raksasa melintas di jalurnya. Para ilmuwan menyebut objek tersebut sebagai Theia. Diperkirakan ukurannya mendekati Mars. Dan pada suatu waktu dalam sejarah awal tata surya, Theia bertabrakan dengan bumi. Tabrakan itu bukan sekedar benturan biasa. Energi yang dilepaskannya begitu besar, sehingga sebagian kerak dan mantel kedua dunia tersebut terlontar ke luar angkasa. Material yang berpijar itu kemudian mengelilingi bumi, membentuk sebuah cincin puing raksasa, sisa-sisa tabrakan yang perlahan menjadi awal dari sebuah dunia baru. Di bawah pengaruh gravitasi, miliaran pecahan batuan dalam cincin tersebut terus saling bertabrakan dan bergabung. Seiring waktu, massa yang terbentuk semakin besar, hingga akhirnya melahirkan satelit alami yang kini mengelilingi bumi, yang kita kenal sebagai bulan. Proses inilah yang dikenal sebagai hipotesis tabrakan raksasa, penjelasan yang hingga kini paling banyak didukung oleh bukti ilmiah. Salah satu petunjuk terkuatnya berasal dari komposisi isotop batuan bulan yang hampir identik dengan batuan mantel bumi. Bukti tersebut semakin kuat setelah sampel batuan bulan dibawa kembali ke bumi oleh para astronot dalam program Apollo. Analisis laboratorium menunjukkan bahwa hubungan antara bumi dan bulan jauh lebih dekat daripada yang pernah dibayangkan sebelumnya. Ia adalah bagian dari sejarah bumi. Keduanya lahir dari peristiwa yang sama, terikat oleh asal-usul yang sama. Jika dilihat dari bumi, bulan mungkin tampak seperti satelit alami yang biasa. Sebuah dunia sunyi yang setia mengelilingi planet kita sejak miliaran tahun lalu. Namun di antara ratusan satelit yang telah ditemukan di tata surya, bulan termasuk salah satu yang paling unik. Dengan diameter sekitar 3.474 km, bulan memang bukan satelit terbesar. Satelit-satelit seperti Ganymede yang mengorbit Jupiter, maupun Titan yang mengorbit Saturnus, bahkan memiliki ukuran yang lebih besar. Namun yang membuat bulan istimewa bukanlah ukuran mutlaknya, melainkan hubungannya dengan planet yang diorbitinya. Sebagian besar satelit di tata surya tampak sangat kecil jika dibandingkan dengan planet induknya. Tetapi bulan berbeda. Diameternya mencapai lebih dari seperempat diameter bumi. Rasio yang menjadikan sistem bumi dan bulan sebagai salah satu pasangan planet dan satelit yang paling tidak biasa di tata surya. Karena itulah, beberapa ilmuwan menganggap sistem bumi dan bulan sebagai salah satu contoh yang paling mendekati konsep planet ganda. Dua dunia yang telah berevolusi bersama sejak masa awal sejarah tata surya.
Keunikan itu tidak berhenti pada ukurannya. Di balik permukaannya yang tampak tenang, bulan juga menyimpan struktur yang mengungkap kisah panjang tentang bagaimana dunia ini terbentuk dan berkembang selama miliaran tahun. Seperti bumi, bulan tersusun atas beberapa lapisan utama. Di bagian paling luar terdapat kerak. Lapisan inilah yang membentuk permukaan bulan yang terlihat dari bumi. Di bawahnya terdapat mantel, lapisan batuan yang menyusun sebagian besar bagian dalam bulan. Dan jauh di pusatnya, terdapat inti yang sebagian tersusun dari logam seperti besi dan nikel. Namun, disinilah kesamaannya dengan bumi mulai berakhir. Meskipun memiliki susunan dasar yang serupa, lapisan-lapisan di dalam bulan jauh lebih kecil dan lebih sederhana. Inti bulan hanya menempati sebagian kecil dari keseluruhan strukturnya. Sementara bumi memiliki inti yang jauh lebih besar dan masih menjadi penggerak berbagai proses geologi hingga saat ini. Perbedaan tersebut membuat kedua dunia ini berkembang dengan cara yang berbeda. Bumi tetap menjadi planet yang aktif. Permukaannya terus berubah oleh pergerakan lempeng tektonik, aktivitas vulkanik, dan berbagai proses geologi lainnya. Sebaliknya, bulan jauh lebih tenang. Sebagian besar aktivitas geologinya telah lama berakhir, meninggalkan sebuah dunia yang relatif stabil selama miliaran tahun. Saat diamati melalui teleskop, permukaan bulan tampak dipenuhi oleh lingkaran-lingkaran raksasa yang tersebar hampir di seluruh wilayahnya. Lingkaran-lingkaran itu adalah kawah, jejak dari tabrakan yang telah terjadi selama miliaran tahun. Pada masa awal tata surya, permukaan bulan terus dihantam oleh benda-benda langit dari berbagai ukuran. Beberapa hanya meninggalkan kawah kecil, namun sebagian lainnya menciptakan luka raksasa yang dapat terlihat bahkan dari bumi. Yang membuat bulan begitu istimewa adalah kemampuannya menyimpan jejak-jejak tersebut. Berbeda dengan bumi, bulan hampir tidak memiliki atmosfer. Tidak ada hujan, tidak ada sungai, tidak ada angin yang terus mengikis permukaannya. Ia juga tidak memiliki lempeng tektonik yang dapat menghapus bekas-bekas tumbukan dari masa lalu. Melalui kawah-kawah inilah, para peneliti dapat memperkirakan usia berbagai wilayah di bulan dan memahami seperti apa lingkungan tata surya pada masa-masa awal keberadaannya. Namun kawah bukanlah satu-satunya ciri yang membentuk wajah bulan. Di antara hamparan bekas tumbukan tersebut, terdapat wilayah-wilayah gelap yang tampak mencolok dibandingkan daerah di sekitarnya. Area-area inilah yang membentuk pola khas yang sering terlihat saat bulan purnama menerangi langit malam. Selama berabad-abad, para pengamat langit mengira wilayah-wilayah gelap tersebut merupakan lautan. Karena itulah mereka menamakannya Maria, yang berarti laut dalam bahasa Latin. Namun kenyataannya, Maria sama sekali tidak berisi air. Wilayah ini merupakan dataran luas yang tersusun dari batuan vulkanik yang telah membeku sejak miliaran tahun lalu. Karena batuannya berwarna lebih gelap dibandingkan daerah lain di permukaan bulan, Maria tampak sebagai bercak-bercak gelap yang dapat terlihat bahkan dari bumi. Keberadaan Maria menunjukkan bahwa bulan pada masa lalu pernah mengalami aktivitas geologi yang membentuk kembali sebagian permukaannya. Dan meskipun kawah serta Maria dapat diamati dengan jelas dari bumi, ada satu fakta menarik yang tidak disadari manusia selama hampir seluruh sejarahnya. Kita hanya melihat satu sisi bulan. Fenomena ini terjadi karena bulan membutuhkan waktu yang hampir sama untuk berputar pada porosnya dan mengelilingi bumi. Akibatnya, selama satu kali orbit penuh, bulan juga menyelesaikan satu kali putaran penuh pada porosnya. Sinkronisasi inilah yang membuat satu sisi bulan selalu menghadap ke bumi, sementara sisi lainnya tetap tersembunyi dari pandangan langsung. Selama ribuan tahun, manusia hanya mengenal satu wajah bulan, dan tidak seorang pun mengetahui seperti apa rupa sisi lainnya. Barulah pada tahun 1959, wahana antariksa berhasil mengirimkan gambar pertama dari sisi jauh bulan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, manusia dapat melihat bagian bulan yang sebelumnya tidak pernah terlihat. Dan hasilnya cukup mengejutkan. Sisi jauh bulan ternyata memiliki karakter yang berbeda dari sisi yang menghadap bumi. Permukaannya dipenuhi lebih banyak kawah.
sementara wilayah gelap atau Maria jauh lebih sedikit ditemukan. Meskipun sering disebut sebagai sisi gelap bulan, bagian ini sebenarnya tidak selalu gelap. Sama seperti sisi yang menghadap bumi, sisi jauh bulan juga mengalami siang dan malam saat menerima cahaya matahari. Yang membuatnya berbeda hanyalah satu hal. Kita tidak dapat melihatnya secara langsung dari bumi. Namun meskipun kita selalu melihat wajah yang sama, penampilan bulan di langit malam sebenarnya terus berubah dari waktu ke waktu. Terkadang hanya terlihat sebagai sabit tipis di cakrawala. Beberapa hari kemudian, ia tampak setengah lingkaran. Lalu perlahan membesar hingga menjadi bulan purnama yang terang. Perubahan ini dikenal sebagai fase bulan. Namun sebenarnya, bulan tidak pernah berubah bentuk. Bulan juga tidak bertambah besar ataupun mengecil. Yang berubah hanyalah bagian permukaannya yang diterangi matahari dan terlihat dari bumi. Saat bulan bergerak mengelilingi planet kita, posisinya terhadap bumi dan matahari terus berubah. Akibatnya, jumlah permukaan bulan yang tampak terang dari sudut pandang kita juga ikut berubah. Proses inilah yang menciptakan siklus fase bulan. Mulai dari bulan baru, sabit muda, perbani pertama, cembung, hingga akhirnya mencapai fase purnama. Setelah itu, siklus yang sama berulang kembali dalam arah sebaliknya. Satu siklus lengkap berlangsung sekitar 29,5 hari. Ritme yang telah diamati manusia sejak zaman kuno. Namun terkadang, pergerakan bulan tidak hanya mengubah penampilannya di langit malam. Pada kondisi tertentu, posisi bulan, bumi, dan matahari dapat membentuk satu garis yang hampir sempurna. Ketika hal itu terjadi, muncullah salah satu fenomena langit paling menakjubkan yang dapat disaksikan manusia.

0: Warna tersebut muncul karena sebagian cahaya matahari dibelokkan oleh atmosfer bumi sebelum mencapai bulan. Gerhana menunjukkan bahwa bulan tidak hanya mengorbit bumi. Posisi dan pergerakannya juga terus menciptakan berbagai fenomena yang dapat diamati dari planet kita. Namun pengaruh bulan tidak hanya terlihat saat gerhana. Di luar berbagai peristiwa astronomi yang menghiasi langit malam, keberadaan bulan juga meninggalkan dampak nyata yang dapat dirasakan langsung di bumi. Setiap hari, tanpa disadari oleh sebagian besar manusia, gaya gravitasinya menggerakkan miliaran ton air di lautan dunia. Dari sinilah terlihat bahwa pengaruh bulan tidak berhenti pada fenomena astronomi semata. Gravitasi bulan mungkin tidak dapat kita lihat, namun pengaruhnya dapat diamati setiap hari melalui pasang surut laut. Meskipun berjarak hampir 384.000 km dari bumi, tarikan gravitasinya cukup kuat untuk menggerakkan massa air di seluruh dunia. Saat bulan mengorbit bumi, terbentuk tonjolan air laut pada sisi yang menghadap bulan dan sisi yang berlawanan. Ketika bumi berputar, berbagai wilayah di permukaannya melewati tonjolan-tonjolan tersebut, menghasilkan siklus pasang naik dan pasang surut yang terjadi secara teratur. Fenomena ini membantu membentuk garis pantai, memengaruhi ekosistem pesisir, dan menjadi bagian penting dari ritme alami planet kita. Namun pengaruh bulan tidak berhenti di lautan. Interaksi gravitasi antara bumi dan bulan juga terus mengubah kedua dunia ini dalam skala waktu yang sangat panjang. Kenyataannya, hubungan antara bumi dan bulan masih terus berubah hingga saat ini. Dengan bantuan instrumen modern, para ilmuwan mengetahui bahwa bulan perlahan menjauh dari bumi. Setiap tahun, jaraknya bertambah sekitar 3,8 cm. Perubahan tersebut sangat kecil, terlalu kecil untuk disadari dalam kehidupan sehari-hari. Namun pengukuran yang sangat presisi menunjukkan bahwa proses itu benar-benar terjadi. Penemuan ini dimungkinkan berkat reflektor yang ditempatkan di permukaan bulan oleh para astronot pada program Apollo. Dengan menembakkan sinar laser ke reflektor tersebut dan mengukur waktu pantulnya, jarak bulan dapat dihitung dengan tingkat akurasi yang luar biasa tinggi. Hasilnya menunjukkan bahwa bulan memang terus bergerak menjauh. Penyebabnya berasal dari interaksi gravitasi yang sama yang menciptakan pasang surut di lautan. Saat bumi berputar, sebagian kecil energinya secara perlahan ditransfer ke orbit bulan. Akibatnya, rotasi bumi sedikit melambat, sementara bulan bergerak ke orbit yang semakin jauh. Proses ini berlangsung sangat lambat, namun tidak pernah berhenti, dan menunjukkan bahwa hubungan antara bumi dan bulan bukanlah sesuatu yang statis. Keduanya terus saling memengaruhi, bahkan setelah lebih dari 4 miliar tahun bersama.
1: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.
2: 350 tahun sebelum Masehi, propolis sudah digunakan oleh banyak orang di dunia untuk menjaga kesehatan. Bangsa Asiria menggunakan propolis untuk mengobati tumor. Bangsa Yunani memakainya untuk mengobati bisul, dan masyarakat Georgia sudah menggunakan cairan ini sebagai obat herbal sejak lama. Propolis menyimpan banyak kekuatan yang bisa sangat bermanfaat untuk manusia. Getah lebah madu ini bersifat antibakteri, antivirus, anti jamur, dan anti radang. Dengan kata lain, Anda bisa menggunakannya mengobati luka di kulit, mencegah dan mengobati gejala herpes genital dengan cara dioles. Selain itu, jika dikonsumsi secara rutin, propolis juga mampu mencegah pertumbuhan sel kanker, mengontrol gula darah, terutama bagi yang memiliki diabetes, menjaga kesehatan kulit, hingga merawat gigi dan mulut. Khasiat yang luar biasa dari propolis dipadu dengan minyak habatus sauda dan zaitun yang sudah ribuan tahun digunakan untuk pengobatan, menjadikan kapsul herbal Hazafit baik dan bermanfaat bagi Anda yang menderita berbagai macam penyakit. Kapsul herbal Hazafit adalah kapsul lunak berisi minyak habatus sauda, minyak zaitun, dan ekstrak propolis, sehingga sangat mudah diserap oleh tubuh dan lebih cepat menyembuhkan. Hazafit baik diminum 1-2 kapsul 3 kali sehari. Untuk layanan konsultasi, Anda bisa menghubungi 0818-0515-9000.
3: Hazafit dan Ainuker tersedia di Radio Galaxy KFM Toy.

0: Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109, belakang PLTD Luwu. Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Hasafid dan Ainuker juga tersedia di Apotek RR Medika Tirta Kencana Unit 11, Gerai Bumdes Mandiri depan kantor Desa Tirta Kencana Unit 11, Apotek Fadila Farma Unit 12, Apotek Kristo Unit 2, Apotek Hidayah Unit 2, Apotek Fadila Medika 2 Unit 1 Karanganyar, Agen Toko Mbak Winarti Suka Maju 1 Ombolu, Agen Bunda Misiem Unit 3 Sidoharjo dekat Tower Sutet Balai Benih, Agen Gilingan Padi Pak Roret atau Pak Win Topo 8 Sari Buana. Untuk informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
1: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaxy FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Pak Edi, rene apa? Aku apa takon iki?
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Get down.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwarang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Oh gitu. Hatur nuhun teteh. Leres pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kasehatan urang sadayana. Anu saeti alam kanggo hirup anu sehat sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Gempa bumi bukan sekedar tanah yang bergetar. Di baliknya, ada pelepasan energi raksasa dari dalam bumi. Energi yang bisa setara dengan ratusan ribu bom nuklir dilepaskan hanya dalam hitungan detik. Yang mengejutkan, gempa tidak hanya satu jenis. Ilmuwan membaginya menjadi beberapa kategori: tektonik, vulkanik, runtuhan, buatan, dan megathrust. Pertanyaannya, bagaimana mungkin bumi menyimpan kekuatan sebesar itu? Dan mengapa justru Indonesia, negeri kita sendiri, menjadi salah satu wilayah yang paling sering diguncang gempa di dunia? Untuk memahami gempa bumi, kita perlu melihat lebih dalam ke struktur bumi. Di pusatnya terdapat inti dalam yang padat, sekeras besi, dan sepanas permukaan matahari. Terdapat juga inti luar, yang cair dan bergerak seperti logam mendidih. Pergerakan ini menciptakan arus konveksi raksasa. Arus konveksi ini mendorong mantel bumi atau lapisan batuan semi padat yang perlahan mengalir. Dan yang paling luar, ada kerak bumi, lapisan tipis hanya beberapa kilometer, tempat seluruh kehidupan manusia berlangsung. Pergerakan lapisan-lapisan inilah yang menggerakkan lempeng tektonik di permukaan. Lempeng tektonik membentuk beberapa zona besar di dunia yang dikenal sebagai wilayah rawan gempa utama. Yang pertama adalah Mid-Atlantic Ridge, sebuah jalur retakan raksasa di dasar Samudra Atlantik. Di sini, dua lempeng bumi perlahan saling menjauh, menciptakan deretan gempa bawah laut yang membentang dari kutub utara hingga kutub selatan. Meski jarang memicu tsunami besar, zona ini tetap menjadi salah satu pusat aktivitas seismik dunia. Yang kedua adalah Alpide Belt, jalur gempa yang membentang dari Eropa Selatan melewati Timur Tengah hingga Asia Tenggara. Zona ini meliputi pegunungan Himalaya, Turki, hingga Iran, wilayah yang dikenal sering dilanda gempa besar dan mematikan. Dan yang ketiga adalah Cincin Api Pasifik, wilayah berbentuk tapal kuda raksasa sepanjang lebih dari 40 ribu kilometer yang mengelilingi Samudra Pasifik. Tidak heran, Indonesia memiliki begitu banyak gunung berapi yang aktif. Dan disinilah posisi Indonesia menjadi